Pendengar, masih di 97,9 MHz. Pendengar RRI program Satu Tarakan, PT Pelayaran Nasional Indonesia Cabang Ambon Maluku membuka layanan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa Nusa Tenggara Timur. Melalui jaringan transportasi laut, Kepala Cabang PT Pelni Ambon Robi Amansyah mengatakan jaringan pelayaran Pelni dapat dimanfaatkan untuk mempercepat mobilisasi bantuan ke wilayah kepulauan yang terdampak bencana, dan juga untuk dikatakan juga untuk masyarakat di Ambon yang ingin menyalurkan bantuan dapat menyerahkan melalui kantor cabang Pelni untuk kemudian dikirim secara bertahap. Menurutnya, distribusi bantuan melalui jalur laut menjadi salah satu pilihan penting mengingat karakteristik wilayah NTT yang terdiri atas banyak pulau dan juga membutuhkan konektivitas antar pulau. Robi juga memastikan pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan proses pengangkutan bantuan berlangsung aman dan tertib. Tentu dengan tetap memperhatikan keselamatan pelayaran. Robi juga menegaskan dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya Pelni memanfaatkan konektivitas laut untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya di wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan akses transportasi saat terjadi bencana. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Together yang sudah kami hadirkan di ruang dengar RRI Program Satu Tarakan. Dengar selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda siaran gereja untuk hari ini, di pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 97,9 MHz. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, terima kasih pendengar. Masih banyak acara yang kami hadirkan untuk Anda. Dan juga di jam 10 pagi nanti ada Idola Indonesia Layak Anak yang akan kami hadirkan juga di jam 10 pagi. Jadi tetap pantengin terus, tetap dengerin terus, tetap stay tune di 97,9 MHz. Dan selanjutnya kita ikuti siaran gereja.

siaran gereja untuk edisi Minggu tanggal 23 Agustus 2026 bersama saya Setia Widadi. Untuk perayaan Ekaristi kali ini kita merayakan Minggu Biasa ke-21 dan dipimpin

Yesus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman, anak-anak, selamat malam. Sehat? Belum mandi? Oh sudah. Selamat datang di gereja kita. Mungkin berdiri di sini ada yang tidak bisa melihat saya, tetapi karena buku ada di sini, jadi apa boleh buat. Kita datang bersama di dalam perayaan ini. Mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang kita terima selama satu minggu. Dan kita juga datang untuk bersama Yesus merayakan Karisti, sekaligus menimba bekal untuk perjalanan kita di minggu yang baru. Ada satu intensi yang tadi belum dibacakan. Juga pada sore hari ini kita diajak untuk bersyukur bersama Edgar Venantius Barakiding yang berulang tahun kedua. Mari kita siapkan diri kita sejenak, kita menyadari segala kekurangan dan kelemahan kita terlebih dahulu. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

0: Ya Allah, Engkau telah mendasarkan gereja-Mu dalam diri Petrus dan para rasul. Kami mohon, peliharalah gereja-Mu agar tetap berpegang teguh pada ajaran para rasul dan setia pada panggilan Yesus Kristus Putra-Mu untuk menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari silakan duduk, kita akan mendengarkan Sabda Tuhan.
1: Pendengar, Anda masih mengikuti siaran gereja bersama Prosatu RR Tarakan. Selanjutnya kita akan memasuki liturgi Sabda dan kita akan dengarkan bacaan pertama diambilkan dari kitab Yesaya 22 ayat 19-23.
2: Beginilah firman Tuhan kepada Sebna yang mengurus istana raja. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu, aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya. Ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya. Dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Dengar demikian tadi sudah kita ikuti bacaan yang pertama. Sebelum kita dengarkan bacaan kedua, kita dengarkan terlebih dahulu nyanyian Mazmur Tanggapan.

0: Anda masih mengikuti siaran gereja dari Gereja Santa Maria Immaculata Kampung Baru Tarakan. Kembali kita dengarkan sabda Tuhan dengan bacaan kedua diambilkan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma 11 ayat 33 sampai dengan 36.
1: Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Allah sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah, dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Pendengar Prosota RRI Tarakan, itu tadi sudah kita dengarkan bacaan kedua. Sebelum kita dengarkan bacaan Injil, kita akan dengarkan nyanyian pengantar Injil.

Segalei peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Dia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan

Pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dia adalah Mesias.

0: Pendengar Pro 1, setelah kita dengarkan bacaan Injil, kita dengarkan homili atau khotbah yang akan disampaikan oleh Romo Rudi.
1: Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian, dalam kisah Injil hari ini, kita mendengar Yesus bertanya kepada para muridnya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Simon Petrus menjawab dengan tepat pertanyaan itu. Jawabnya, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Namun sesungguhnya, Petrus tidak tahu dengan tepat isi atau makna atau penjelasan dari jawabannya itu. Jadi ada unsur keberuntungan sehingga dia menjawab dengan tepat. Itu sebabnya tadi saya waktu membaca juga seperti itu. Engkau adalah Mesias? Karena memang ada keraguan. Karena jawaban-jawaban yang lain sudah diberikan, masih ada satu kemungkinan ini. Dan ternyata tepat. Tepat jawabannya, tetapi dia tidak tahu dengan tepat isinya. Itu sebabnya dalam Injil hari Minggu yang akan datang, yang merupakan kelanjutan dari Injil hari ini, kita akan mendengar Yesus sampai berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Baru saja dipuji, setelah itu Tuhan berkata, "Enyahlah iblis." Keren ya. Jadi pasti ada yang menarik. Saudara-saudari, kalau Yesus bertanya kepada Anda pertanyaan yang sama, kira-kira apa jawaban Anda? Mungkin ada yang akan menjawab, "Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Raja saya. Engkau adalah sahabat saya. Engkau adalah guru saya. Engkau adalah teman ngafe saya," dan lain-lain. Sebuah cerita sebagai selingan renungan ini. Pada suatu hari, Herman, seorang mahasiswa teologi yang terkenal pandai di antara teman-temannya, sedang menghadapi ujian lesan. "Frater, menurutmu Yesus itu siapa?" tanya sang dosen. Herman sambil tersenyum dan percaya diri menjawab, "Yesus adalah Juru Selamat dunia." Dosen itu tersenyum mendengar jawabannya. Lalu katanya, "Terima kasih, Frater. Cukup sampai di sini dulu." Beberapa hari kemudian, Frater Herman menerima kartu nilai ujian.

Tanya, dia mendapatkan nilai D yang artinya masih belum lulus. Karena tidak bisa percaya dengan nilainya yang rendah, Frater Herman kemudian menemui sang dosen dan bertanya, apa alasan pokok yang menyebabkan dia tidak lulus? Dan dosen itu menjawab, maaf ya Frater, jawabanmu pada saat ujian itu persis dengan jawaban kebanyakan teman saya sewaktu kelas 3 SD dulu, hampir 40 tahun yang lalu. Frater Herman hanya terdiam. Saudara-saudari, apa pesan dari cerita tentang Frater Herman itu? Dia tidak lulus, maka sekarang dia jadi kostel di sini ya. Pesannya apa? Pesannya adalah, siapakah Yesus itu? Pada akhirnya, jawabannya tergantung pada pengalaman pribadi saya berelasi dengannya. Bukannya tergantung pada kata orang, kata guru agama, kata dosen, kata frater, suster, romo, apalagi hanya main tebak-tebakan. Setiap orang, termasuk kita di sini, dipanggil untuk masuk ke dalam relasi pribadi dengan Yesus supaya tahu siapa Yesus itu. Relasi dengan Yesus bukan perkara hafalan. Bukan perkara hafalan. Tetapi perkara hubungan pribadi antara saya dengan Dia. Maka, saudara-saudari, kita perlu sungguh kenal Yesus secara pribadi. Kenapa? Pepatah berkata, tidak kenal maka tidak apa? Bukan itu. Tidak kenal maka tidak mudah masuk surga. Tidak kenal maka tidak mudah masuk surga. Saya tahu Pak Prabowo. Tapi kalau Pak Prabowo tidak kenal saya enggak akan disuruh masuk ke Istana Negara. Anda tahu Yesus. Tapi kalau Yesus tidak kenal Anda, kemungkinan juga tidak akan diajak masuk ke surga. Apakah saya akan masuk ke surga? Kalau saya saja tidak masuk, apalagi Anda, ya kan? Maka sekali lagi, setiap orang perlu lebih mengenal dan dekat dengan Yesus. Bagaimana caranya? Dalam permenungan saya menemukan 4 kemungkinan cara. Yang pertama, kita sering bertemu, berkomunikasi, berkonsultasi, ngobrol dengan Yesus. Bahkan seakan berkegiatan bersama dengannya. Sarannya adalah berdoa pribadi atau menghadiri Ekaristi sesering mungkin. Jangan keseringan bolos Ekaristi. Kalau Anda sering bolos, itu berarti raport matematika Anda dulu tidak lulus. Matematika sederhana. Kita ke gereja seminggu 1 kali, 2 jam. Tuhan memberi kepada saya dan Anda 24 kali 7. Berapa, Frater? 168 jam. Kalau dari 168 jam,
dua jam dikembalikan untuk Tuhan, itu sama sekali tidak rugi. Kalau Anda mengatakan rugi, kembalikan, kebangetan. Anda kebangetan. Yang kedua, kita sering duduk bersama dengannya. Misalnya, kita duduk di ruang adorasi atau duduk di gereja hanya untuk memandang salib itu, salib yang besar itu. 5 menit, 10 menit tidak jadi soal. Yang ketiga, kita lebih sering mendengarkan ajarannya. Misalnya dengan memiliki kebiasaan membaca kitab suci, merenungkannya, dan tentu saja berusaha mempraktekkannya. Kalau tidak dipraktekkan, belum sempurna. Keempat, satu lagi, ada sebuah kata mutiara dalam bahasa Latin yang berbunyi per Mariam ad Yesum, melalui Maria sampai kepada Yesus. Maka marilah kita juga punya kedekatan dengan Bunda Maria. Dengan dekat beliau, kita pasti akan dibantu oleh beliau untuk mengenal dan lebih dekat dengan anaknya. Dekat dengan Bunda Maria kadang juga memberikan manfaat yang lebih banyak. Misalnya, bagi Anda yang jomblo, dekat dengan Bunda Maria, Anda bisa dikasih jodoh bagi yang belum punya. Sebuah video sebagai pemanis renungan hari ini.

0: Minta maaf kalau volumenya kurang kencang. Saudara-saudari, sekarang mari kita bangkit berdiri. Kita akan memperbaharui iman kepercayaan kita. Kita ungkapkan secara bergantian. Aku percaya akan Allah dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya akan Roh Kudus, persekutuan para kudus, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, Kristus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kehadirannya di tengah-tengah dunia merupakan bukti cinta Tuhan yang takkan pernah meninggalkan kita. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa yang Maha Kasih, yang telah berkenan mengutus Putranya demi keselamatan kita.
1: Bagi Bapa Suci Paus Leo ke-14, ya Bapa, semoga Roh Kudus menguatkan Bapa Suci untuk memimpin gereja dengan bijaksana dan teguh, sehingga berkat pengembalaannya kami semakin dekat dan cinta padamu, sumber kehidupan kami. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi para uskup dan imam, ya Bapa, semoga para uskup dan imam selalu memberikan harapan dan semangat kepada umat Allah untuk selalu setia kepadamu dan tekun mewartakan kerajaanmu bagi dunia. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa tidak tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka demi kepentingan diri sendiri, tetapi mau menjadi pembela bagi para papa serta orang-orang yang tidak mampu bersuara. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga hidup umat Kristiani tetap dibangun di atas Yesus Kristus sebagai batu dasarnya, dan gereja dibangun berkat pelayanan umat yang sederhana dan penuh kasih. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Untuk ucup-ucup pribadi yang kita bawa, kita ungkapkan dalam hati kita masing-masing.

Bersama intensi-intensi yang kami sampaikan pada hari ini, bagi yang sedang berulang tahun, bagi yang telah Engkau panggil, ya Tuhan, kami juga membawa intensi-intensi pribadi. Kiranya intensi itu sesuai dengan keperluan dan menurut-Mu baik untuk dikabulkan. Maka kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Silakan duduk, kita lanjutkan dengan persembahan.

0: Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Hai guys, pernah kebayang gak sih tinggal di negara di mana jumlah hewan endemiknya jauh lebih banyak dari jumlah penduduknya sendiri? Iya, selamat datang di Australia. Faktanya, di benua ini, populasi kanguru benar-benar sukses ngalahin jumlah manusianya loh. Berdasarkan data resmi dari Departemen Perubahan Iklim, Energi, Lingkungan, dan Air Australia, pada tahun 2023, diperkirakan ada sekitar 35,3 juta ekor kanguru yang tersebar di wilayah pengamatan utama. Sementara itu, populasi manusia di Australia saat ini hanya berkisar di angka 26 juta jiwa. Artinya, rata-rata ada lebih dari satu kanguru untuk tiap penduduk di sana. Lalu, kenapa ya jumlah mereka bisa sebanyak itu? Alasan utamanya justru karena campur tangan manusia. Pembuatan bendungan buatan dan padang rumput yang luas untuk peternakan ternak tanpa sengaja menciptakan sumber air dan makanan prasmanan tanpa batas bagi para kanguru. Selain itu, predator alami mereka seperti harimau Tasmania sudah lama punah dan pergerakan anjing dingo pun banyak dibatasi oleh pagar pertanian. Ditambah lagi, saat curah hujan sedang tinggi, persediaan makanan yang melimpah bikin populasi mereka langsung meledak. Jadi jangan kaget ya, kalau suatu saat kamu road trip ke kawasan pedalaman Australia, kamu bakal lebih sering papasan sama kanguru daripada manusia.

0: Tarakan pagi ini menghadirkan Religi Pagi.
1: Kemuliaan wanita itu sangatlah dijunjung tinggi.
2: Islam telah mengatur berbagai macam tentang kehidupan.
3: Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita. Kita dapat mengatasi segala sesuatu.
0: Berita Kaltara.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan membutuhkan 50 petugas panitia pemilihan kecamatan.
5: Upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pangan di Malinau semakin gencar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
6: Yang menjelaskan harusnya ada surat resmi dari KONI Kaltara kepada cabor.
0: Sapa Kaltara.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI.
8: Dengan tema berbenah majukan pelabuhan di Kaltara.
9: Terkait tema pada pagi hari ini yaitu pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
0: Tarakan pagi ini pukul 5 sampai 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. Wis, hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan

95,3 MHz kanal informasi dan inspirasi mengudara untuk Indonesia. Setelah tadi kita bergabung bersama RRI Tarakan maksud kami. Selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar dan tetap selalu setia bersama RRI Malino dipanjarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepatnya belakang Mapolres Malino. Selamat mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini dan tetap selalu setia bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia. Selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar dan tetap selalu setia bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia. Dan tepat pukul 10 nanti kita akan ikuti dalam program Dunia Anang masih bersama RRI Malino di 95,3 MHz.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malino dipancarluaskan dari Jalan Satu Pemerintahan, tepatnya di belakang Mapores Malino. Selamat beraktivitas buat Anda semuanya, dan tepat pukul 10 kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti dalam program Dunia Anang. Dan terima kasih buat Anda semuanya sudah selalu saya bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia, dipancarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepat di belakang Mapores Malino mengudara untuk Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya sudah selalu setia bersama RRI di ruang negara Anda semuanya. Tetap di 95,3 kanal informasi dan inspirasi mengudara untuk Indonesia dimanapun berada. Selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan, dan tetap selalu saya bersama RRI Malino.

Pernahkah Anda memperhatikan keanggunan kebaya? Busana tradisional ini tak sekedar penutup tubuh, melainkan lembaran sejarah yang merekam sentuhan berbagai budaya di Nusantara. Istilah kebaya diperkirakan berasal dari bahasa Arab, yakni kabah atau habaya, yang berarti pakaian labuh. Sejarah mencatat busana ini mulai dikenal dan mengalami percampuran budaya seiring masuknya para pedagang Tionghoa, Arab, hingga Portugis ke Nusantara. Pada masa Kesultanan di Jawa, kebaya bertransformasi menjadi busana yang dikenakan oleh keluarga kerajaan dengan ciri khas bukaan depan dengan kancing atau peniti untuk menyesuaikan dengan iklim tropis di Nusantara. Kini kebaya telah menjadi identitas busana nasional wanita Indonesia, dari kebaya klasik Jawa hingga kebaya encim peranakan. Setiap jahitannya menyimpan cerita akulturasi yang indah. Untuk menghargai dan melestarikan budaya Nusantara, setiap tanggal 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional.

Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi dari Miliki Elemen, kupersembahkan Nirwana yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI program Satu Tarakan. Selanjutnya peserta Idola Indonesia Layak Anak, kami hadirkan tepat di jam 10 pagi untuk hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 97,9 MHz, jangan kemana-mana karena masih banyak sekali acara yang kami siapkan untuk Anda di hari Minggu ini di lembar ke-23 Agustus 2026. Saya Diti Anggraini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

idola hebat di rumah dan dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, bahagia, dan tetap penuh semangat ya. Selamat datang di program kesayangan kita semua. Program yang seru, mendidik, dan juga penuh dongeng yang menarik. Inilah Idola. Bersama aku, Kak Desita, yang akan menemani teman-teman menjelajahi cerita-cerita hebat penuh dengan imajinasi. Teman Idola yang sekarang lagi duduk manis, yang sedang berkumpul bersama ayah dan bunda, yuk duduk yang nyaman dan merapat, karena sebentar lagi kita akan melakukan perjalanan yang seru bersama. Teman-teman Idola, hari ini kita akan mengunjungi sekolah Kumuda. Di sana kita akan melihat Kumuda dan teman-temannya sedang berkampanye. Kira-kira kampanye apa ya yang Kumuda lakukan bersama teman-temannya? Dan teman-teman Kumuda sedang membuat apa saja ya? Yuk teman Idola, siapkan imajinasi kalian dan ikuti ceritanya sampai selesai ya. Hanya di Idola.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: teman-teman idola, sebelum cerita kita dimulai, Kak Desita mau mengajak kalian melakukan perjalanan imajinasi sebentar. Tarik nafas perlahan dan bayangkan kalian berada di sebuah sekolah dan sedang bermain bersama teman-teman. Lalu, ada sebuah pohon besar yang di atasnya terdapat sarang burung dan juga tupai. Namun, Kumuda mendengar kabar dan Kumuda menjadi sedih juga takut. Kira-kira apa ya yang membuat Kumuda sedih dan takut? Teman-teman idola, hari ini kita akan bersama-sama mengunjungi sekolah Kumuda dan mencari tahu penyebabnya. Yuk, sini merapat dan duduk yang manis dan biarkan imajinasi kita berjalan bersama. Dan sekarang, inilah cerita hari ini. Kisah penuh pesan dan makna, selamatkan pohon kita. Selamat mendengarkan teman-teman idola.
1: Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Mauren dari SDIT Ulul Albab. Saya akan membaca Selamatkan Pohon Kita, penulis Adit Himanasa TS. Siang itu jam pelajaran di sekolah hampir selesai dan murid-murid boleh pulang kalau bel sekolah berbunyi. Namun Kumuda merasa khawatir pohon kesayangannya akan ditebang karena sekolah mau membangun taman bermain baru.

Nih ditebang di mana burung-burung itu akan membangun sarangnya. Pikirku mudah, di mana binatang-binatang dia akan berlindung ketika hujan deras. Pikirnya saat berjalan kaki pulang ke rumah.

pertama setelah ibunya pulang bekerja, Kumuda menceritakan semua hal yang terjadi di sekolahnya. Ibunya pun ikut prihatin dengan nasib pohon itu. Kumuda tidak bisa berbuat apa-apa dan mulai menangis semakin keras. Ibu Kumuda bertanya kalau cuma menangis apa pohonnya bisa selamat. Sambil menangis, Kumuda menjawab, "Tidak, kalau begitu kenapa membuang waktumu dengan menangis? Jangan khawatir, esok hari pasti kamu tahu harus melakukan apa."

Keesokan paginya, saat Kumuda bersiap ke sekolah, ibunya memberi semangat, berangkatlah, ceritakan kepada temanmu, gurumu, dan yakinkan mereka, kata ibunya. Kumuda pun tersenyum mendengarnya. Setelah sarapan pagi, Kumuda berangkat ke sekolah dengan bersemangat. Dia siap menyambut

perjalanan ke sekolah, Kumuda bertemu teman-teman sekelasnya. Dia menceritakan betapa pentingnya pohon itu bukan hanya untuk mereka, melainkan juga untuk burung, serangga, dan binatang lainnya. Teman-teman Kumuda setuju dan ikut menjalankan rencananya. Kumuda dan teman-temannya membuat poster. Mereka menulis pengumuman yang mengajak murid-murid lainnya untuk bergabung dalam kampanye untuk menyelamatkan pohon itu. Poster dan pengumuman itu mereka pasang di papan pengumuman sekolah. Mereka juga membicarakan rencana penyelamatan pohon itu dengan guru pelajaran IPS mereka. Untunglah Pak Guru dengan senang hati membantu. Dia mendorong murid-muridnya untuk menyebarluaskan rencana ini dan berjanji akan membantu mereka. Tugas selanjutnya adalah meyakinkan guru IPA yang dikenal galak. Murid-murid merasa enggan berbicara dengannya, namun setelah guru ini tersenyum saat mendengarkan permohonan mereka, murid-murid itu pun merasa lega. Dia menyarankan mereka untuk menyampaikan rencana penyelamatan pohon ini kepada kepala sekolah. Para guru tidak bisa berbuat apa-apa.

mendengarkan penjelasan Kumuda dengan sahabat. Dia sangat bangga dengan perhatian Kumuda pada perlindungan alam. Kemudian kepala sekolah meyakinkan Kumuda bahwa dia akan berdiskusi dengan manajemen sekolah dan memberi tahu Kumuda pada tanggal 26 November. Akhirnya tanggal 26 November, kepala sekolah mengumumkan bahwa hari itu adalah hari perlindungan lingkungan. Beliau juga menyampaikan berita baik untuk Kumuda dan teman-temannya. Pohon itu tidak akan ditebang dan akan dijadikan bagian dari taman bermain yang baru, kata kepala sekolah. Semua murid bersorak-sorai dan kepala sekolah menepuk pundak Kumuda dengan bangga. Kumuda kemudian mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya. Mereka saling mengucapkan selamat. Beberapa temannya ada yang menari dan ada pula yang bernyanyi. Riang Kumuda berdiri di bawah pohon kesayangannya. Dia melihat raut muka bahagia teman-teman yang mendukungnya untuk kebaikan. Benar-benar perayaan Hari Perlindungan Lingkungan Dunia yang indah. Kumuda tidak akan

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh, itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan nggak sih?
0: Okay. Salah.
1: Jadi nggak mau. Aku mau aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Apa kabarnya, Morin?
1: Sehat-sehat.
0: Ceritanya seru ya, Morin, ya?
1: Iya.
0: Morin, kakak mau nanya boleh ya?
1: Boleh.
0: Morin, siapa sih nama tokoh dalam cerita Selamatkan Pohon Kita tadi?
1: Tokoh dalam cerita adalah Kumuda.
0: Terus, mengapa tadi itu Kumuda terlihat menangis, Morin?
1: Karena merasa sedih pohon di sekolah akan ditebang.
0: Kira-kira apa yang Kumuda pikirkan ya, Morin, hingga membuatnya menangis?
1: Kumuda memikirkan hewan yang tinggal di pohon jika pohonnya ditebang.
0: Terus, apa yang dilakukan Kumuda dan teman-temannya agar pohon tidak jadi ditebang, Morin?
1: Kumuda dan teman-temannya membuat kampanye dengan poster dan bilang kepada guru dan juga kepala sekolah agar pohon jangan ditebang.
0: Wah, ternyata Kumuda dan teman-temannya sangat luar biasa ya, Morin, untuk menyelamatkan pohon.
1: Iya.
0: Wah, terima kasih banyak ya, Morin, udah bercerita buat teman-teman Idola.
1: Sama-sama.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

teman-teman idola, tanpa kita sadari, perjalanan petualangan kita sudah sampai di akhir cerita. Dari kisah selamatkan pohon kita, kita diajak untuk selalu menjaga alam kita. Dan kita juga harus melestarikan alam kita karena banyak makhluk hidup lain yang tinggal di alam lingkungan kita. Semoga setelah mendengarkan cerita ini, teman-teman idola bisa banyak belajar ya untuk selalu mencintai alam sekitarnya. Kak Desita mengucapkan terima kasih untuk teman hebat kita yang sudah sampaikan cerita dengan penuh semangat. Dan juga untuk seluruh teman-teman idola yang selalu setia mendengarkan program ini sampai selesai. Akhir kata, Kak Desita pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di idola berikutnya, tentunya dengan cerita lainnya yang pastinya tak kalah seru dan penuh pesan baik. Ingat ya teman-teman idola, teruslah belajar dan selalu jadi anak yang pemberani, menghargai dan juga mencintai alam sekitarmu. Kak Desita pamit.

0: Bang, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Salting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 Tarakan. Halo, halo, halo. Jumpa lagi bersama saya Agus Maulana di siang hari ini ya. Siang di minggu ketiga ya, di bulan Agustus ini, tanggal 23 Agustus 2026. Akhir bulan ya, sudah mau menyambut kita, yang artinya kencangkan sabuk pengaman atau kencangkan isi dompet ya, agar tidak kebablasan keluarnya ya. Dan mendengar di siang hari ini, seperti biasa saya akan menemani Anda dengan sejumlah program yang sudah kami siapkan untuk Anda di minggu siang ini. Mulai dari idola yang baru saja Anda simak ya, Indonesia Layak Anak. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga yang kami siarkan di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan berikutnya akan kami hadirkan juga pendengar sajian informasi dalam sepekan umum di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya kembali kami hadirkan untuk Anda sajian lagu-lagu dangdut yang akan menemani aktivitas siang hari Anda dalam segmen Pro Dangdut di pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Dan juga pendengar, seperti biasa ya di siang hari ini, walaupun ya di akhir pekan, kami tetap hadirkan untuk Anda update-update informasi terbaru dari dalam dan luar negeri, tentunya masih dengan sajian lagu-lagu yang bisa menjadi teman Anda beraktivitas ataupun bersantai siang ya pada hari Minggu ini. Baik, melanjutkan tugas dari Diti Hanggra ini, berikutnya kami sajikan lagu-lagu untuk Anda di siang hari ini.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa ya pendengar, di akhir pekan ya, kalau saya yang siaran langsung kita coba update film-film yang bisa Anda tonton ya di akhir pekan ini atau di beberapa hari berikutnya ya, dengan syarat filmnya masih bertengger di bioskop-bioskop terdekat Anda. Nah, film-film yang kemarin sudah sempat rilis ya, saya coba bacakan dimulai dari tanggal 20 yang berjudul Ayah Aku Mau Cerita ya, di mana kehidupan Andi Budiman yang diperankan oleh Vino Gesbastian berubah saat putrinya yang diperankan oleh Ziva Magnolia menjadi korban pelecehan seorang pemuda. Dan dalam upaya membela diri, sang putri melakukan perlawanan yang berujung pada kematian pemuda tersebut. Dan masalahnya kian menjadi rumit ketika diketahui bahwa korban adalah putra tunggal seorang kapolres. Dan Andi hanya mengandalkan kecerdasan, insting dan juga pengetahuan dari film yang ditontonnya, harus melakukan segala cara demi melindungi keluarganya. Dan masih di tanggal yang sama, di tanggal 20 Agustus ya, kemarin sekitar 3 hari yang lalu, ada yang berjudul Dan Bandung ya, yang menceritakan hidup seorang Basil yang diperankan oleh Samo Rafael, seorang mahasiswa seni rupa yang berubah setelah tanpa sengaja bertemu Elma yang diperankan oleh Shana Shannon, seorang mahasiswi farmasi yang cantik dan juga pemalu. Dan Basil pun membuat kaos dengan wajah Elma sampai viral di seluruh Bandung. Namun karena merasa terganggu, Elma bersama sahabatnya Susi yang mana diperankan oleh Keisha Levronka mendatangi Basil dan meminta desain tersebut untuk dihentikan. Dan dari situlah hubungan mereka jadi dekat dan tumbuh cinta di antara keduanya. Dan masih di hari yang sama pendengar, di tanggal 20 Agustus 2026 ya, masih bertabur film-film sineas tanah air. Ada yang berjudul Harus Horor, di mana seorang setan Wibu Minderan ya, terpaksa harus menerima tugas dari akhirat untuk menakut-nakuti 100.000 manusia. Akan tetapi dia sama sekali tidak kelihatan menyeramkan. Untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, ia terpaksa bekerja sama menjadi talent bagi sekelompok kreator konten horor gadungan yang sedang kesulitan finansial untuk menciptakan konten viral tersebut. Nah, itu dia pendengar, beberapa film yang bisa Anda tonton ya. Nanti dicek kembali apakah film-film ini masih ada di bioskop-bioskop terdekat Anda atau tidak. Lagu berikutnya untuk Anda pendengar masih di Tarakan siang ini, ada dari lagu Bulungan ya, berjudul Ina.

Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

Baiklah, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Masih kita coba update pendengar ya, film-film yang bisa Anda nikmati ya di beberapa hari berikutnya. Di tanggal 27 ada operasi Pesta Copet ya, yang mana belakangan ini lagi gencar-gencarnya ya di promokan ya di media sosial, di mana disebut situasi ekonomi yang menghimpit membuat seorang ijal yang diperankan oleh Iqbal Ramadan, ada Adut yang diperankan oleh Christo Immanuel, ada Tia yang diperankan Zulfa Maharani, dan Melody yang diperankan Kawai Labiba nekat mencopet di festival musik Pestapora. Mereka pun berusaha mempelajari seluk-beluk dunia musik agar dapat menyamar dan melancarkan aksi pencopetan. Dan masih di tanggal 27 Agustus pendengar, ada berjudul Paket Santet ya, di mana sekelompok mahasiswa bernama Deva, Bella, Alecelia, Firza, Kiki, dan Glenn memiliki kehidupan yang sangat berubah setelah menerima paket misterius tanpa nama pengirim. Dan ternyata paket ini menjadi awal teror santet yang mengincar mereka satu persatu. Dan yang terakhir ya, masih dari sineas dalam negeri, ada berjudul Rumah Singgah, di mana seorang pelari muda berbakat bernama Carla yang diperankan oleh Adis Dizara harus menjalani perawatan khusus pasien kanker di sebuah rumah singgah setelah divonis kanker tulang. Awalnya ia menolak, Carla perlahan membuka diri terhadap sesama penghuni. Ada Tony yang diperankan oleh Sisio, ada Pika

yang diperankan oleh Messi Gusti, ada Mang Didu yang diperankan oleh Aming, dan Lucky yang diperankan oleh Devano. Dan sosok yang hadir dan menjadi penuntun emosi bagi Carla. Itu dia pendengar film yang bisa Anda nikmati nanti di tanggal 27 ya, dan akan dirilis di bioskop-bioskop terdekat Anda.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Bu, Putri berangkat sekolah dulu ya.
2: Sayang bentar.
1: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
2: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
1: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
3: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai

Dan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Mendapati pukul 12 waktu Indonesia Tengah, pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda sajian informasi olahraga dalam dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

0: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurnie. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Samuel Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurnie, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovich, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
1: Amazing feeling. Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
0: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
2: We accept it, you know, we can play well and it's not a nice feeling.
1: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
0: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Penso que para ellos es...
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Oh, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat, Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: And then tried to find my serve at some point. I think
3: menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, North Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah melaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

0: Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori e-football console berdasarkan FIFA e-rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.
1: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
4: Ini ada acara.
5: Acara apa?
4: Acara keluarga gitu.
5: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
4: Ini baru nyampe.
5: Oh, baru nyampe.
4: Terus? Jam 10 tadi.
5: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
4: Karena pengen kayak keliling, pengen lihat binatang-binatang
5: Terus?
4: Terus kayak, apa ya, pada pengen pelajaran di keluarga.
3: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Restarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Bang, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
2: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Salting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi...

0: Kita udah mau closing. Ini bilnya. Nanti pembayarannya di kasir ya, Kak.
1: Oke, Bang. Ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah, ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya. 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa?
1: Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu. Dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi. Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Awalnya cuma iseng, modal 10 ribu, berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak? Di balik layar gawai itu, masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundih oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda berita sepekan umum.

0: Berita Sepekan Umum pada siang hari ini edisi 23 Agustus 2026, tim redaksi berhasil mengumpulkan berita aktual dan menarik yang terjadi selama sepekan ini. Di antaranya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan mencatat sebanyak 21 titik kebakaran hutan dan lahan terjadi sepanjang bulan Agustus 2026, dengan total luas area terdampak mencapai 52,82 hektar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juwata Tarakan memprediksi hingga bulan September, masyarakat di wilayah Tarakan dan Kalimantan Utara masih akan merasakan cuaca panas. Selain berita utama, kami juga akan siarkan berita-berita menarik lainnya dalam Berita Sepekan Umum pada siang hari ini. Inilah Berita Sepekan Umum, selengkapnya dibacakan oleh saya Agus Maulana. Informasi yang pertama, pemirsa dan pendengar, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menegaskan peringatan hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia harus dimaknai lebih dari sekedar upacara seremonial.
1: Tetap sebagai provinsi di wilayah perbatasan menjaga kedaulatan NKRI.
2: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan Utara berlangsung hikmat di lapangan Akatis Tanjung Selor Senin 17 Agustus 2026. Upacara dihadiri jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat serta berbagai elemen masyarakat. Yang menarik, para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai suku yang ada di Kalimantan Utara. Keberagaman tersebut menjadi gambaran kuat semangat persatuan dan peringatan kemerdekaan. Gubernur Kaltara Jenderal Arifin Paliwang mengatakan HUT ke-81 RI harus jadi momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan, sekaligus menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan para pahlawan. Gubernur menegaskan status Kaltara sebagai provinsi perbatasan membawa tanggung jawab besar bagi seluruh masyarakat, bukan hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga memperkuat persatuan dan memastikan kedaulatan negara tetap terjaga.
1: Kita harus memaknai kegiatan hari ulang tahun ke-81 ini dengan semangat kebangsaan, ya, mewarisi nilai-nilai perjuangan para pahlawan kemerdekaan kita, serta tetap sebagai provinsi di wilayah perbatasan menjaga kedaulatan NKRI.
2: Peringatan HUT ke-81 RI di Kaltara pun menjadi penegasan bahwa keberagaman suku dan budaya bukanlah pemecah, melainkan kekuatan untuk memperkokoh persatuan, terutama bagi Kaltara yang berada di garis terdepan perbatasan Indonesia. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya, pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Tarakan memastikan Pekan Budaya dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-81 Republik Indonesia akan digelar selama satu minggu penuh pada tanggal 18 hingga 24 Agustus mendatang.
3: Cukup banyak sebenarnya kegiatan, dan tahun ini bahkan dirangkaikan juga dengan lomba tari Jepen juga. Sekarang ini benar-benar satu minggu karena permintaan dari budaya ini.
4: Penyelenggaraan Pekan Budaya Kota Tarakan tahun ini resmi diperpanjang durasinya menjadi 7 hari penuh. Langkah ini diambil Pemkot Tarakan guna mengakomodasi aspirasi berbagai komunitas dan paguyuban suku yang ada di Tarakan agar dapat menampilkan kebudayaan mereka secara optimal. Sepanjang gelaran acara, setiap malam akan diisi dengan stand pameran kuliner, kerajinan tangan, hingga pentas seni etnis Nusantara mulai dari Sulawesi, Jawa, Sumatera, NTT, hingga Papua. Tak hanya itu, Pekan Budaya tahun ini juga menghadirkan lomba tari kreasi daerah khusus untuk kategori anak-anak usia dini. Wali Kota Tarakan, Dr. Hairul Amkes, menjelaskan bahwa perpanjangan durasi ini merupakan bentuk penghargaan dan partisipasi mandiri masyarakat dan paguyuban dalam melestarikan budaya.
3: Tahun itu di samping ada area pameran atau eksponya, masing-masing budaya menunjukkan makanannya, kerajinannya, dan lain-lain, itu juga ada pentas seni yang diisi oleh setiap budaya itu. Nah, jadi memang cukup banyak sebenarnya kegiatan. Dan tahun ini bahkan dirangkaikan juga dengan lomba tari Jepen juga. Sekarang ini benar-benar satu minggu karena permintaan dari budaya ini. Karena bikin tempatnya itu kan mereka bikin sendiri, biaya sendiri. Baik. Jadi kalau terlalu cepat kasihan juga, baru 3 hari udah kita close begitu, sayang.
4: Pemerintah Kota Tarakan berharap Pekan Budaya ini tidak hanya menjadi hiburan rakyat menjelang peringatan kemerdekaan, tetapi juga mempererat silaturahmi antar etnis serta menanamkan rasa cinta budaya daerah sejak usia dini. Setelah jadi, RRI Tarakan terus mudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan mencatat sebanyak 21 titik kebakaran hutan dan lahan terjadi sepanjang bulan Agustus 2026 dengan total luas area terdampak mencapai 52,82 hektar.
5: Ya, kalau berdasarkan data kita itu 21 di bulan Agustus ya.
6: Kebakaran hutan dan lahan semakin meluas dampak minimnya curah hujan di Tarakan dalam sebulan terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan, Yonsep menyebut sebanyak 21 titik kebakaran hutan dan lahan terjadi sepanjang bulan Agustus ini dengan total luas area terdampak mencapai 52,82 hektar. Penyebaran titik api terkonsentrasi di 4 wilayah rawan, yakni di Kelurahan Pantai Amal, khususnya dekat kampus Universitas Borneo Tarakan dan area perumahan, serta kawasan Juata Kerikil, Pasir Putih, hingga area perbukitan antara Kampung 4 dan Kampung 6.
5: Ya, kalau berdasarkan data kita, itu 21, di bulan Agustus ya?
7: Oh, bulan Agustus saja.
5: Di bulan Agustus saja, itu 21 titik. Dan untuk luas kebakaran lahan yang terjadi itu adalah 52,82 hektar. Cukup luas. Dari laporan yang ada, hanya beberapa titik, tapi cepat ditangani di kawasan Slipi ya, kawasan hutan. Tapi karena itu ada konsentrasi kita dengan hutan, maka penanganannya cepat dilakukan oleh KPH.
6: Adapun dalam proses pemadaman, tim gabungan yang melibatkan BPBD, Kesatuan Pengelolaan Hutan, KPH, TNI, Polri, serta relawan sempat menghadapi kendala minimnya sumber air baku. Hal ini memaksa petugas menggunakan metode pemadaman konvensional dengan membuat kolam tampungan air sementara sebelum dialirkan menggunakan mesin portable. Selain kebakaran lahan di permukaan, BPBD Tarakan kini menaruh perhatian khusus pada titik kebakaran di area dekat Universitas Borneo Tarakan. Di lokasi tersebut, paparan cuaca panas memicu terbakarnya lapisan batu bara bawah tanah seluas kurang lebih 1 hektar. Yonsep menegaskan, rongga bekas pembakaran batu bara tersebut berpotensi menyebabkan tanah amblas dan memutus akses jalan raya. Untuk meminimalisir risiko kerusakan jalan utama, BPBD Tarakan fokus melakukan mitigasi awal dengan memutuskan lidah api. Sementara itu, penanganan teknis jangka panjang seperti pengupasan dan penutupan lahan akan dikoordinasikan bersama Dinas Pekerjaan Umum serta melibatkan tim akademisi untuk kajian struktur tanah. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juwata Tarakan memprediksi hingga bulan September nanti, masyarakat di wilayah Tarakan dan Kalimantan Utara masih akan merasakan cuaca panas.
8: Wilayah di Indonesia yang mengalami tidak hujan, hari tanpa hujannya sudah ada yang 60 hari.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan memprediksi hingga bulan September masyarakat di wilayah Tarakan dan Kalimantan Utara masih akan merasakan cuaca panas. Kepala BMKG Juwata Tarakan Muhammad Sulam Hilmi mengatakan, pada bulan Juli, Agustus, dan September merupakan puncak musim kemarau di seluruh Indonesia. Sehingga dengan kondisi tersebut, masyarakat Tarakan maupun Kalimantan Utara pada umumnya masih akan merasakan cuaca cerah berawan dengan suhu udara sedikit panas.
8: Gelombang tinggi dan karutla. Ya, jadi secara umum ya, di periode Juli, Agustus, September, ini kecenderungannya adalah puncak musim kemarau di seluruh wilayah Indonesia. Walaupun kemaraunya datangnya itu berbeda-beda ya. Ada yang lebih duluan datang. Ada yang saat ini sudah wilayah di Indonesia yang mengalami tidak hujan, hari tanpa hujannya sudah ada yang 60 hari.
9: Walaupun demikian, menurut Sulam Hilmi, hujan tetap bisa turun, namun intensitasnya tidak seperti biasanya, di mana curah hujan lebih sedikit dan bersifat lokal. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, laporan tadi mengakhiri berita sepekan umum pada hari ini. Kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
10: Sekian berita sepekan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, gelet kan?

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Pendengar terbangsa, Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan memasuki pukul 13.31 pendengar, seperti biasa di siang hari ini, kembali kami sajikan untuk Anda sajian lagu-lagu dangdut yang akan berdendang manja, melantun merdu di ruang dengar Anda pada siang hari ini dalam segmen Pro Dangdut. Akan ada sajian lagu-lagu dangdut yang dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi dangdut tanah air, seperti ada Arya Satria, ada Aida Jebat, ada juga Angel Emita Sari, kemudian ada Amita Aisyah, dan sederet musisi dangdut tanah air lainnya. Baik, untuk lagu pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, dari miliknya Arya Satria, dengan Kangenku.

0: dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya benar banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Tut adalah kita. Tiga buah lagu pembuka ya, pendengar, baru saja Anda nikmati dari miliknya Arya Satria dengan Kanganku Kalingan Portal. Juga ada Aida Jebat dengan Pencuri Hati dan Angel Emy Tasari dengan Kesayanganku. Dan tentunya masih akan ada segudang lagu yang bisa Anda nikmati ya, lagu dangdut tentu saja di siang hari ini. Masih di dalam segmen Pro Dangdut, untuk Anda yang ingin bergabung ya, bisa menghubungi di 08215320 9845. Atau untuk yang ingin berkirim salam ya, bisa juga di nomor yang sama di 08215320 9845. Untuk request lagu juga bisa. Lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda ya, ada dari Aisyah, Amanda, Amor, Andra, Karisma, dan Anggi Wardani. Baik, lagu berikutnya pendengar yang bisa Anda nikmati ya, sembari bersantai di siang hari ini, atau yang sudah mulai menjalankan kembali aktivitasnya ya, ada dari miliknya Amitha Chan dengan Jera Mencintaimu.

0: Ah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Ah iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, pakai kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

ikut aku yuk. Kemana? Ke pasar, mau cari yang gak ada. Hah? Emang apa yang gak ada? Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya. Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu. Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini. Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Dia Atah dengan Ditinggal Bojo ya. Pendengar, baru saja Anda nikmati di ruang dengar Anda pada siang hari ini. Untuk Anda pendengar ya, kalau sedang mendengarkan siaran ini, boleh banget ikut berinteraksi langsung bersama kami. Bisa kirim salam, kirim pesan ya, ataupun titipkan lagu favorit ya, lagu favoritnya mantan ataupun orang yang tersayang. Siapa tahu ya, lagu yang Anda request berikutnya bisa menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Bisa langsung di 0821-5320-9845. Sekali lagi di 0821-5320-9845. Dan untuk Anda ya yang siang hari ini lagi terik-teriknya ya, masih juga bekerja, tetap semangat ya, tetap semangat. Dan untuk Anda yang sedang berkendara, hati-hati di jalan ya. Dan tentunya perhatikan laju kendaraan dan juga taati rambu-rambu lalu lintas. Dan tentunya untuk Anda yang saat ini sedang bersantai, jangan terlalu santai ya sampai lupa waktu. Baik, sudah ada penelpon kita di siang hari ini. Prodangdut. Prodangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita.
0: Siap. Dengan siapa di mana? Halo. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Agus Puter Banjar di Bujasera Tanjung Selor.
0: Oh, Bang Agus di Tanjung Selor.
1: Dengan siapa di mana? Agus Puter Banjar di Tanjung Selor.
0: Oke, mau titip salam atau langsung request lagu? Boleh monitornya di telepon biar tidak ada delay ya.
1: Request lagu aja langsung.
0: Oke, request lagu. Apa itu, Bang Agus? Sama-sama Agus nih.
2: Boleh monitornya di telepon biar tidak ada delay ya.
0: Lagu Maggie Z apa itu judulnya?
1: Lagu Maggie Z judulnya You.
0: Oke, judulnya You ya. Oke, nanti kita putar setelah ini ya. Maggie Z, You ya. Oke. Terima kasih Bang Agus. Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya, satu lagu di request langsung dari Bang Agus di Tanjung Selor. Yang satu ini Agusnya di Tarakan ya. Kalau Agus satunya ada di Tanjung Selor ya. Salam buat teman-teman yang di Tanjung Selor ya, Bang Agus, dan juga teman-teman yang ada di Tanjung Selor dan di wilayah lain ya, di Bulungan ya. Dan tentunya kita juga tidak lupa untuk menyapa teman-teman dan sekaligus pecinta dangdut tanah air yang ada di Malinau, yang ada di Tanah Tidung, Nunukan, dan tentunya yang ada di Bulungan, Tanjung Selor juga. Kami ucapkan selamat siang, selamat menikmati akhir pekannya. Untuk Anda yang ingin bergabung juga ya di belakangnya, kembali kami buka di 0821-5320-9845. Sesaat lagi akan kami putar Maggie Z dengan You yang di request dari Bang Agus untuk Anda semua.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Mira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat

Rodang Dutangdut adalah kita. Itu dia pendengar lagu dari Cita Cita dengan Kali Merah Athena. Kali Merah ya. Lagu yang disuguhkan untuk Anda yang siang hari ini lagi berjalan-jalan keliling kota. Mericat semut yang sudah hilang ya selama 6 hari kemarin diterpa pekerjaan ataupun aktivitas yang sangat menguras pikiran. Dan kembali untuk Anda yang ingin bergabung ya di 0821-5320-9845 untuk request lagu yang sudah kami sediakan untuk Anda, atau ingin bertegur sapa ya bersama kita di sini dan titip salam untuk orang tersayang, mantan tercinta, ataupun untuk sahabat yang sudah lama tidak bersua.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini mama merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Beri lagu bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Sen, Sen.
1: Oi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya bener, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari. Bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh. Kalau begitu, aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong. Tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Ya, mendengar lagu dari miliknya Baby Shima dengan Embali Kucing ya, menjadi lagu asik terakhir yang bisa Anda nikmati dalam segmen Pro dan Duty tadi siang hingga sore hari ini. Saya Agus Mulana pamit undur diri, namun jangan kemana-mana karena setelah ini rekan saya Jubaidah akan menemani Anda dengan beragam program informasi dan juga musik dalam tarakan sore ini. Selamat sore pendengar dan selamat menikmati akhir pekannya.
1: Dangdut adalah kita.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pendengar Prosa Utarakan channel informasi dan inspirasi. Selamat sore, masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di frekuensi 97,9 MHz dipancar luaskan melalui frekuensi 99,9 MHz. Gimana kabar Anda semua? Ya memang hari ini masih panas banget ya. Rasanya apalagi daerah kota Tarakan dan juga masih seperti hari-hari biasa. Kita masih melihat banyak sekali ya kabut-kabut asap ya atau jerbuh gitu. Jadi untuk Anda yang keluar rumah atau ingin beraktivitas di luar rumah, pastikan Anda menggunakan masker ya, sehingga bisa lebih sehat dalam pernapasan kita sendiri, sehingga tidak ada penyakit-penyakit yang mungkin bisa nyangkut atau menetap di dalam tubuh kita. Selalu jaga kebersihan pendengar yang pastinya, dan juga kami akan senantiasa membersamai Anda hingga pukul 12, namun saya hanya sampai di pukul 20 dengan informasi-informasi dan juga lagu-lagu yang pastinya akan senantiasa kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat 1 pekerja akan dilakukan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.
1: Saatnya dikumandangkan.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya

Tahukah Anda hewan yang memiliki tangki air di tubuhnya? Dia adalah unta yang hidup di gurun pasir. Saat menemukan sumber air, unta mampu meminum sampai 15 liter. Sebagai perbandingan, botol galon mineral kapasitasnya adalah 19 liter air. Sebagian besar air yang ia minum disimpan di punuknya. Ini karena unta sering melakukan perjalanan yang sangat jauh di padang pasir. Air ini disimpan sebagai bekal di perjalanan unta hingga menemukan sumber air lagi. Unta adalah satu-satunya hewan yang dapat menyimpan air.

0: Pak, asap rokokmu, Pak. Dada ibu sesak.
1: Kenapa, Bu? Bengek kamu kumat lagi. Asma kamu kumat lagi.
0: Asap rokokmu, Pak. Asap rokokmu. Sengaja biar aku cepat mati. Merokok itu di luar.
1: Maaf, Bu. Tadi Bapak lupa nggak merokok di luar. Ayolah, Bu. Kita ke rumah sakit sekarang. Mana kunci? Kunci mana kunci? Dompet-dompet. Ayo, cepat. Kita ke rumah sakit.
2: Sayangi keluarga kita tanpa asap rokok di rumah.

Tahukah Anda mengapa burung merpati memakan kerikil? Burung merpati memakan kerikil untuk membantu pencernaannya. Burung tidak memiliki gigi, sedangkan makanannya keras seperti biji-bijian. Oleh karena itu, burung memakan kerikil untuk membantu menggiling biji-bijian agar hancur di dalam tembolongnya.

Tahukah Anda, di kalangan masyarakat suku Tidung Malinau, singal dipakai pada masa pemerintahan Raja Lambat. Budaya turun-temurun dipakai sampai sekarang. Pemakaian singal ini dipakai semua kalangan yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai singal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut mitem mengampu. Dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat raja memakai singal warna biru, jingga dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai singal warna kesumba. Kesumba itu warna pink dan hijau. Simbol singal adalah ujung dari lilitan kain singal yang bertemu di ikat sebelah kanan menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model singal juga dipakai dengan dua model. Khusus raja dan tetua-tetua adat tertutup bagian atasnya dalam bahasa Tidung disebut singal betangkup. Untuk kalangan muda, model singalnya terbuka atasnya.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok. Masa aku harus mulus lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Setika.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

Tahukah Anda hewan yang tidak pernah minum? Dia adalah koala. Nama koala diambil dari bahasa Aborigin yang artinya binatang yang tidak minum. Walaupun tidak pernah terlihat minum air, namun sesungguhnya koala mendapatkan air dari daun kayu putih yang dimakannya. Waktu tidur koala sangat panjang, yaitu sampai 14 jam, sehingga ia dijuluki sebagai hewan pemalas. Ada ruang yang cukup lebar antara dua jari koala dan ibu jari kakinya yang besar, sehingga ia dapat memegang dahan dengan erat. Oleh karena itulah, mereka lebih suka berada di atas pohon.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambung.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

arti 5 warna tempat sampah. Apakah teman-teman punya lebih dari satu tempat sampah di rumah? Keberadaan tempat sampah sangat penting bagi kebersihan lingkungan kita. Itu sebabnya tempat sampah ada di mana-mana. Tak hanya di rumah kita sendiri, tapi juga di tempat umum seperti taman, sekolah, dan jalan raya. Kalau teman-teman perhatikan, tempat sampah di tempat umum berbeda dengan tempat sampah yang ada di rumah. Tempat sampah di tempat umum terdiri dari beberapa warna yang khas. Ternyata warna-warna itu ada artinya loh. Kita cari tahu yuk. Tempat sampah warna hijau digunakan untuk tempat sampah organik. Contohnya daun kering dan sisa makanan seperti kulit buah. Nantinya sampah-sampah ini akan dijadikan pupuk kompos. Lalu tempat sampah berwarna kuning digunakan untuk menampung sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Contohnya berbagai botol plastik kemasan. Ada juga tempat sampah berwarna merah. Tempat sampah ini bisa kita gunakan untuk membuang kemasan yang mengandung bahan kimia seperti kaleng oli dan cat, serta kemasan pembasmi serangga. Teman-teman juga pernah melihat tempat sampah berwarna biru kan? Tempat sampah ini khusus untuk sampah berbahan kertas. Sampah kertas dipisahkan dari sampah lain agar tidak basah dan rusak, jadi lebih mudah didaur ulang. Yang terakhir adalah tempat sampah berwarna abu-abu. Tempat sampah ini khusus untuk sampah anorganik yang tidak bisa didaur ulang. Contohnya popok bayi dan permen karet. Nah, itu dia arti dari 5 warna pada tempat sampah. Mulai sekarang kita coba untuk membuang sampah sesuai dengan warna yang benar yuk.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU Price Look Up dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Pendengar Prosa Utara kan kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz. Dan kali ini pendengar, informasi selanjutnya adalah kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di RT 6 Kelurahan Karangbalik, Kecamatan Tarakan Barat. Tiga rumah kayu ludes terbakar, dan ini adalah informasi yang bisa dikatakan bahwa kita juga turut berduka untuk beberapa warga atau kepala keluarga yang tertimpa musibah ini. Semoga bisa pulih kembali. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Satpol PP dan PMK Tarakan, Eko Supriyatono, ini mengatakan laporan kebakaran ini diterima pada jam 15.23 waktu Indonesia Tengah kemarin. Proses pemadaman ini berlangsung cepat. Unit pertama di sektor barat dikerahkan satu unit fire dan juga satu unit surpri, disusul dengan backup dari Mako, satu unit fire dari satu unit supply. Dukungan juga datang dari PDAM berupa dua unit supply dan Pertamina satu unit fire. Brigade dengan 10 personel, total 35 personel dengan gabungan diturunkan bersama relawan dan juga red car. Eko menyebutkan pendengar bahwa kendala utama ini adalah bangunan rumah yang mana bahannya kayu yang rapat dan juga berdekatan, ditambah angin kencang serta cuaca yang panas. Menurutnya api pertama kali muncul dari rumah milik Hadijah, kemudian menjalar ke rumah lainnya. Meski kerusakan bangunan utama cukup besar, tim berhasil melakukan lokalisir agar api tidak merambat ke rumah lain.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
1: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi, hati-hati ya. Hati-hati, Bray.
2: Baterainya sekalian, Pak.
3: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
2: Iya, Pak.
3: Hari ini dia ulang tahun.
2: Oh.
3: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
2: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
3: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
4: Don't move. Don't tekan.
3: Ini mas-masnya di depan kok. Dia naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
5: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Pendengar, menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya pada menit ke-26 lepas dari pukul 6 sore ini, kami hadirkan sesi Voice of Islami dengan sajian lagu religi Islami. Dan kepada seluruh umat muslim yang berada di kawasan Kabupaten Malino dan sekitarnya, selamat mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah salat maghrib yang akan berkumandang sekali lagi di menit ke-26 lepas dari pukul 18 sore ini. Raihan, Assalamualaikum.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membumbung sepenuh langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan sepenuh bumi ampunan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3540.

Desa Pegayaman, kampung muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balki di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, "Peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini?" Imam Syakik menjawab, "Suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini?" Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada. Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, "Mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Seorang Muslim, apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama." Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, "Engkau adalah guruku."

Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: Pendengar, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malindo dan sekitarnya. Kami segenap kru Ermaino ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib kepada seluruh umat muslim yang berada di kawasan Kabupaten Malindo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan RR Malinau di 95.3 MHz dan di ruang dengar Anda semuanya. Kami akan ajak Anda malam hari ini mendengarkan informasi dari Kabupaten Malinau yang akan kami sajikan di ruang dengar Anda dalam Warta Intimung sepekan malam.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum Sepekan, menghadirkan rangkuman informasi selama sepekan terakhir, hasil liputan tim pemberitaan RRI Malinau.
1: Selamat malam pendengar Warta Intimung Sepekan Malam. Akan kita dengarkan bersama laporan reporter RRI Malinau, Ading Revlin.
2: RRI Malinau 95,3 MHz. Saya Ading Revlin dalam rubrik Warta Intimung Sepekan yang menghadirkan rangkuman berita utama liputan reporter RRI Malinau selama sepekan terakhir. Warga pedalaman Desa Longsule, Kecamatan Kayen Hilir, suarakan harapan terbukanya akses transportasi dan terpenuhnya kebutuhan dasar masyarakat, termasuk jalan dan bahan bakar minyak di hari kemerdekaan. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi masyarakat Desa Longsule, Kecamatan Kayen Hilir, untuk menyampaikan harapan pada pemerintah. Di tengah perayaan kemerdekaan, masyarakat Longsule masih menghadapi persoalan mendasar berupa keterbatasan akses transportasi. Kepala Desa Longsule, Jarut Ire, saat dihubungi via sambungan telepon usai upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mengatakan, hingga kini belum terdapat akses darat yang menghubungkan wilayah mereka dengan pusat pemerintahan maupun jalur distribusi, sehingga mobilitas warga dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari masih menghadapi kendala. Harapan ini telah disuarakan warga selama lebih dari satu dekade. Menurutnya, keterbatasan akses juga membuat pelayanan pemerintah bagi masyarakat Longsule dan desa tetangga Longpipa tidak sepenuhnya dapat dilakukan di ibu kota Kecamatan Kayen Hilir di Data Dian.
3: Jadi harapan kami sebagai warga negara Republik Indonesia ini, kami setiap tahun merayakan upacara di sini. Jadi harapan kami untuk kedepannya akses jalan bisa ada, bisa tembus ke sini. Karena itulah satu-satunya harapan kami di Desa Longsule ini untuk mendatangkan sembako dan juga lain-lain kebutuhan kami ke kita. Karena akses jalan di Malinau ini hanya satu-satunya Desa Longsule dan Longpipa ini yang belum ada akses jalannya. Itu harapan kami supaya bisa diperhatikan pemerintah dan juga meskipun secara ekonomi merdeka, tapi hati kami tetap untuk NKRI.
2: Meski kedua desa kini telah terhubung dengan dua jembatan yang selesai dibangun pada 2025, akses jalan darat menuju wilayah tersebut masih menjadi kebutuhan yang diharapkan masyarakat. Bagi warga, tersedianya jalan darat bukan hanya memperlancar mobilitas, tapi juga membuka jalur yang lebih mudah untuk mendatangkan sembako dan berbagai kebutuhan lain. Bagi masyarakat Longsule, persoalan akses dan kebutuhan dasar tersebut menjadi bagian dari makna kemerdekaan yang ingin mereka rasakan. Pembangunan akses jalan tidak hanya diharapkan membuka mobilitas warga, tapi juga memperlancar distribusi sembako, BBM, kebutuhan pendidikan, pelayanan pemerintahan, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Di tengah keterbatasan akses tersebut, warga Desa Longsule dan Longpipa memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI dengan mengikuti upacara bersama di lapangan terbuka di kantor perwakilan kecamatan Kayen Hilir di Desa Longpipa. Di perayaan kemerdekaan tahun ini, mereka kembali merajut harapan agar pembangunan dan akses darat semakin terbuka. Pemda Malinau fokus lahirkan pembatik baru, kembangkan motif khas dengan melibatkan generasi muda dan etnis lokal.
4: Pemerintah Kabupaten Malinau melalui PKK dan Dekranasda Malinau menaruh harapan besar agar seluruh peserta pelatihan membatik mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, aktif bertanya, menggali ilmu, dan berkomitmen melanjutkan keterampilan yang dipelajari. Ketua Dekranasda Malinau, Maelenti Wempi, mengungkapkan, fokus utama Dekranasda dan TPPKK Malinau adalah membina perajin melalui pelatihan teknik membatik, pewarnaan, serta meningkatkan kualitas produk. Selain itu, untuk mengembangkan motif khas Malinau yang mengangkat budaya, kekayaan alam, dan flora setempat. Karenanya, dalam pelatihan membatik dalam rangkaian memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun 2026, 18 Agustus 2026 di Rumah Batik Malinau RT 18 Malinau Kota itu, peserta didorong berkreasi dengan mengambil inspirasi dari kearifan lokal Malinau, mulai dari motif khas suku-suku di Malinau, jenis ikan, siput, hingga kekayaan pepohonan yang ada di wilayah ini.
5: dengan harapan agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Dan tentunya seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Panitia bahwa kegiatan ini bukan hanya seremonial dan hanya kegiatan pelatihan-pelatihan biasa, tapi kami sangat berharap karena sebelumnya sudah pernah kita laksanakan kegiatan membatik yang kita undang adalah 11 suku yang ada di Kabupaten Malinau dan hanya beberapa yang melanjutkan. Hanya beberapa suku yang dapat melanjutkan. Seperti pesan yang disampaikan oleh Bapak Bupati adalah kegiatan ini dilakukan oleh kita, untuk kita, dan hasilnya untuk kita. Tidak lebih banyak melakukan di luar. Karena perputaran ekonominya akan terjadi di Malinau jika kita membatiknya dengan anak-anak yang ada di Malinau. Itu yang dipesankan oleh Pak Bupati kepada saya tadi, bagaimana setiap suku memunculkan motif khasnya masing-masing.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Pelatihan Membatik, Dr. Gigi Santi Suarsi menyebutkan bahwa dari pelatihan ini yang diikuti dari utusan 11 etnis lokal Malinau dan generasi milenial ini akan terus mendapat pembinaan berkelanjutan.
6: Peserta kegiatan berjumlah 32 orang, 22 orang merupakan perwakilan dari 11 etnis di Kabupaten Malinau dan 10 orang adalah peserta milenial Malinau. Materi yang diberikan meliputi pengenalan alat dan bahan, pembuatan desain batik, teknik mencanting, pewarnaan, proses pelorotan, hingga tahap penyelesaian produk batik. Sebagai tindak lanjut kegiatan ini, tim penggerak PKK Kabupaten Malinau dan Dekranasda Kabupaten Malinau diharapkan dapat melakukan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada peserta. Kemudian mendorong peserta untuk terus berlatih dan mengembangkan keterampilan membatik serta memfasilitasi promosi dan pemasaran hasil produk pelatihan. Sumber dana pembiayaan kegiatan pelatihan membatik bersumber dari pemerintah daerah Kabupaten Malinau, tim penggerak PKK Kabupaten Malinau, dan Dekranasda Kabupaten Malinau.
4: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Peternak ayam petelur di Kabupaten Malinau masih menghadapi kendala dalam memasarkan telur hasil produksi lokal. Peternak ayam petelur di Kabupaten Malinau masih menghadapi kendala pemasaran untuk memperluas penjualan telur hasil produksi lokal. Salah satunya dialami Heru, peternak ayam petelur di Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat. Saat ditemui RRI pada Selasa, 18 Agustus 2026, ia mengatakan pemasaran telur saat ini masih dilakukan secara mandiri tanpa dukungan agen atau distributor khusus. Heru yang telah menekuni usaha ayam petelur selama sekitar 4 tahun tersebut saat ini memiliki sekitar 1.200 ekor ayam. Produksi telur rata-rata mencapai sekitar 80% atau sekitar 1.050 butir per hari. Telur hasil produksi kemudian dipasarkan langsung pada konsumen rumah tangga, kios hingga warung sembako. Namun menurutnya pola pemasaran secara mandiri menjadi salah satu kendala dalam pengembangan usaha. Peternak harus menentukan sendiri harga sekaligus mencari pasar untuk menyerap produksi telur setiap hari.
8: Susah menentukan harga. Ya susah memasarkan karena ya kalau begini kita hitungannya kan bersaing antar sesama lokal mungkin. Jadi ya kita enggak punya satu tempat gitu, satu wadah untuk mengedarkan ini semua. Ya mungkin kalau begitu kita mempunyai satu tempat untuk ada yang menyalurkan produk ini ya. Mungkin saya rasa untuk beternak ini kita enggak perlu khawatir sudah karena ya pasti kalau kita masih berebut atau bersaing kan ya sama aja. Mending kita bersaing dengan produk luar daripada kita sesama ya lokal ya.
7: Heru menambahkan persoalan pemasaran menjadi penting karena produksi telur berlangsung setiap hari. Telur yang dipanen harus segera terserap pasar agar usaha peternakan dapat terus berjalan. Ia berharap perhatian terhadap peternak lokal tidak hanya diberikan pada sisi produksi, tapi juga pada aspek pemasaran dan distribusi. Usia lanjut, anggota veteran Malinau harapkan ada tunjangan rutin dari pemerintah.
4: Di tengah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, Kiso Marso Buing, perwakilan anggota Legion Veteran Republik Indonesia Kabupaten Malinau, menyatakan harapan tulus dan permohonan perhatian khusus kepada pemerintah daerah maupun pusat. Menurutnya, Saat ini masih tercatat sebanyak 26 orang yang masih aktif di Kabupaten Malinau. Mereka juga bangga karena bangsa ini tetap aman, damai dan sejahtera berkat upaya bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kegiatan peringatan kemerdekaan ini sungguh dinilai sangat luar biasa dan membuat mereka terharu.
9: Pesan kami Pak dari Legion sekarang, kami ini sungguh membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena kami ini Pak sudah tua, tidak bisa berusaha lagi. Kalau bisa pemerintah daerah memberi tunjangan kepada kami setiap bulan, menambah gaji kami dari pusat. Itu harapan saya Pak, harapan teman-teman kami.
10: Ada berapa Pak yang menjadi anggota di Malina?
9: Ada 26 orang yang masih aktif. Ada 4 orang dari TNI yang bertugas di Lebanon. Mereka sudah mendapat piagam dan SK. Kita sudah laporkan kepada pemerintah daerah. Usia kami ini Pak, ada yang 80, ada yang 70 tahun. Ada lahirnya tahun 1945. Kebanyakan 45 Pak.
10: Apa yang menjadi harapan terbesar untuk kemerdekaan di Kabupaten Malinau ini?
9: Ya, kemerdekaan di Kabupaten Malinau ini sungguh luar biasa membanggakan masyarakat. Baik itu perekonomian, perdagangan, dan usaha petani. Luar biasa Pak, perhatian pemerintah melalui Bupati Malinau atas nama Wimpi Mawa.
4: Meski memohon perhatian, semangat mereka dan rasa syukur para veteran tak pernah luntur. Mereka mengapresiasi perkembangan Kabupaten Malinau yang semakin maju, baik di bidang perekonomian, perdagangan maupun pertanian.
9: Ya, kemerdekaan di Kabupaten Malinau ini sungguh luar biasa membanggakan masyarakat. Baik itu perekonomian, perdagangan dan usaha petani. Luar biasa Pak, perhatian pemerintah melalui Bupati Malinau atas nama Wimpi Mawa.
4: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pemerintah Kabupaten Malinau mulai mematangkan konsep pelaksanaan IRAU ke-12 dan peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Malinau. Pemerintah Kabupaten Malinau mulai mematangkan konsep pelaksanaan IRAU ke-12 yang akan dirangkai dengan peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Malinau. Tahun ini kekayaan budaya dan potensi lokal menjadi napas dalam penyusunan rangkaian kegiatan. Hal tersebut dibahas dalam rapat persiapan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Malinau dan IRAU ke-12 di ruang rapat Intunun lantai 2 kantor Bupati Malinau pada Kamis. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau Erna Silvanus pada Jumat 21 Juli mengatakan konsep IRAU tahun ini akan lebih diarahkan untuk menggali potensi lokal khususnya budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah agar perayaan IRAU tidak hanya menjadi agenda hiburan, tapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan, menghidupkan, dan menumbuhkan kebanggaan masyarakat terhadap kebudayaan daerah.
11: Sebelum-belumnya bahwa IRAU ini dilaksanakan 2 tahun sekali. Nah, karena Malinau sudah masuk dalam di mana bersama-sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sehingga kegiatan hari ulang tahun IRAU ini dilaksanakan setiap tahunnya. Nah, bagaimana skema di tahun ini, kita lebih menggali kepada potensi lokal dan budaya lokal, dan kita melaksanakannya kurang lebih mungkin paling lama 7 hari. Nah, apa yang kita laksanakan selama IRAU ini sesuai juga arahan Bapak Presiden, begitu juga arahan Bapak Bupati, kita memanfaatkan potensi lokal, pertama budaya-budaya lokal. Jadi nanti kita mau gali, kemudian permainan rakyat dari Kormi, kemudian juga nanti dari para pelajar yang akan kita jadwalkan bersama-sama. Nah, jadi selama 1 pekan itu ada beberapa kegiatan termasuk semua band lokal. Di tanggal 24 ada karnaval budaya. Kita harapkan nanti seluruh masyarakat Malinau terlibat.
7: Pelaksanaan IRAU juga diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat exposure terhadap potensi budaya lokal. Budaya tidak hanya menjadi pelengkap rangkaian acara, tapi menjadi inti dari identitas perayaan. Hari ulang tahun Kabupaten Malinau sendiri diperingati setiap tanggal 26 Oktober. Persiapan rangkaian HUT ke-27 dan IRAU ke-12 selanjutnya akan dimatangkan melalui koordinasi antara perangkat daerah dan pihak terkait. Pemkab Malinau berharap IRAU ke-12 dapat menjadi ruang bersama bagi masyarakat untuk merayakan hari jadi daerah sekaligus mengenali, menampilkan, dan menumbuhkan kebanggaan terhadap kekayaan budaya lokal. Pendengar, informasi tersebut menutup rangkuman Warta Intimung sepekan kali ini. Saya Ding Revlin dan tim redaksi undur diri. Sampai jumpa pada rubrik Warta Intimung sepekan berikutnya.

Pendengar, demikian Warta Intimung sepekan malam. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miti Dana mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan salam RRI.

0: Demikian Warta Intimum Sepekan, produksi tim pemberitaan RRI Malinau.
1: Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1 FM.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta GKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta GKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi,

Mengapa ada 7 hari dalam seminggu? Satu tahun terdiri dari 365 hari. Ada juga satu tahun yang berjumlah 366 hari dan terjadi setiap 4 tahun sekali. Lalu satu bulan ada yang berjumlah 30 hari ataupun 31 hari. Bahkan bulan Februari hanya 28 atau 29 hari. Tapi ada satu yang pasti, dalam satu minggu selalu ada 7 hari, tidak berbeda jumlahnya. Hari ditentukan dari waktu bumi melakukan rotasi penuh pada orbitnya. Bulan ditentukan dari waktu bulan mengelilingi bumi. Sedangkan tahun ditentukan berdasarkan waktu bumi mengelilingi matahari. Lalu, apakah teman-teman tahu dari mana asal penentuan jumlah hari dalam satu minggu? Ketahui asal-usulnya yuk! Penanggalan masing-masing suku yang berbeda. Pada zaman dulu, setiap suku punya penanggalannya masing-masing karena belum punya penanggalan yang sah. Misalnya penanggalan suku Maya, penanggalan suku Aztec, dan lain-lain. Ada penanggalan yang menetapkan seminggu terdiri dari 10 hari. Ada juga yang percaya seminggu itu ada 5 hari. Sejarah 7 hari dalam seminggu.

hari pertama. Nama-nama hari berdasarkan benda langit. Pada zaman Romawi kuno, tepatnya pada saat Julius Caesar berkuasa, barulah hari-hari itu diberi nama. Nama-nama hari ditetapkan berdasarkan matahari, bulan, dan nama lima planet. Saat itu orang-orang sudah mengetahui tentang tata surya, tapi mereka hanya mengetahui kalau tata surya terdiri dari matahari, enam planet, dan bulan. Hari Minggu atau Sunday diambil dari matahari atau sun. Hari Senin atau Monday diambil dari nama bulan atau moon. Hari Selasa atau Tuesday diambil dari Mars yang identik dengan Dewa Tiu. Hari Rabu atau Wednesday diambil dari Merkurius yang identik dengan Dewa Woden. Hari Kamis atau Thursday diambil dari Jupiter yang identik dengan Dewa Thor. Hari Jumat atau Friday diambil dari Venus yang identik dengan Dewa Freya. Dan hari Sabtu atau Saturday diambil dari Saturnus atau Saturn. Sekarang jumlah 7 hari dalam seminggu ini digunakan penanggalannya secara universal di seluruh dunia.

8. Fakta menarik gigi. 1. Email gigi merupakan lapisan terluar gigi, termasuk ke dalam bagian terkeras gigi dan juga seluruh tubuh. 2. Gigi manusia ada 4 jenisnya, yakni gigi seri, gigi taring, gigi geraham kecil, dan gigi geraham besar. 3. Susunan gigi setiap manusia itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Gigi manusia bisa berfungsi sebagai sidik jari atau fingerprint. 4. Rata-rata setiap orang menghabiskan waktu 38,5 hari untuk sikat gigi selama hidupnya. 5. Mulut manusia memproduksi lebih dari 25.000 liter air liur seumur hidupnya. Wow, sebanding dengan 2 kolam renang. Air liur berfungsi untuk membantu proses pengunyahan makanan dan juga menjaga gigi dari serangan bakteri. 6. Gigi yang tidak dijaga dengan baik dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti jantung, osteoporosis, dan diabetes. 7. Sejak kita di dalam kandungan, gigi manusia sudah terbentuk, tapi gigi kita baru akan muncul saat umur kita 6-12 bulan. 8. 1/3 bagian gigi tertanam di dalam gusi, dan hanya 2/3 bagian gigi yang dapat terlihat oleh mata.

empat penyebab kita sering digigit nyamuk. Nyamuk adalah salah satu serangga yang sering dianggap mengganggu. Jika nyamuk sudah terbang di dekat telinga, suara dengungannya mungkin membuat kita kesal. Apalagi kalau nyamuk itu sampai menggigit dan menimbulkan bentol yang gatal. Nyamuk biasanya mengisap darah dan memasukkan cairan ke tubuh kita sehingga muncul bentol. Ternyata ada beberapa hal yang bisa menarik perhatian nyamuk dan membuat kita jadi digigit. Apa saja ya? Yuk cari tahu. 1. Pakaian dengan warna gelap. Tahukah teman-teman, ternyata nyamuk suka pakaian yang warnanya gelap. Memakai pakaian dengan warna gelap bisa menarik lebih banyak nyamuk di siang hari. Selain warna gelap, pakaian berwarna merah juga bisa menarik perhatian nyamuk. 2. Suhu tubuh yang hangat. Orang yang suhu tubuhnya lebih hangat dari biasanya lebih menarik perhatian nyamuk daripada yang suhu tubuhnya dingin. Maka itu, saat kita demam, biasanya kita lebih sering dihampiri nyamuk. 3. Setelah selesai olahraga. Ketika selesai olahraga atau melakukan aktivitas yang berat, kita akan berkeringat. Keringat yang keluar dari pori-pori kulit ini mengandung asam laktat. Nah, nyamuk suka dengan aroma asam laktat sehingga nyamuk sering mendatangi orang yang berkeringat. 4. Bakteri di tubuh. Beberapa jenis bakteri bisa membuat kulit kita menghasilkan bau yang menarik nyamuk. Selain itu, nyamuk suka menyerang kaki karena biasanya ada bakteri yang bisa mengeluarkan bau kaki.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: Peringat dimanapun Anda berada, tepat di pukul 20 malam ini akan kita jelang dan ikuti bersama informasi berita sentral bersama dengan Pro 3 RRI dan mewakili kerabat kerja yang bertugas lintas Maino sore, kami ucapkan terima kasih, sampai jumpa dan salam RRI.
1: Bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
2: Juga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti yang saya jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan MUFNAS yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton, sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
4: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
3: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
5: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
6: Kalau secara informal ada, secara informal memang sebagai negara tetangga kan yang melalui Pak Mendo ada komunikasi, terus juga Pak Mendo cerita juga tuh kami.
5: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
7: Semua dimaksimalkan berambil nanya kekurangannya apa aja untuk menghadir water bomb gitu ya. Ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan ya,
8: peralatan lainnya untuk pompa, dia menugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, kebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutlah di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
9: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
10: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatres Krim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Hutagaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
9: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah Abang Ipar yang dinasih, Abang Iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan, punya Wawan dan belakangnya Icung.
10: Karhutlah juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutlah yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutlah. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
11: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan di masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tetap muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada kemungkinan disengaja.
10: Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1487 titik panas atau hotspot karhutlah yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutlah Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
12: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
13: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
12: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Pelalawan AKP Yul Hairi mengatakan sebanyak 13 personil di Dokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
14: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan, dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
12: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Pelalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Pelalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
15: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau, dengan terbesar terdapat di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur SM Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
16: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada, dan jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet pakai bal juga. Tolong semua personil itu diberikan masker. Jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
15: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
17: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makan tambahan. PMD, ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
15: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutla untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
18: itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman.
19: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
18: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
20: Sebenarnya tidak impor lagi, Pak.
18: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor, Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
19: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
21: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
19: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
1: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
22: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SIAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
23: Jadi bahwa

0: Direktur SIMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada IGTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
1: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah, ya. Karena motornya ada di sekolah dan dipropori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi, tapi juga implementasi. Seperti ada membuat kebun, ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
0: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikbudristek bersama dengan SIMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Dini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
3: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
4: Ready for everything, we must be.
3: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
4: In 90 minutes for those 3 points.
3: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion masuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal 2 pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
5: Yeah, overall good.
3: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segala hanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang. Semuanya berjalan lancar dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada 2 pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami. Jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan 2 tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan the Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firgiantara, Pro3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tarakan malam ini, saya Heri Susanto hadir hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Beberapa acara yang dapat Anda ikuti pada malam hari ini diantaranya lagu dan informasi atau sajian lagu pop Indonesia ya. Untuk Anda kami hadirkan hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pada pukul 21 nanti ada mini drama yang akan menyapa Anda. Kemudian pada pukul 22 nanti warta musik Pro 1 akan kami hadirkan. Dan pukul 23 kami hadirkan pula jazz music untuk menemani istirahat Anda. Baik pendengar, lagu pop Indonesia kami persembahkan untuk Anda. Yang pertama dari Aftar dan Richard Christian dengan Sisakan Hatimu.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

95,3 Radio Republik Indonesia Malino. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di edisi hari ini 23 Agustus 2026. Masih dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia menemani istirahat malam Anda semuanya hingga pukul 21 nanti. Dan setelah itu kita akan dengarkan mini drama edisi hari ini. Baik, beberapa lagu kembali akan kami hadirkan untuk Anda. Berikutnya kali ini ada dari lagunya Bara Suara, Mengunci Ingatan.

Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Genis sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

Masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, Malina pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia. Tadi ada Lala Huta dengan lagunya Terserah. Oke, baiklah, waktunya kita akan dengarkan mini drama untuk malam hari ini, akan ini hadirkan untuk Anda kali ini dengan judul Sepasang Sepatu, dari produksi dari RRI Bandar Lampung. Baik pendengar, selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di RRI Malinau.

0: Selamat pagi, Bu Guru, apa kabar?
1: Selamat pagi. Nama kamu siapa? Dan kamu kelas berapa?
0: Nama saya Rina. Saya kelas 12, Bu.
1: Oh, jadi ini toh yang namanya Rina. Murid yang...
0: Iya, Bu. Saya Rina. Maksud Ibu, saya murid yang paling bandel itu. Gitu maksud Ibu?
1: Enggak, bukan gitu. Siang ini kamu mau kemana? Mau pulang atau mau kemana nih?
0: Saya sebenarnya mau pulang, Bu. Mm-mm. Tapi... Oh iya, Bu.
1: Mm-mm.
0: Kalau boleh tahu, Ibu pakai nomor sepatu berapa ya?
1: Loh, kok kamu malah tanya nomor sepatu Ibu sih? Apa kamu mau beliin Ibu sepatu nih?
0: Iya, Bu. Kalau Ibu berkenan.
1: Loh, kamu kan masih sekolah, Rina. Emang cukup uang saku kamu untuk beliin Ibu sepatu?
0: Insya Allah cukup kok, Bu. Saya memang udah punya niatan mau beliin sepatu Ibu sejak lama.
1: Loh, emang kenapa sama Ibu? Memang ada sesuatu yang membuat kamu tertarik nih sama Ibu? Ayo cerita sama Ibu.
0: Ibu seperti mendiang Ibu saya. Saya kalau melihat Ibu, suka kangen sama Ibu saya. Maafin saya ya, Bu. Terus, minggu depan Ibu saya kan harusnya ulang tahun. Saya mau kasih kado sepatu, tapi Ibu saya udah gak ada.
1: Rina, maafin Ibu ya, Nak ya. Ya sudah, kalau begitu kamu bisa anggap Ibu ini sebagai Ibu kamu. Ya sudah, kamu gak boleh sedih ya, Rina ya. Kamu boleh kok beliin hadiah sepatu buat Ibu.
0: Makasih ya, Bu. Saya boleh peluk Ibu gak?
1: Oh, boleh. Sini, Rina. Sini. Ibu sayang banget sama kamu. Kamu cantik. Kamu juga sebenarnya anak yang pintar. Pokoknya kamu boleh panggil Ibu. Kamu boleh sayang sama Ibu. Tentunya sebagai pengganti Ibu kamu ya. Mulai sekarang, kamu adalah anak Ibu.
0: Makasih ya, Bu. Ibu baik banget deh.

0: Eh, Bapak udah pulang kerja? Tumben, biasanya pulangnya malam.
1: Iya Bu, kebetulan tadi di kantor kan gak ada kerjaan. Jadi Bapak bisa pulang cepat. Terus Ibu udah pulang juga?
0: Udah dari tadi Pak. Oh iya, Bapak mau mandi sekarang atau mau ngopi dulu nih?
1: Ya dua-duanya Bu, mandi dan ngopi. Bisa kan Bu?
0: Ah, Bapak ngeledekin Ibu ya. Kalau mau mandi, maksudnya biar Ibu siapin dulu air panasnya. Dan kalau misalkan Bapak mau ngopi, Ibu juga kan harus masak airnya dulu, Pak.
1: Lah, kan sama aja, Bu, masak air juga. Kalau gitu ya udah dibarengin aja, Bu. Masak airnya untuk mandi sekaligus masak air untuk ngopi, Bu.
0: Ih, Bapak. Ya udah, Ibu masak air dulu ya, Pak. Bapak istirahat dulu. Sambil dengerin radio tuh, Pak. Siarannya lagi bagus tuh, Pak.
1: Iya, di RRI ya, Bu.
0: Iya.
1: Bapak sekarang mau lele dulu sambil dengerin Radio Republik Indonesia.
0: Iya,
1: ya
0: Pak.
1: Udah sana masak air, Bu.
0: Iya, Pak.

0: Kayaknya Bapak udah wangi, udah seger karena udah mandi ya. Ini Pak kopinya, udah Ibu buatin.
1: Harum banget sih Bu bau kopi ini. Pasti ini kopi Lampung ya Bu yang

0: punya sisi melankolis juga ya, Pak.
1: Nah, sekarang coba Ibu cari tahu dulu itu kenapa.
0: Mm-mm.
1: Kok dia bisa badung begitu? Kan pasti ada penyebabnya, Bu.
0: Iya, benar, Pak, benar. Ibu jadi keinget anak itu terus loh, Pak. Kasian, Pak, dia. Kenapa sih

0: Besok kalau misalkan dia kasih ibu sepatu, ibu akan terima aja kado dari Sirina ya pak?
1: Iya bu, iya.
0: Kemana ya Rina? Tumben, jam segini dia belum masuk. Padahal kan akhir-akhir ini dia sudah mulai berubah. Apa dia sakit ya? Atau... Aduh, kok aku jadi kepikiran Rina ya? Ada apa dengan anak itu? Gak biasanya. Walaupun dulu dia anak yang badung, tapi kan akhir-akhir ini dia sudah terlihat berubah. Dia sudah jadi anak yang baik.
2: Bu, Bu Tia, ada apa Bu? Dari tadi saya perhatikan ibu selalu melihat ke arah kelas itu. Ada apa Bu?
0: Eh, ya ampun, Pak Dirja. Maaf ya Pak Dirja ya. Gini loh Pak Dirja, saya kok agak kepikiran ya Pak sama Rina. Anak kelas 12 itu loh Pak, Rina yang katanya badung itu Pak. Kenapa ya? Hari ini kok dia gak kelihatan di kelas itu ya Pak?
2: Loh, emangnya ibu belum dengar kabarnya tentang Rina?
0: Belum Pak. Apa Rina sakit atau ada apa ya Pak?
2: Begini loh Ibu Tia, 3 hari yang lalu saat pulang sekolah dia mengalami kecelakaan. Sekarang dia dirawat di rumah sakit dan sedang koma Bu.
0: Apa? Rina kecelakaan Pak?
2: Iya Bu, betul.
0: Terus sekarang dia koma? Ya Allah, apa benar yang saya dengar ini? Pak Dirja, ini beneran?
2: Iya, betul sekali Bu Tia. Bahkan saat terjadi kecelakaan, dia itu sedang pegang sebuah sepatu baru untuk perempuan Bu. Warnanya hitam, sepatu fantopel gitu loh Bu.
0: Ya Allah, Rina, aku jadi ngerasa bersalah Pak. Karena sepatu itu kan akan diberikan dia kepada aku Pak. Dia sudah berjanji kalau hari ini dia mau memberikan saya sepatu Pak.
2: Apa? Jadi sepatu itu untuk ibu?
0: Iya Pak.
2: Loh kok bisa Rina mau kasih sepatu untuk ibu? Ada apa Bu sebenarnya antara ibu dengan Rina?
0: Saya juga awalnya gak tahu Pak, karena tiba-tiba anak itu menghampiri saya. Terus dia ngomong bahwa saya seperti ibunya. Dia kangen Pak sama ibunya.
2: Oh begitu ya Bu.
0: Iya dia ngomongnya begitu Pak. Makanya dia janji mau ngasih saya sepatu. Tapi alasannya saya gak tahu kenapa Pak.
2: Ah, begini saja Bu ya. Sebaiknya ibu pergi aja ke rumah sakit. Jenguk Rina, mudah-mudahan dia sudah sadar. Atau semoga saja kalau ibu datang dia bisa cepat sehat dan sadar dari komanya gitu loh Bu.
0: Oke Pak, saya akan segera ke rumah sakit sekarang. Terima kasih ya Pak.

0: Ya Allah, Rina. Kenapa kamu bisa jadi begini, Rina? Sadar, nak. Ini Ibu Tia datang ngejenguk kamu, Rina. Bangun, sayang. Ibu sayang sama kamu. Ibu sangat sayang sama kamu, nak.
1: Sudah, Bu. Jangan sedih begitu. Sudah, kita doakan saja biar Rinanya sadar dari komanya.
0: Gimana Ibu gak sedih, Pak? Gara-gara sepatu ini, Rina jadi begini. Ibu yang salah. Kenapa Ibu mengiyakan ketika dia akan membelikan Ibu sepatu, Pak?
1: Ya, tapi kan itu bukan salah Ibu. Ini kehendak Allah, Bu. Siapa yang tahu kalau kejadiannya bakal seperti ini? Sudah ya, Bu. Jangan sedih lagi. Lebih baik kita berdoa sekarang, Bu. Biar Rina cepat sadar dari komanya, ya Bu?
0: Rina. Rina anak Ibu. Bangun, nak. Ini ada Ibu. Ada Bapak juga, nak. Bangun. Rina, Ibu sudah lihat sepatu yang kamu beli. Sepatunya bagus sekali. Ibu suka. Pasti ini pilihan kamu kan, Rin? Ibu Tia sayang sama kamu, nak. Ibu ingin kamu jadi anak Ibu. Rina bangun ya, nak ya. Kamu mau kan jadi anak Ibu?
2: Au, aduh. Ibu.
1: Bu, coba lihat, Bu. Rina udah sadar. Itu tangannya gerak-gerak, Bu.
0: Iya, Pak, benar. Rina, Rina, ini Ibu, nak. Kamu sudah siuman, nak? Rina?
2: Ibu, saya di mana?
0: Kamu di rumah sakit, nak.
1: Iya, Rina. Kamu sekarang ini ada di rumah sakit.
2: Kenapa saya bisa di rumah sakit, Bu? Saya kenapa, Bu?
0: Kata Pak Dirja, kamu mengalami kecelakaan, nak, 3 hari yang lalu.
2: Maaf, Rina ya, Bu. Sepatunya yang Rina janjiin itu udah hilang.
0: Sepatu itu masih ada kok, Rina. Tuh, ada di sebelah tempat tidur Rina. Apa mau Ibu ambilkan?
2: Maaf ya, Bu. Sepatunya jadi rusak. Padahal sepatu itu adalah hadiah untuk Ibu. Rina ingin sepatu itu Ibu terima sebagai tanda saya Rina untuk Ibu.
1: Ibu itu sangat senang loh kamu udah siuman. Udah, biarin aja sepatunya. Pasti Ibu Tia mau kok nerimanya. Ya kan, Bu?
0: Iya, bener, Pak.
1: Itu tandanya Rina jadi anak Ibu dan Bapak. Rina mau kan menjadikan Ibu dan Bapak ini jadi orang tua kamu, Rin?
0: Iya ya, nak. Ibu dan Bapak sangat senang loh kalau misalkan Rina mau mengakui Ibu dan Bapak ini sebagai orang tua Rina.
2: Iya, Bu. Pak, Rina seneng banget dapetin orang tua seperti Ibu dan Bapak. Dan sepatu ini adalah simbol kasih sayang Rina untuk Ibu. Karena sepatu ini mempunyai sejarah yang sangat indah dulu. Aku bercita-cita untuk membelikan sepatu ini untuk ibuku. Aku menabung setiap hari supaya bisa membelikan sepatu seperti ini untuk ibuku sebagai hadiah ulang tahunnya. Tapi sayang, saat aku ingin membelikan sepatu itu, ibuku sudah meninggal dunia karena kecelakaan saat beliau akan berangkat bekerja. Saat aku melihat Ibu Tia, aku teringat ibuku. Ibu Tia sangat mirip dengan ibuku. Aku kangen, ingin peluk ibuku. Maafin aku ya, Bu, karena aku sudah menyusahkan ibu.
0: Enggak, Rina. Malah ibu sama bapak senang kamu mau mengakui kami sebagai ibu dan bapak kamu. Kami sangat sayang sama kamu, nak.
2: Makasih ya, Pak. Bu, sudah mau menerima aku sebagai anak kalian.
1: Iya, nak. Sama-sama.
0: Nah, sekarang Rina mau makan apa nih? Supaya cepat sembuh, tentunya Rina harus banyak makan ya, nak ya. Nanti kalau misalkan sudah boleh pulang, Rina pulangnya ke rumah ibu ya, sayang ya.
2: Iya, Bu.

Demikian tadi drama radio berjudul Sepasang Sepatu, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Sampai jumpa.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.

Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Hanya sedikit yang mengetahui kalau pemerintah Hindia Belanda dahulu memiliki kapal yang bernama Bulungan Nederland. Dinamakan demikian karena kapal ini sering digunakan pejabat pemerintah Belanda untuk mengunjungi Kesultanan Bulungan kala itu. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Pada saat Perang Dunia Kedua, kapal ini dibombardir hingga tenggelam oleh pesawat tempur Jepang saat berlayar menuju Pulau Sumatera. Sampai saat ini, kapal Bulungan Nederland masih bersemayam di kedalaman perairan tak jauh dari Kota Padang.

Kapal Jung adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jung, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jung juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jung ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Hai Bro Sis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Kapal Jung adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jung, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jung juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jung ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

95,3 Raja Republik Indonesia Malinau. Ada Titi DJ dengan lagunya Manusia Biasa, ada Eugene Mengenalmu, dan ada juga Tufa Sabda Alam menemani kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini, pendengar, menjelang nanti jazz musik hingga pukul 23:55 ya. Ya, selamat beristirahat juga untuk Anda semuanya yang setelah beraktivitas di siang hari tadi, saatnya Anda untuk beristirahat dan besok kembali lagi memulai hari Senin yang padat begitu ya. Jangan lupa untuk mempersiapkan segala sesuatunya malam hari ini biar besok pagi gak buru-buru lagi, baju sekolah, seragam kantor dan lain sebagainya ya. Apalagi untuk Anda yang mungkin akan besok menempuh perjalanan jauh nih, pendengar, untuk mempersiapkan segala sesuatunya tuh penting sekali ya, agar tidak ada yang tertinggal atau kelupaan begitu. Jadi biar besok pagi tinggal berangkat, angkat barang-barang bawaannya. Tapi pastikan juga sebelum membawa barang-barang Anda, diperiksa dulu apakah sudah aman, sudah rapi semuanya, sudah tidak ada yang tertinggal. Dan pastikan juga rumah ditinggal dalam keadaan aman, sudah terkunci dan lain sebagainya. Oke, menemani segala aktivitas malam Anda untuk hari ini yang sedang lembur juga mungkin ya. Tetap semangat untuk Anda yang lagi dinas malam. Ini masih akan menemani Anda hingga pukul 23:55 ya, kebersamaan kita. Baiklah, beberapa lagu selanjutnya kembali akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Masih di Ruang Rindu, tinggal beberapa menit lagi ya, sekitar 10 menitan lagi. Setelah itu jazz musik akan kami hadirkan untuk menemani istirahat malam Anda menjelang tidur. Ada Firza dengan lagunya Kita Yang Beda. Kembali kita dengarkan, setelah itu nanti akan disusul lagu-lagu berikutnya. Tetap bersama kami di RRI Malinau.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

Tahukah Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Tak umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap?

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan esok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RRI Malino berada di udara untuk membawakan acara siaran pada 24 Agustus 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kodam 12 Tanjung Pura memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat dengan mengerahkan tambahan personil Satgas Yonif TP-538 PTA untuk mendukung respon cepat di sejumlah wilayah terdampak. Pangdam 12 Tanjung Pura, Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito meminta seluruh personil melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan, disiplin, dan tanggung jawab, sekaligus mengutamakan keselamatan selama berada di lapangan. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi dengan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla. Menurutnya, kondisi di lapangan memiliki berbagai tantangan sehingga membutuhkan kerjasama untuk menyelesaikan setiap persoalan secara cepat dan tepat. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyiapkan armada bus listrik khusus pariwisata untuk melayani sejumlah destinasi, salah satunya kawasan Puncak hingga perbatasan Kabupaten Cianjur. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengatakan rencana tersebut menjadi bagian dari pengembangan layanan bus listrik setelah pemerintah daerah menguji coba koridor Bojonggede Sentul. Rudi mengharapkan pengembangan rute tersebut dapat menjadi alternatif angkutan publik bagi masyarakat menuju kawasan wisata, sekaligus memperluas jaringan transportasi umum ramah lingkungan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Penasihat kebijakan luar negeri Rusia, Yuri Usakov, mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berpeluang bertemu di sela-sela konferensi tingkat tinggi atau KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC di Tiongkok pada November 2026 jika keduanya menghadiri pertemuan tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan negara-negara Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO dan Uni Eropa tidak akan mampu secara terbuka menjauhkan diri dari pemberian bantuan militer kepada Ukraina dan kebijakan yang disebutnya anti-Rusia. Lavrov mengatakan Rusia akan mempertimbangkan tindakan yang dilakukan oleh apa yang disebutnya sebagai elit yang secara terbuka bersikap anti-Rusia atau Rusofobia di Inggris, Brussels, Paris, Berlin, serta negara-negara NATO dan Uni Eropa lainnya. Kita beralih ke informasi olahraga. Tunggal putri nomor 1 dunia asal Korea Selatan, An Ye-sung, merebut gelar kejuaraan dunia BWF 2026 dengan catatan tanpa kehilangan satu game setelah menundukkan Akane Yamaguchi pada final di New Delhi, India hari ini. An mengalahkan juara bertahan asal Jepang tersebut 2 game langsung, 21-17, 21-14 dalam pertandingan selama 49 menit. Untuk meraih gelar juara dunia keduanya setelah menjadi yang terbaik pada edisi 2023. Dengan gelar di New Delhi, An makin mempertegas deretan pencapaiannya setelah sebelumnya juga meraih emas Olimpiade Paris 2024, Asian Games 2022, dan kejuaraan Asia 2026.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Erin, lagi cari lowongan kerja ya?
1: Iya, Di. Katanya sekarang makin banyak peluang kerja lewat program-program pemerintah ya?
0: Betul. Salah satunya sejalan dengan asta cita Presiden Prabowo yang mendorong penciptaan lapangan kerja, penguatan industri, hilirisasi, hingga pengembangan UMKM.
1: Berarti peluangnya bukan cuma di kota besar, Di.
0: Tepat. Kesempatan juga terbuka di berbagai daerah. Yang penting, terus tingkatkan keterampilan, manfaatkan pelatihan kerja, dan cari informasi lowongan dari sumber resmi.
1: Asik, siap. Jadi jangan cuma nunggu kesempatan datang ya, Di, tapi juga mempersiapkan diri.
0: Betul itu.
2: Asta Cita membuka harapan untuk Indonesia yang lebih maju. Mari tingkatkan kompetensi, manfaatkan peluang kerja, dan jadilah bagian dari pembangunan bangsa. Informasi lowongan kerja pastikan selalu dari sumber resmi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Indonesia menyapa malam.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya, Lukman Tara.

Di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi baik dari reporter kami di sejumlah wilayah di Indonesia maupun dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Kamu dan Kenangan, yang merupakan soundtrack dari film Habibie Ainun dari Maudy Ayunda.

0: nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat, tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 316 tahun 1959.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tarak merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Bergara kemarau panjang yang memicu krisis air bersih di Sintang hingga hari ini membuat warga yang mengandalkan sumur dan tampungan hujan terpaksa harus membeli air. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Surya Tini.
1: Musim kemarau mulai memberikan dampak nyata terhadap ketersediaan air bersih di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sejumlah warga yang mendapatkan sumber air bersih menggunakan air hujan maupun sumur mulai kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih karena sumur kering. Salah seorang warga Sintang, Korona Sri Hermianti, mengatakan dalam dua pekan ini harus berhemat menggunakan air karena untuk memenuhi kebutuhan air bersih ia harus membeli. Kondisi tersebut menambah beban pengeluaran terutama karena kebutuhan air terus meningkat selama musim kemarau. Untuk mengatasi keterbatasan air, berbagai upaya penghematan dilakukan. Air bekas bilasan cucian ditampung dan digunakan kembali untuk merendam pakaian atau menyiram tanaman. Anak-anak juga diajarkan mandi menggunakan air secukupnya, misalnya dengan membatasi penggunaan air menggunakan ember, kebiasaan mematikan kran ketika sedang menyabuni tangan maupun mencuci piring juga diterapkan agar tidak ada air yang terbuang sia-sia.
2: Ya, simat air minum itu beli pakai tangki itu khusus anak putri. Ini air mandi itu kemarin di Patu 155, lalu untuk di Suster itu 350.
3: Berarti itu 500 ya?
2: Iya, itu udah sampai 1 bulan, baru 8 hari ya, udah mau habis.
1: Sementara itu, Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Sintang, Hanif Sultoni, mengatakan kondisi cuaca selama 1 bulan ke depan diperkirakan secara umum cerah hingga berawan, namun terdapat juga adanya potensi hujan ringan hingga sedang pada tanggal 24, 25 dan 27 Agustus 2026 di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sintang, khususnya Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Kayan Hulu, Serawai dan Ambalau.
4: Kondisi cuaca selama 1 pekan ke depan diperkirakan secara umum cerah hingga berawan. Namun terdapat juga adanya potensi hujan ringan hingga sedang pada tanggal berikut, yaitu tanggal 23, 24, 25, dan 27 Agustus di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sintang, khususnya Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Kayan Hulu, Serawai, dan Ambalau. Kemudian di saat seperti ini agar dapat menghemat cadangan air.
1: Kondisi kekeringan tersebut diharapkan menjadi perhatian bersama terutama bagi masyarakat yang bergantung pada sumur dan air hujan sebagai sumber utama kebutuhan sehari-hari. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Surya Tini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk mengurangi dampak risiko bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Waikanan mendorong pelatihan dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Teddy Haryanto.
5: Bencana dapat terjadi kapan saja, namun dampaknya bisa diminimalisir. Fasilitator Desa Tangguh Bencana Waikanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat sebagai kunci utama dalam mengurangi risiko dan kerentanan terhadap bencana. Fasilitator Desa Tangguh Bencana Waikanan, Agung Rahardi, menjelaskan bahwa besarnya dampak suatu bencana berbanding lurus dengan minimnya kapasitas masyarakat dalam menghadapinya. Jelaskannya, bencana terjadi apabila kapasitas kita kecil. Oleh karena itu, cara paling efektif untuk mengurangi risiko bencana adalah dengan meningkatkan kapasitas tersebut. Peningkatan kapasitas yang dimaksud menurut Agung dapat dicapai melalui berbagai pelatihan yang berfokus pada kemampuan dan keterampilan penanganan bencana. Edukasi ini menjadi langkah krusial untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi situasi darurat. Lebih lanjut, Agung menyoroti pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan dalam situasi bencana. Salah satu contoh upaya mengurangi risiko kerentanan adalah dengan memprioritaskan kelompok lansia dan penyandang disabilitas saat terjadi bencana. Ia menekankan bahwa diperlukannya pelatihan khusus bagi masyarakat dan petugas tentang tata cara memberikan pertolongan dan evakuasi yang tepat dan aman bagi kelompok rentan tersebut. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi korban jiwa dari kalangan lansia dan penyandang disabilitas akibat keterlambatan penanganan saat bencana melanda.
6: Peningkatan kapasitas masyarakat mengurangi risiko dan mengurangi
3: mengurangi kerentanan. Bencana itu terjadi apabila ada ancaman, ketemu resiko, kapasitasnya kecil. Nah, kita akan menggunakan analogi itu, berarti kita kurangi ancamannya, kurangi resikonya dengan kapasitas. Naikkan kapasitas bentuknya apa? Bisa saja pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan apa? Yang berhubungan dengan kemampuan skill terkait dengan penanganan bencana. Mengurangi resiko kerentanan misalnya. Misalnya di daerah kita yang masih rentan apa? Misalnya kerentanan kelompok-kelompok rentan. Nah, lansianya tinggi, jumlah orang disabilitasnya tinggi. Ini yang juga menjadi perhatian kita ketika nanti terpapar bencana, maka kelompok ini yang menjadi segmen prioritas untuk kita bantu.
5: Melalui upaya peningkatan kapasitas dan perhatian khusus pada kelompok rentan ini, BPBD Kabupaten Waikanan berharap dapat membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana di masa mendatang. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, guna mengurangi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Selatan membagikan ribuan masker untuk masyarakat pengguna jalan. Laporannya disampaikan Diki Munadi dari Banjarmasin.
6: Harapan kami dengan adanya pembagian masker gratis ini dapat membantu masyarakat.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan membagikan masker gratis kepada masyarakat sebagai upaya mengantisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pembagian masker dilakukan bersama Dharma Wanita BPBD Provinsi Kalsel di kawasan Bundaran Palam, Banjarbaru, Jumat 21 Agustus. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, pembagian masker tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap dalam beberapa hari terakhir. Dalam kegiatan tersebut, BPBD Kalsel membagikan ribuan masker secara gratis kepada masyarakat. Roni menjelaskan hingga saat ini kondisi kabut asap akibat karhutla masih cukup parah, khususnya di sejumlah wilayah Banjarbaru.
6: Harapan kami dengan adanya pembagian masker gratis ini dapat membantu masyarakat untuk mengatasi kondisi Kalimantan Selatan pada saat ini, yang mana beberapa hari terakhir kabut asapnya cukup tebal. Kami harapkan sedikit bantuan dari kami ini dapat membantu.
7: Sementara sebelumnya, Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin menginstruksikan Dinas Kesehatan dan instansi terkait untuk mendistribusikan masker gratis secara masif kepada masyarakat guna melindungi kesehatan warga dari dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
8: Belum juga sudah memerintahkan kepada Dinas Kesehatan dan seluruh SKPD untuk membagikan masker kepada masyarakat.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan juga menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap dampak kabut asap. Masyarakat diharapkan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, terutama ketika kondisi udara dan jarak pandang mulai memburuk.
9: Demikian dari Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
10: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 24 Agustus 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan pusat tekanan 998 hektopaskal, kecepatan angin maksimum dekat pusat siklon 35 knot dan sistem bergerak ke arah timur laut timur. Secara umum, potensi bibit siklon tropis tersebut dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang tinggi. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah di pesisir barat Filipina, di Laut Filipina, dan di Samudra Hindia Utara, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar bibit siklon tropis tersebut. Kemudian, sirkulasi siklonik terbentuk di Teluk Cendrawasih.

kondisi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang berada di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat juga potensi hujan sedang di Padang. Terdapat juga potensi hujan ringan di Pekanbaru, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Pontianak. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Palembang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi asap atau kabut di Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palangkaraya. Beralih ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi asap atau kabut di Kendari, Nabire, dan juga Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Jaringan Berita Nasional.

Dokter, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Hadani Sabil dan Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: kanggo dicari nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Bok menawane ya kan? Harus ngerti.
1: Weh, tadi artis be kue mengko.
0: Artis dari Hong Kong.

Ngapain sih? Videonya udah selesai. Yeay, dikasih tahu nggak percaya.

RRINER. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRINER di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRINER, tonton yang Anda dengar. RRINER, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Indonesia memastikan akan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada ya. Secara informal memang sebagai negara tetangga kan ini melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga tuh kami.
1: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
3: Semua dimaksimalkan, benar beliau nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti untuk bombardir, ya, apa, water bomb gitu ya, ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya, peralatan lainnya untuk pompa. Beliau menugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, Badan Urusan Logistik menyiapkan lebih dari 93 ribu ton beras untuk korban gempa bumi Nusa Tenggara Timur, yang distribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Laporannya disampaikan Hana Syarif.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93 ribu ton.
1: Hingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan MUFNAS yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton, sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
3: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
2: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: Republik Indonesia, TVRI, merayakan hari ulang tahun yang ke-64 hari ini. Hari ini menandai hari pertama kali TVRI mengudara sebagai stasiun televisi pertama di Indonesia. TVRI hadir tepat saat pembukaan Asian Games ke-4 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 24 Agustus 1962. Sebagai televisi milik pemerintah, TVRI bertugas menyiarkan gelaran tersebut kepada masyarakat Indonesia. Sebelum itu, TVRI telah melakukan siaran percobaan saat Hari Kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1962. Sebagai lambang penyiaran publik, TVRI berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, TVRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Saya tidak sendirian, ada rekan saya Wisnu Wardana di ruang gatekeeper sebagai pengarah acara, yang nanti akan membantu Anda untuk bisa bergabung dalam sesi interaktif kita di segmen kopi ya. Seperti biasa kita hadir dengan segmen komentar dan opini Pro 3 RRI hingga pukul 2 dini hari nanti. Kali ini tema yang kita bahas terkait dengan Hari Internasional mengenang perdagangan budak dan penghapusannya. Sudahkah umat manusia saat ini merdeka sepenuhnya? Nanti Anda bisa memberikan pendapat Anda terkait dengan budaya perbudakan ya, yang di zaman modern ini apakah sudah betul-betul lenyap? Apakah manusia saat ini sudah merdeka sepenuhnya atau belum? Silakan Anda bisa bergabung nanti di sesi interaktif kami. Di line telepon kami di 021-352-3172 atau 021-384-4545 atau di 021-386-2375 atau di 021-386-6712. Selain itu Anda juga bisa chat WhatsApp ya, di nomor WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nanti komentar Anda di chat WhatsApp akan dibacakan dan mungkin nanti juga akan dibantu untuk bergabung bersama saya di studio. Dan selain itu seperti biasa, setelah segmen kopi kami akan putarkan rekaman-rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan ya, dan warta berita tiap jamnya.

Hari Internasional untuk mengenang perdagangan budak dan penghapusannya diperingati setiap tanggal 23 Agustus yang ditetapkan oleh salah satu badan di PBB UNESCO ya. Di mana momen 23 Agustus ini merupakan buah dari perjuangan para kaum budak di Haiti. Haiti itu dulu bernama Saint-Domingue. Pada malam 22 hingga 23 Agustus 1791 dari perdagangan budak transatlantik. Dan untuk menghormati perlawanan para korban serta merefleksikan akar sejarah dan dampak perbudakan bagi dunia modern, UNESCO menetapkan hari ini sebagai hari untuk mengenang perjuangan para budak yang berhasil memerdekakan dirinya sendiri. Ini artinya ya, bukan pemberian gitu, tapi mereka bebas dari perbudakan karena perjuangan mereka sendiri.

Kita patut bersyukur pendengar, di zaman modern seperti sekarang perbudakan secara fisik sudah sangat minim ya. Mungkin bisa dibilang kita sudah tidak lagi mendengar kisah-kisah perbudakan seperti di zaman dulu. Apalagi kalau dari sejarah-sejarah agama tertentu, misalnya dalam agama Islam ya, kita melihat budak itu seperti diperlakukan selayaknya binatang gitu. Bisa disuruh-suruh apapun, tidak dibayar, sepenuhnya menjadi milik tuannya, boleh disuruh apa saja, tidak ada batas-batas kemanusiaan yang menjadi seharusnya menjadi hak setiap individu manusia. Oleh karena itu, perbudakan tentunya berkaitan langsung dengan hak asasi manusia, karena jelas bertentangan dengan hak individu manusia. Dan kita bersyukur bangsa Indonesia ini telah terbebas dari perbudakan fisik ya, dalam artian penjajahan oleh bangsa-bangsa asing, di mana kita dulu mendengar kisah-kisah kelam para orang tua kita di zaman penjajahan, di mana mereka seperti dipaksa untuk bekerja ya. Dulu ada kerja rodi atau romusha di zaman pendudukan Jepang. Mereka dipaksa untuk menyerahkan hasil panen. Bayangkan mereka bercocok tanam di lahannya sendiri, kemudian menanam, merawat, hingga kemudian memanen, tapi hasil panennya dipaksa untuk diserahkan kepada penjajah, dan dia hanya mendapatkan makan sehari-hari. Ini kan perbudakan juga zaman itu ya. Atau dipaksa bekerja membangun proyek-proyek seperti jembatan, rel kereta, jalan-jalan, gedung-gedung, tanpa digaji secara layak dan hanya diberikan untuk cukup makan saja. Dan kalau tidak menurut, itu akan langsung ada tindakan tegas, bahkan hingga pembunuhan begitu. Kita sering mendengar cerita-cerita seperti itu di zaman penjajahan, dan alhamdulillah kita sekarang ada di alam kemerdekaan. Sudah merdeka kita 81 tahun baru saja kemarin kita peringati Dirgahayu Indonesia yang ke-81. Jadi kalau Anda yang merasa belum merdeka, ini belum merdekanya di mana ya? Kita sudah bebas bisa melakukan apapun, bekerja apapun yang halal, pastinya mendapatkan gaji yang layak. Dan ya kalau bayar pajak itu mungkin tidak lebih besar dari 5% dari gaji Anda. Jadi kalau itu dianggap sebagai perbudakan modern, sepertinya sangat tidak tepat ya. Karena pajak juga nantinya ujung-ujungnya uangnya untuk pembangunan negara, bukan untuk dinikmati oknum tertentu. Selain kita mengenang perjuangan para pahlawan di Haiti ini yang berhasil dengan perjuangan mereka bisa membebaskan kelompok mereka sendiri dan kemudian diakui sebagai perjuangan heroik budak untuk merdeka, hingga ditetapkan sebagai hari internasional untuk mengenang perdagangan budak dan penghapusannya. Luar biasa, kita sangat berterima kasih pada perjuangan orang-orang di Haiti zaman dulu ya, di Pulau Saint-Domingue. Dan kita juga harus berterima kasih kepada jasa para pahlawan kita yang sudah memerdekakan bangsa ini, yang artinya juga bisa membebaskan bangsa Indonesia dari perbudakan di zaman penjajahan. 81 tahun kita sudah menikmati hasil perjuangan para pahlawan kita. Dan tidak lupa juga ada momen yang dari sudut pandang agama Islam mungkin ya, kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga punya andil yang sangat besar dengan banyaknya hamba sahaya atau budak di zamannya yang kemudian merdeka. Karena esok, dini hari esok adalah kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad atau maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana peran Islam dan juga peran ajaran Nabi Muhammad ini juga punya efek yang sangat besar pada penghapusan perbudakan. Jadi ya, kita bersyukur mengenang tiga momen penting: momen dari para budak di Haiti, momen perjuangan para pahlawan bangsa kita sendiri, dan juga adanya ajaran agama Islam atau agama manapun ya, agama Kristen, Buddha, Hindu pun pasti sama, mengajarkan untuk tidak menjadikan orang lain sebagai budak atau lebih rendah dari kita,
di mana di mata Tuhan kita semua hidup setara. Dan pendengar, sebelum kita masuk ke sesi interaktif, untuk Anda bisa berinteraksi langsung bersama saya di studio, kita nantinya akan dengarkan bersama ini rekaman dialog yang sudah berlangsung semalam ya, bersama dengan Ketua Umum Serikat Buruh Migran dan Informal Indonesia, Yatini Sulistyowati, supaya kita bisa lebih memahami tema kopi kita hari ini. Namun sebelum itu, seperti biasa saya sandingkan terlebih dahulu dengan sebuah lagu dari Mayang Sari berjudul Tiada Lagi.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Hari Internasional mengenang perdagangan budak dan penghapusannya. Kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Umum Serikat Buruh Migran dan Informal Indonesia, Ibu Yatini Sulistiyowati.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Yatini, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
1: Kabar sehat ya, Bu Yatini ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ya. Bu, kalau kita bicara dalam konteks Hari Internasional mengenang perdagangan budak dan penghapusannya, apakah kondisi sebagian buruh migran Indonesia hari ini dapat disebut sebagai bentuk perbudakan modern atau seperti apa?
2: Betul sekali ya, Mas Lukman. Kondisi pekerja migran saat ini tidak lepas dari perbudakan modern. Banyak sistem teknologi yang sudah memperbudak manusia, bahwa mereka dipekerjakan dengan waktu yang tidak terbatas, waktu yang sangat panjang, terutama mereka yang bekerja di sektor rumah tangga, mereka yang bekerja di digital platform, dan mereka juga yang bekerja di industri juga mengalami hal-hal seperti itu. Terutama ini banyak terjadi juga kepada perempuan dan anak-anak. Dan saya kira ini bukan isu baru ya untuk isu pekerja migran.
1: Nah, kalau kita lihat ya, banyak buruh migran ini berangkat karena tekanan ekonomi, Bu Yatini ya, dan keterbatasan pilihan tentunya. Dan sejauh mana kemiskinan sebenarnya menjadi faktor yang membuat seseorang ini rentan terhadap perdagangan manusia dan kerja paksa ini?
2: Iya, kemiskinan adalah faktor utama adanya kerja paksa, adanya mendorong mereka untuk bekerja ke luar negeri. Tetapi juga karena perubahan iklim juga terjadi seperti itu. Bahkan sekarang di era modern, karena perubahan sistem digitalisasi juga mendorong mereka untuk bekerja ke luar negeri dan menjadi budak-budak oleh para kapitalis. Dan khususnya untuk mereka yang bekerja di sektor rumah tangga, ini udah puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan tidak berubah. Bahkan semakin banyak lagi mereka yang terpapar terhadap forced labor di dunia global.
1: Nah, ini bagaimana, Bu, kalau dari serikat sendiri melihat pembagian tanggung jawab ketika buruh migran mengalami eksploitasi? Siapa yang paling bertanggung jawab? Negara asal, negara tujuan, perusahaan atau majikan, agen perekrut, atau seluruh rantai migrasi? Karena kan kalau kita lihat kan tidak semuanya berangkat melalui jalur prosedural, banyak juga yang unprosedural.
2: Gimana? Yang paling utama adalah tanggung jawabnya ada pada negara. Ketika negara membuat sistem yang kuat untuk pelindungan terhadap warga negaranya, itu akan menjadi poin penting dalam perlindungan. Tapi memang tidak bisa dipersalahkan ketika seperti Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki perbatasan di mana-mana. Dan ini juga karena situasi kondusi dan juga negara tujuan juga menjadi faktor penentu juga, karena memberikan ruang, peluang kepada mereka untuk memasuki negaranya melalui yang tidak prosedur resmi. Dan ini juga dimotori oleh calo PL, agensi, dan juga tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap migrasi yang aman itu seperti apa. Ini juga belum sampai pada mereka. Dan ini yang paling utama adalah menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan sosialisasi migrasi yang aman dalam setiap tahapan migrasi.
1: Ya, Bu, kalau kita lihat kan ini banyak juga perekrutan yang menggunakan utang, lalu biaya penempatan tinggi, pemotongan upah, penahanan paspor, atau ancaman deportasi untuk membuat pekerja ini sulit meninggalkan majikannya. Bagaimana serikat menghadapi praktik-praktik tersebut?
2: Yang kami bangun saat ini adalah serikat bekerja sama, terutama Sebumi ya, bekerja sama juga dengan pemerintah daerah, tapi memang saat ini belum bisa bekerja sama kepada seluruh pemerintah daerah. Kami membuat piloting di beberapa daerah, bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, dan aparatur negara yang lain untuk bagaimana menyiapkan informasi yang benar dan utuh. Karena selama ini informasi itu masih banyak dimiliki oleh calo atau broker, dan informasi yang diberikan itu hanya parsial, tidak hal-hal yang enak-enak aja yang di yang diberitahukan, diinformasikan, sementara hal-hal yang sangat krusial, bagaimana mereka melindungi diri, bagaimana terjadi masalah, bagaimana hukum di negara tujuan, itu tidak pernah disampaikan oleh para calo kepada calon pekerja migran itu. Makanya kami mencoba untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dan terutama pemerintah desa untuk memberantas itu dulu. Harus ada sistem yang kuat di tingkat desa untuk membuat perlindungan itu, dan juga kesadaran pada aparatur desa itu bagaimana melindungi warganya dari hulu.
1: Nah, ini saya penasaran, Bu Yati nih, bagaimana posisi serikat ini ya ketika kepentingan perlindungan buruh ini bertabrakan dengan kepentingan pemerintah untuk mempertahankan angka penempatan dan remitansi pekerja migran.
2: Betul.
1: Pernah di dalam posisi seperti itu serikat
2: saat
1: ini?
2: Saat ini justru itu terjadi.
1: Oh, itu.
2: Ketika pemerintah kita juga sedang sekarang sudah menetapkan ada kementerian khusus KP2MI dan mentargetkan sekian ratus ribu untuk penempatan, sementara di sisi lain kita juga mencegah adanya penempatan yang tidak aman, itu juga bagaimana kita meminimalisir agar orang tidak bermigrasi, tetapi bagaimana negara membuat lapangan kerja di negaranya sendiri agar mencegah mereka untuk tidak pergi ke luar negeri. Tetapi memang remitensi itu memberikan apa ya Mas, memberikan iming-iming yang sangat kuat terhadap negara. Karena di 2024 aja Indonesia itu mendapatkan sekitar 254 triliun dan di 2025 itu 288 triliun dan ini menjadi target lagi agar remitensi bisa dinaikkan. Nah, ini yang mendorong pemerintah untuk mengirim atau memfasilitasi pekerja untuk bisa bekerja di luar negeri, tetapi di satu sisi tidak menyiapkan sistem yang kuat untuk melakukan perlindungan terhadap mereka. Bahkan dengan adanya kementerian baru ini masih ada tumpang tindih kepentingan, ada regulasi dan regulator dan juga implementor. Dan saat ini juga kita tahu bahwa revisi Undang-Undang 18 tahun 2017 juga belum ada kabarnya. Apakah akan disahkan di tahun ini, apakah akan ditunda lagi, sampai saat ini pembahasan di Balek maupun di Komisi 9 belum ada kelanjutannya.
1: Bu Yati, ini kalau kita bicara pekerja informal ya, terutama pekerja domestik ini ya, sering bekerja di ruang privat yang sulit diawasi. Ini bagaimana serikat dapat memastikan hak mereka ini terlindungi ketika negara bahkan tadi kesulitan ya melakukan pengawasan langsung terhadap tempat kerja, Bu Yati ini?
2: Iya, betul. Nah, kebetulan kita juga berterima kasih ya bahwa di tahun ini pada tanggal 21 April yang lalu disahkan Undang-Undang PPRT. Tetapi Undang-Undang PPRT itu sendiri tidak memberikan kepastian yang jelas. Yang memberikan kepastian bahwa pekerja rumah tangga diakui sebagai pekerja, tapi hak-haknya itu tidak diatur dalam undang-undang itu. Semua masih diserahkan antara si pemberi kerja dan PRT-nya untuk membuat perjanjian kerja, dan hak-haknya akan dituangkan di situ. Sementara bagi mereka yang tidak membuat perjanjian kerja nggak ada sanksi. Nah, ini juga sangat lemah di undang-undang ini, dan untuk pengawasannya ketika ada masalah mediasi dan penyelesaian masalahnya itu diberikan kepada RT dan RW. Nah, sementara RT dan RW kita tahu apakah mereka memahami tentang hukum ketenagakerjaan, apakah mereka mengerti apa hak-hak mereka dalam undang-undang, ini kan nggak paham. Dan ini perlu resource atau effort khusus pada pemerintah-pemerintah daerah, terutama kalau pusat juga di Kementerian Dalam Negeri, bagaimana membuat sistem ini. Nah, ini masih PR yang sangat panjang untuk bisa memberikan kesejahteraan buat pekerja rumah tangga. Nah, apalagi di luar negeri, ketika di luar negeri itu bahkan pekerja migran untuk berserikat aja masih sangat sulit, dan mayoritas di negara tujuan juga tidak mengakui PRT itu sebagai pekerja dan tidak mau mengadopsi atau meratifikasi konvensi ILO 189.
1: Baik, iya. Bu, di kesempatan malam ini terkait dengan Hari Internasional Mengenang Perdagangan Budak dan Penghapusannya, mungkin ingin disampaikan dari serikat, silakan.
2: Iya, perbudakan masih tetap ada, bahkan perbudakan makin meluas, tidak hanya di sektor PRT, tidak hanya di manufaktur, tetapi sekarang sudah digital, dan jika tidak hanya orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi, sekarang sudah merambah kepada orang-orang yang punya predikat sarjana. Ini kayaknya perlu kerja keras. Perbudakan ini adalah salah satu bentuk di mana tidak memanusiakan manusia, dan terutama warga negara Indonesia, ketika perbudakan terus kita izinkan dan kita tidak melakukan apa-apa, ini adalah salah satu kemunduran. 81 tahun Indonesia merdeka bukan memberikan kepastian hukum yang jelas, tetapi justru sampai saat ini makin terpuruk tentang munculnya undang-undang Omnibus Law, tentang undang-undang PPRT, ini tidak memberikan kepastian hukum. Dan kami meminta kepada negara juga mendengar itu, bahwa Indonesia itu diperkuat oleh masyarakat, terutama masyarakat yang di bawah.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sudah kita simak bersama tadi penjelasan dari Atini Sulistiyowati, Ketua Umum Serikat Buruh Migran dan Informal Indonesia, yang menyatakan bahwa perbudakan modern di terutama di sektor pekerja informal itu masih ada. Dan tadi menyoroti yang saya tertarik itu ada 288 triliun devisa dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dari para pekerja migran kita yang ada di sana. Tentu saja buah dari kerja keras mereka ini harusnya bisa direspon dengan memberikan perlindungan yang maksimal kepada para pekerja kita di luar negeri, karena sumbangsi mereka untuk keuangan negara luar biasa. 288 triliun disumbangkan oleh mereka masuk ke tanah air dari berbagai negara. Tapi tadi dijelaskan oleh Ibu Yatini juga nampaknya belum maksimal dan masih banyak PR yang harus diselesaikan. Silakan pendengar bagi Anda yang ingin berkomentar terkait dengan tema kita, Hari Internasional Mengenang Perdagangan Budak dan Penghapusannya. Sudahkah umat manusia saat ini, terutama di orang Indonesia ya, merdeka sepenuhnya? Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar di Kopi Pro 3. Dan saya sapa dulu pendengar pertama, ada dari Tebet. Ada Ibu Ria. Selamat dini hari, Ibu Ria.
2: Selamat dini hari, Bang
1: Sabil.
2: Apa lagi? Bang Hanyani Sabil bilang kapan selamat datang buat Bang Wisnu Wardana segala
1: itu. Oh iya.
2: Selamat datang dong buat Bang Wisnu menemani Bang Hanyani Sabil. Bang Sabil. Sehat ya,
1: semua. Alhamdulillah.
2: Tim redaksi yang lagi bertugas semuanya, salam sehat semuanya ya.
1: Sehat hari selalu juga, Bu Ria ya.
2: Amin. Iya. 2021 lagi ya, jadi baru hari Rabu ya. Kata hari Selasa kejepit, nggak ada kejepit ya. Jadi gitu Bang Yambil ya, dulu kan sistemnya kalau tanggung kejepit. Ini temanya Kopi Pro 3, Hari Internasional Mengenang Perdagangan ya, budak dan penghapusannya. Sudahkah umat manusia saat ini merdeka sepenuhnya?
1: Sudah belum, Bu Ria?
2: Belum.
1: Oh, belum. Di mananya tuh yang belum tuh?
2: Katanya ini belum merdeka sebenarnya, meskipun perbudakan transatlantik atau cara hukum telah dihapus. Data global menunjukkan sekitar 50 juta orang masih terjebak dalam bentuk perbudakan dalam modern seperti kerja paksa, perdagangan manusia, dan pernikahan paksa. Begitu katanya Bang Tapi.
1: Iya.
2: Katanya begitu, di sini kita belum merdeka sepenuhnya. Jadi, apa namanya? Realitasnya perbudakan modern ya, globalnya sekitar 50 juta jiwa hidup dalam jeratan apa? Eksploitasi dan perbudakan kontemporer. Bentuk utamanya meliputi perdagangan orang atau namanya human
1: trafficking, ya.
2: Kerja paksa, perjedatan utang, dan perkawinan paksa itu pasti lah kan. Nah, jadi ada juga kelompok rentan ya. Seperti apa? Perempuan, anak-anak, pekerja migran, serta masyarakatnya di wilayah konflik. Begitu, Bang. Jadi tanggapannya ya dengan angka nyatanya ya pasti ada peringatan moral, ya kan? Ya Hari Internasional atau seperti peringatan perdagangan budak atau budak UNESCO ya. Berfungsi sebagai pengingat agar dunia tidak melupakan sejarah kelam dan terus melawan eksploitasi baru. Begitu, Bang Sabir, kan?
1: Iya.
2: Ada penegakan hukum, Bang Sabir. Apa itu? Ya, negara-negara perlulah memperkuat regulasi perlindungan pekerja dan memperberat hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang atau namanya apa?
1: TPO.
2: Itu sudah maksud. Nah, yang terakhirnya, peran bersama ya penghapusan perbudakan membutuhkan kerjasama global, edukasi publik yang kuat, benar kan?
1: Yeah.
2: Serta kepedulian sosial di tingkat lokal. Itu saja tanggapan Kopi Pro 3 dini hari. Selamat nanti kalau yang libur kalau enggak ya enggak. Wassalamualaikum, terima kasih banyak. Salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh, Ibu Ria. Terima kasih atas opininya. Belum merdeka sepenuhnya nih kata Ibu Ria. Bagaimana dengan pendapat dari Pak Rangkuti di Medan? Selamat dini hari, Pak Rangkuti.
3: Selamat dini hari.
1: Iya, sehat ya, Pak ya.
3: Sehat ya. Sama Bung apa ini?
1: Saya Sabil, Pak.
3: Oh iya.
1: Iya, bagaimana Pak Rangkuti? Apakah sudah merdeka sepenuhnya manusia kita di zaman ini?
3: Ya Allah ya Tuhan, gua belum lah, jauh kali.
1: Apa tuh yang paling terasa belumnya di mana nih?
3: Kan 81 tahun lah. Jadi tadi kan Bung ada singgung tentang di zaman Rasulullah.
1: Iya.

0: Tidak, waktu di zaman jahiliyah masih ada perbudakan. Sesudah Rasulullah tidak ada lagi.
1: Masih ada, cuma udah berkurang.
0: Jadi kita cerita di Indonesia, saya masyarakat bawah aja lah dulu ya. Nggak usah jauh tentang ke tenaga kerja ke luar negeri lah. Di dalam negeri, maksudnya di Indonesia ini aja lah. Kalau saya ceritakan sedih sekali lah.
1: Gimana
0: masih
1: tuh?
0: Masih ada perbudakan. Misalnya yang bekerja, langsung saja lah saya ceritakan ya. Yang bekerja di gudang, maksudnya gudang itu yang punyanya Cina. Nah itu mikul semen 2-3 sak. Satu sak semen itu kan 50 kilo. 2 sak itu kalau istirahat mereka ditegur. Tegurannya cukup dengan kasar. Jadi kalau saya rasa belum merdeka lagi. Kalau saya rasa gitu. Karena kan saya tadi berpendapat, saya masyarakat awam. Ya saya enggak pernah. Jadi banyak kali masih perbudakan di Indonesia. Saya rasa gini aja lah, Bu. Saya rasa belum sepenuhnya merdeka. Gitu aja.
1: Baik.
0: Gitu aja. Ya.
1: Pak Rangkuti, terima kasih banyak atas tadi informasi dan juga komentarnya. Sehat selalu, Bapak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi sepengetahuan Pak Rangkuti belum, karena ya ada tadi diceritakan oknum pengusaha ya, ini nanti orang Cina tersinggung, orang Tiongkok tersinggung. Bukan, maksudnya oknum pengusaha tidak harus dari suku apapun ya. Itu memang masih ada beberapa yang eksploitasi anak buahnya, karyawannya gitu ya. Mungkin jam kerjanya yang tidak menentu, kemudian juga perlakuan bos yang terlalu kejam, dan juga ada hak-hak lainnya yang mungkin tidak sesuai porsinya, ada yang dikurangi atas alasan yang belum jelas. Mungkin itu pengalaman dari Pak Rangkuti ya, informasi dari Pak Rangkuti masih ada hal-hal seperti itu. Itu juga tadi sempat disinggung oleh narasumber sebetulnya. Lanjut kita ke Pontianak, ada Pak Susanto. Selamat dini hari, Pak Susanto.
2: Selamat dini hari, Bung Sagil.
1: Iya, bagaimana Pak Susanto di Pontianak, kabut asap terdampak tidak, Pak?
2: Wah, iya, namanya kabut asap ini kan mengelilingi Kalimantan Barat nih.
1: Di kediaman Pak Susanto, Pontianaknya di mana nih? Terdampak tidak, Pak?
2: Ini daerah terdampak ya kan, Kubur Raya itu kan.
1: Oh, Kubur Raya.
2: Pinggir kota Pontianak. Nah, di situlah sumber masalah itu, karena di sana kan gambut semua.
1: Lalu kondisi sekarang bagaimana, Pak Susanto?
2: Ya, tergantung arah angin.
1: Biasanya yang paling terasa itu kapan tuh kabut asapnya?
2: Pagi hari. Kalau pagi hari ya. Kalau siang itu mulai ke angin sudah mulai bertiup kan, kemana-mana sudah menyebar kemana-mana ya.
1: Berarti jadi, pagi hari anginnya ke arah rumah Pak Susanto ya?
2: Bukan masalahnya di dalam kota itu kan angin kalau sudah pagi hari itu angin kan belum terlalu kuat tiupannya, jadi dia tadi malam itu umpamanya dikirim malam hari ya keluarnya susah nanti pada pagi hari.
1: Pak Susanto, seberapa jauh nih rumahnya dengan titik kebakaran lahannya?
2: Wah, ini kalau ini bukan jauh lagi, ini paling ya sekitar 10 km pun udah nyampe kali.
1: Kami dekat bandara. Tapi
2: bandara.
1: Iya. Bandara Supadio.
2: Supadio itu dekat bandara itu.
1: Berarti jadi, masih terjadi kabut asap tiap harinya ya saat ini ya. Sudah berangsur turun atau normal atau mulai hilang?
2: Ya, mulai hilang.
1: Tapi
2: kalau kebakaran lagi di sebelahnya lagi datang lagi nanti dia. Itu kan bukan satu tempat dia yang kebakaran.
1: Iya, banyak titik apinya ya.
2: Banyak titik apinya.
1: Lalu dampaknya jadi, seperti ke pernapasan, penyakit ISPA mungkin Bapak pernah mengalami atau tetangga-tetangga, anak istri begitu, Pak?
2: Alhamdulillah belum. Kemarin wali kota Pontianak Edi Rustim Kantono itu kan meliburkan lagi mulai kemarin itu, jadi untuk sementara sementara ini sekolah itu melalui daring sudah. Jadi ya mulai dari TK, SD, SMP itu diliburkan. Yang agak bertahan sedikit mungkin SMK, SMA masih dapat lah, namanya yang sudah agak dewasa sedikit lah.
1: Kalau air bersih Pak, bagaimana di sana?
2: Wah itu kalau air bersih lagi itu bagus juga, banyak.
1: Oh masih masih normal ya?
2: Masih normal, cuman kalau di Kalimantan Barat itu kan itu fokus pada muara sungai dengan laut.
1: Nah,
2: jadi kalau pada saat air pasang, ya tentunya agak asin-asin sedikit lah. Temanin dan bisa untuk masak.
1: Ya, jadi, tapi artinya alirannya masih normal karena kemarin ada pendengar yang cerita kalau digilir kalau malam itu mati, malam itu hidup sepanjang siang mati. Kalau di sana tidak digilir Pak?
2: Sama digilir.
1: Oh digilir karena, juga?
2: Digilir. Kalau tidak digilir ya kasihan PDAM-nya kan. Semua wilayah memerlukan kan. Ya kalau macam air minum kan udah lewat air apa nih? Yang di
1: sumur-sumur di, biasa ya
2: sumur ya yang biasa diambil orang dari punya air bersih yang dijual-jual melalui galon itu dibeli di situ.
1: Tapi masih layak pakai ya, masih bisa untuk minum ya.
2: Kalau untuk yang dari PDAM tidak bisa lagi.
1: Tapi yang sumur-sumur biasa pompa warga itu masih normal ya airnya, kualitasnya juga.
2: Kualitasnya tergantung situasi, kalau umpamanya daerah gambut sulit. Kecuali umpamanya daerah-daerah apanya ada agak yang enggak pada seperti di luar kota lah ya sedikit. Kalau dalam kota ini sebenarnya di bawahnya gambut semua nih.
1: Iya. Jadi lama sekali ya untuk bisa betul-betul hilang apinya karena dia ke bawahnya dalam ya. Baik kalau begitu. Iya, Pak Sandra, terima kasih atas informasi bencana di sana. Semoga segera cepat padam ya kebakarannya dan juga kabut asapnya bisa hilang. Dan kita lanjut ke tema, silakan Pak Susanto, pendapat Anda terkait dengan hari kemerdekaan bagi para budak yang sekarang bagaimana Pak Susanto, masih ada perbudakan atau sudah merdeka sepenuhnya nih?
2: Iya, sebenarnya kalau ditengok di secara aturan pemerintah itu katanya sudah tidak ada perbudakan. Kan itu bukan perbudakan yang dimaksud itu. Kalau perbudakan dulu kan ada digaji, sekarang perbudakannya digaji. Walaupun sedikit. Cuma teknik pelaksanaannya masih sama.
1: Seperti apa tuh samanya tuh?
2: Ini cara kerjanya. Kalau ya kita kembali kita ke PRT aja dulu ya, enggak usah jauh-jauh ke luar negeri kan. Kita tidak nampak kan?
1: Iya.
2: PRT itu kerjanya itu sebelum tuannya bangun, dia sudah bangun duluan. Sekarang ini jam-jam sekarang ini mereka sudah bangun, masak air, biar siapin untuk makanan dan lain-lain. Setelah tuannya belum sudah bangun, mungkin kerja lain lagi yang dikerjakan dulu, kan? Nah, kemudian kalau pada malam hari sebelum majikannya itu tidur, dia belum bisa tidur loh.
1: Iya.
2: Nah, jadi dia itu kalau diperkirakan itu dalam satu hari satu malam itu paling banter dia tidur 3 jam lah atau 4 jam lah paling tinggi.
1: Jadi di sektor pekerjaan rumah tangga Bapak melihat belum merdeka sepenuhnya, masih terlalu dieksploitasi PRT kita gitu ya.
2: Iya. Masalah merdekanya itu dia apa nih, cuma perbedaannya dia sudah 3 gitu per bulan.
1: Baik Pak Susanto.
2: Jadi seperti yang narasumber katakan itu benar, itu apa-apa yang disampaikan itu betul-betul benar karena mereka kan pakarnya di bidang apa nih urusan-urusan seperti ini.
1: Oke,
2: makasih.
1: Baik, Pak Santo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Santo dan sekeluarga bersama warga di sana, semoga cepat padam kebakarannya. Kita lanjut ke Mbak Kelin. Selamat dini hari Mbak Kelin.
3: Halo, selamat dini hari. Kabar deh, gua nunggu.
1: Ketemu lagi kita, cuma beda tempat nih. Saya kemarin di belakang, sekarang di studio.
3: Benar.
1: Silakan, Mbak Kelin, jelang warta berita nih sebagai penutup.
3: Kayaknya setuju banget sih sama narasumber. Belum banget merdeka. Iya, kalau PRT benar sih. PRT orang suka bilang pembantu, makna dari pembantu itu kan membantu kan, ya? Yeah. Tapi kalau total kepegang itu budak gitu.
1: Jadi sama nih, masih ekspektasi berlebihan ke PRT.
3: Oh iya, pasti kerja nggak ukuran ya, masalah waktu kan, dalam sektor semuanya deh.
1: Kan semua udah gitu. Disahkan tuh kemarin undang-undang PPRT tuh. Di mana sekarang PRT itu punya hak-haknya juga hak-haknya harus diberikan, kemudian ada batas besaran upah,
3: pemerintah gaji, mantap satu persatu gitu kan, kan sulit juga loh, apalagi PRT banyak ngambil apa ya, pembantu tuh nggak dari yayasan ya. Gitu, kan lebih sulit dong cara mantunya gitu, kalau menurut saya sih. Terus yang tadi perbudakan teknologi juga benar banget sih. Benar.
1: Kayak gimana tuh kalau Mbak Kelin pernah lihat contoh kasusnya?
3: Ya contohnya yang sifat dasarnya aja ya, masyarakat Indonesia kan nggak kontrol ya pakai teknologi ya, dan penggunaannya tuh bisa dibilang lebih banyak nggak manfaatnya gitu, terdorong rasa penasaran, ini apa gitu kan. Itu kan tanpa sadar kan diperbudakan dengan kemajuan teknologi gitu lah. Dipakainya lebih nggak manfaatnya sih kalau menurut saya sih. Beda kalau dia punya smartphone tuh dipakai untuk bisnis kan, menghasilkan kan. Kebanyakan lebih buat tontonan-tontonan hiburan gitu lah.
1: Berarti masih diperbudak secara psikologisnya mungkin itu ya.
3: Betul, lagian kan lupa loh masalah waktu loh, handphone mulu kayak dilem di tangan.
1: Sekarang gitu kita kayaknya HP tuh tiap hari harus buka, tiap bulan harus ngisi pulsa, harus beli paket internet gitu ya. Soalnya terpaksa melakukan itu seolah.
3: Makanya zaman sekarang tuh jarang orang setia, Bung Sabe. Tidur katanya kalau yang udah punya pasangan, handphone yang dia pegang.
1: Lama-lama curhat nih makanya.
3: Tapi kan belum pasangan, itu kan pada umumnya yang udah punya gitu.
1: Oh belum punya nih.
3: Promo deh gitu, kok iklan sih gitu.
1: Baik Mbak Kelin.
3: Oke deh, kita aja
1: Sehat selalu Mbak Kelin juga. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk Pak Caswa, nanti kami janji di sesi kedua langsung kami yang menghubungi ya Pak, untuk jadi penelpon yang pertama. Mohon maaf Pak Caswa, waktunya sudah tidak mencukupi karena kita akan jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Nanti kita lanjut di sesi kedua ya, pendengar semua.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan dan sebagian lainnya makan terpenuhi tetapi tidak bergizi. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
2: Jadi bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait

0: Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
1: Sementara itu, Center Director CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada NGTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
2: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah ya, karena motornya ada di sekolah dan dipropori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi tapi juga implementasi, seperti ada membuat kebun ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
1: Melalui program Gizi untuk Prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
1: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman.
2: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
1: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
3: Sebenarnya tidak impor lagi Pak bawang.
1: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
2: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
4: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
2: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan.
1: Bagaimana
2: kita bisa meraih impian?
3: Meraih impian.
4: Jika tubuh kita
2: sakit-sakitan.
0: Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit, bisa langsung diakses di puskesmas terdekat.
5: Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan.
6: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
7: Kata tokoh dunia. Jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
8: Jaringan Berita Nasional.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, setiap tanggal 23 Agustus dunia memperingati Hari Internasional Mengenang Perdagangan Budak dan Penghapusannya. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengingat salah satu lembaran paling kelam dalam sejarah manusia. Ketika manusia diperdagangkan, diperjualbelikan, dipaksa bekerja, dan dirampas kebebasannya hanya karena dianggap memiliki nilai ekonomi. Namun pertanyaannya kemudian, apakah perbudakan benar-benar telah berakhir? Zaman memang berubah, tetapi praktik eksploitasi manusia dalam berbagai bentuk masih kita temukan hingga hari ini. Di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi, modus eksploitasi manusia justru bisa semakin tersembunyi. Rekrutmen pekerja melalui media sosial, tawaran gaji tinggi, hingga jaringan perdagangan manusia dapat menjadi pintu masuk bagi seseorang untuk kehilangan kebebasan dan hak-haknya. Perdagangan orang, eksploitasi pekerja migran yang menjadi korban penipuan dan jeratan utang, eksploitasi seksual hingga pekerja anak adalah jumlah persoalan yang menunjukkan bahwa semangat menghapus perbudakan masih menjadi pekerjaan rumah tangga. Hari Internasional Mengenang Perdagangan Budak dan Penghapusannya, kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan anggota Komisi 13 DPR RI, Ibu Rike Diah Pitaloka.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Rike, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Bu Rike.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kabar sehat ya, Bu Rike ya?
2: Alhamdulillah, kamu juga semoga sehat.
1: Iya.
2: Semuanya pendengar Pro 3 FM.
1: Ya, Bu Rike, kalau saya lihat kan Bu Rike ini cukup aktif ya di media sosial menyerukan HAM tentang juga bagaimana memastikan keadilan itu bisa ditegakkan gitu ya. Dan kalau kita melihat Indonesia, ini jika Indonesia mengakui pentingnya penghormatan terhadap HAM, bagaimana Bu Komisi 13 memastikan bahwa praktik perbudakan modern seperti perdagangan manusia, kerja paksa, eksploitasi pekerja migran dan lain-lainnya ini tidak hanya ditangani setelah terjadi, tetapi benar-benar dicegah dari akarnya, Bu Rike?
2: Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya izin saya sedikit sejarahnya ya. Hari ini 23 Agustus 2026 itu sebetulnya adalah peringatan pada malam 22 sampai 23 Agustus 1791, panjang banget ya. Adanya pemberontakan besar orang-orang yang diperbudak oleh koloni Prancis dan kemudian menjadi Haiti. Nah, kemudian terjadilah revolusi Haiti dan 1804 Haiti menjadi salah satu republik kulit hitam pertama di dunia begitu. Dan kemudian UNESCO menetapkan 23 Agustus sebagai hari anti perbudakan internasional begitu untuk mengenang peristiwa yang luar biasa tersebut. Namun menurut saya betul sekali tadi bahwa ternyata perbudakan kalau dulu tuh Atlantik ya, bagaimana budak-budak kulit hitam dikirim ke berbagai belahan dunia begitu, dan bentuk kepemilikan manusia secara legal memang telah dihapus begitu, tetapi pada prakteknya kita mengenal apa yang disebut dengan modern slavery atau perbudakan modern begitu. Nah ini kalau kita lihat perbedaannya apa sih sebetulnya, ada benang merah yang sama begitu, hanya mungkin ciri-cirinya sekarang jadi berbeda. Kalau dulu itu ada rantai dan kekerasan fisik, nah sekarang melalui ancaman, manipulasi dan kekerasan psikologis. Dulu itu diperjualbelikan secara terbuka, sekarang perekrutan melalui agen, jaringan dan platform digital. Status manusia dulu seperti properti secara terbuka, namun sekarang ada penguasaan korban melalui utang, dokumen, ancaman atau ketergantungan. Perdagangan budak dulu lintas negara, nah sekarang juga sebetulnya tindak pidana perdagangan orang itu lintas negara dan ada jaringan transnasional begitu. Dulu ada kerja paksa perkebunan, sekarang juga masih ada di beberapa perkebunan begitu di lintas negara. Tapi sekarang lebih luas lagi justru dalam berbagai rantai pasok modern. Dulu dikenal pasar budak, sekarang ada rekrutmen palsu, online scam, eksploitasi seksual dan tenaga kerja, termasuk di dalam misalnya industri fashion cepat begitu ya, dan juga industri terkait gadget begitu. Dan modus mungkin berubah, tetapi inti kejahatannya tetap sama, di mana manusia kehilangan kebebasan dan dieksploitasi untuk keuntungan pihak lain begitu. Nah, ini jelas adalah persoalan HAM. Kebetulan saya di Komisi 13 itu bidang hukum dan HAM. Sementara dalam konstitusi kita sendiri jelas dalam pembukaan saja adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan terhadap manusia lain itu tidak diperkenankan di dalam pembukaan konstitusi kita saja. Dan kemudian ada di pasal 28 ayat 1 secara tegas Undang-Undang Dasar 45 menempatkan hak untuk tidak diperbudak sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Nah, ini implikasinya penting menurut saya, karena perspektif kita sebagai negara hukum, konstitusi adalah peraturan perundang-undangan tertinggi, sehingga negara tidak cukup hanya menghukum pelaku setelah perdagangan orang terjadi. Ini apa kongruens dengan pertanyaan tadi ya, bahwa negara mempunyai kewajiban untuk membangun sistem, artinya dari mulai mencegah, mendeteksi, menghentikan, menindak, melindungi, dan memulihkan. Nah, pendekatan pemberantasan TPPO karena itu bergeser dari yang terlalu berorientasi pada kasus seharusnya. Ini lebih mendekatkan pada berbasis sistem dan jaringan kejahatan begitu. Ada perubahan modus TPPO, misalnya di Undang-Undang 21 2027 itu lahir dalam konfigurasi kejahatan yang berbeda dengan saat ini. Ya, dengan awal sejarahnya di Haiti, lalu 2007 ketika lahir Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tapi pada perkembangannya di era digital ini, itu juga semakin terstruktur kalau menurut saya, semakin
1: konteks
2: ada transnasional dengan rekrutan korban, perusahaan perantara, lokasi eksploitasi dan aliran uang dapat berada di negara berbeda. Dan ini nanti ada kaitan dengan tindak pidana pencucian uang sebetulnya dalam berbagai kasus, dan juga ada intersectionnya atau irisan dengan seperti judi online, perdagangan narkotika dan seterusnya. Lalu kemudian digital ini berdiri ketika undang-undang ini tahun 2007 ada media sosial, tetapan platform digital untuk mengeluarkan kepedihan, mengeluarkan kekayaan, rekrut, mengendalikan korban. Berkasus tangan di misal perekrutan itu betul, saya dulu suka migrant worker atau buruh migran di, dari ALO dan komisi migrant worker in Asia, ada modus yang berbeda begitu. Ada pertemuan korban dan kruknya, tapi dimediasi oleh dari digital sendiri. Mungkin juga ini sangat terorganisasi, tidak lagi dilakukan antara individu ke individu, jaringan perekrutan, urusan dokumen operator dengan tujuan dan penerima keuntungan. Kadangkala kalau dari kasus yang saya tangani ada indikasi oknum di institusi negara yang juga terlibat begitu ya, dalam meloloskan misalnya dokumen-dokumen. Saya beberapa kali menangani kasus yang online scam di Kamboja itu ya. Itu saya aneh begitu, kok bisa anak bolak-balik gitu ya di usia muda tanpa kemudian ada kecurigaan begitu terhadap pasti hubungnya memang meninggal
1: maksudnya. Bu Rika mungkin kemudian bisa bergeser sedikit, mohon maaf Bu Rika, ini agak terputus-putus kami ya tangkapnya.
2: Sekarang?
1: Ya, boleh. Bu Rika, kalau bicara tadi eksploitasi masih berlangsung, di dalam negeri pun masih banyak dijumpai gitu ya, Bu Rika ya. Menurut Bu Rika sendiri, ini ada letaknya ada kekurangan regulasi, lemahnya penegakan hukum, atau justru ada faktor ekonomi yang melatar belakangi ini?
2: Ya, multidimensi sebetulnya sih ya, multi problematika yang ada begitu.
1: Ya.
2: Kasus sendiri itu terus meningkat sebetulnya. Data di sepanjang 2025 misalnya itu Direktorat TPPO Bereskrim mencatat ada 353 kasus dengan 1114 korban. Korbannya ini 699 WNI dipulangkan dari Myanmar setelah korban jaringan online scam. Lalu 2026 ini naik begitu, mencatat 2908 korban TPPO yang melaporkan. Ini fenomena gunung es loh sebetulnya begitu ya. Dengan kalau di Indonesia sendiri pemetaan sementara yang terjadi dengan korban terbanyak adalah dari Jawa Barat, salah satu kantongnya adalah seperti Indramayu. Tapi juga beberapa minggu lalu saya di NTT, NTT juga termasuk zona merah untuk tindak pidana perdagangan orang begitu. Tapi ada juga Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga sebagian NTB begitu, bahkan di Batam ya beberapa. Dan perdagangan orang ini yang terindikasi adalah perbudakan modern juga terjadi di kawasan-kawasan industri ya. Dan kemudian apa yang terjadi kalau dari hasil investigasi dan analisis juga advokasi terhadap beberapa kasus langsung, kenapa kemudian menjadi agak sulit begitu ya untuk Indonesia, meskipun saya kira cukup diapresiasi begitu bahwa masuk ke dalam tier 2 ya, tier 2 itu bahwa terlihat negara berupaya keras untuk menurunkan angka TPPO begitu. Nah, tetapi kemudian kita lihat bahwa ada persoalan yang cukup serius, yaitu data yang masih terfragmentasi, data di lintas kementerian, lembaga, dan juga aparat penegak hukum, lalu juga masuk ke pemerintah daerah sampai pemerintah desa. Ini masih masih berbeda-beda datanya begitu. Dan artinya sekarang kita sedang memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Satu Data Indonesia yang mengintegrasikan semua data yang ada begitu. Dan menurut saya ini juga penting adalah bahwa ini data ini harus mampu menggambarkan siapa korban, siapa pelaku, perekrut, modus, wilayah asal, wilayah transit, tujuan perusahaan atau korporasinya, aliran dananya, proses hukum, ada restitusi dan pemulihan yang terintegrasi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban, begitu. Nah, sehingga kemudian pemberantasan tindak pidana perdagangan orang itu tidak mulainya di bandara sebetulnya ya. Pencegahan itu harus dimulai dari RT RW, desa, kelurahan, kabupaten, kota, provinsi, pintu imigrasi sampai negara tujuan. Sehingga ada titik deteksi dini, terutama untuk mengenali pola perekrutan yang mencurigakan, keberangkatan non-prosedural, agen ilegal, dan perubahan modus digital. Nah, contoh di Karawang, kebetulan daerah pemilihan saya, kalau ditelusuri indikasinya PJ penyalur rekrutmen itu hanya ada satu perusahaan resmi, tetapi di situ menjadi dalam tanda kutip pasar gelap begitu. Jadi Indonesia itu termasuk Jawa Barat, termasuk Karawang, daerah pemilihan saya, itu teridentifikasi sebagai pasar gelap tadi ya.
1: Yang ilegal itu ya berarti ya, unprocedural ya?
2: Unprocedural, bahkan dari lintas provinsi begitu, dan itu oknum-oknumnya bisa saja yang terlibat itu sampai pihak keluarga sendiri atau aparat desa sendiri begitu ya. Nah, sehingga kemudian apa yang harus dilakukan oleh kita tentunya ke depan adalah tadi bahwa penyelesaian perbudakan modern ini tidak mungkin lagi tidak dalam suatu konstruksi ketatanegaraan di era digital. Sehingga RUU Satu Data Nasional, Satu Data Indonesia yang sudah disahkan sebagai inisiatif DPR di 21 Juli 2026 ini harus segera dibahas begitu. Tinggal masuk pada surat presiden belum turun beserta DIM dari pemerintah supaya bisa segera ada pembahasan. Kedua adalah perlu ada revisi undang-undang tindak pidana perdagangan orang begitu, yang menurut saya ini sudah kurang relevan begitu. Harus ada rekonstruksi baru dalam sistem pemberantasan TPPO. Ada TPPO digital, aktor intelektual dan jaringan, pembuktian digital, pendekatan follow the money, duitnya itu ke arah mana begitu. Ini nanti sampai harus melibatkan PPATK misalnya begitu. Ada pertanggungjawaban korporasi, ada perlindungan dan pemulihan korban, dan kita juga perlu segera mendesak adanya revisi undang-undang hak asasi manusia yang itu juga rasanya harus segera diperbaiki karena belum mendeteksi regulasinya, belum pada kondisi era digital seperti saat ini.
1: Baik, iya.
2: Kemudian ada sistem data nasional juga yang tidak kalah pentingnya menurut saya adalah Indonesia harus segera meratifikasi konvensi ILO 1990 ini soal kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Ini untuk memperluas pendekatan perlindungan. Jangan salah loh, perbudakan itu bukan hanya persoalan terjadi transaksi begitu ya,
1: yeah.
2: Tetapi juga bagaimana misalnya seseorang yang majikan yang menahan dokumen itu sudah masuk di dalam tindak perbudakan sebetulnya. Artinya misalnya dalam kasus PRT yang sempat heboh begitu ya,
1: yeah.
2: Bagaimana KTP-nya ditahan, nah itu sudah indikasi perbudakan modern loh, hati-hati begitu.
1: Yeah.
2: Dan kemudian selain itu menurut saya yang tidak kalah pentingnya adalah harus wajib hukumnya Indonesia segera memperkuat Direktorat PPA PPO di Kepolisian Republik Indonesia.
1: Baik, silakan Bu Rika tanggapannya.
2: Jadi tadi saya katakan memang harus direkonstruksi ulang nih soal TPPO ya, tindak pidana perdagangan orang, dan menangani kasus di luar negeri. Kita punya Kementerian Luar Negeri, tetapi sekali lagi bahwa deteksi dini dari daerah asal pemberangkatan itu menjadi penting karena kita tidak mungkin bergerak di di hukum negara orang, tapi iya, di negara kita sendiri itu tidak ada suatu ekosistem penegakan tindak pidana perdagangan orang yang terintegrasi. Oleh karena itu ada beberapa regulasi, saya kira tadi sudah saya sampaikan, tentu segera sahkan Undang-Undang Satu Data Indonesia karena tidak mungkin lagi dengan data yang berbeda-beda akan diharapkan seperti yang tadi disampaikan oleh pendengar begitu. Yang kedua adalah revisi Undang-Undang HAM dan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang 2007 yang itu memang harus kita akui sudah tidak relevan dengan kondisi yang ada sekarang.
1: Yeah.
2: Yang ketiga adalah untuk segera meratifikasi konvensi ILO 1990 tentang bagaimana tidak boleh ada tindak kekerasan dan pelecehan di dunia kerja begitu. Dan kemudian juga yang tadi saya terpotong adalah penguatan Direktorat Perlindungan Perempuan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang di Kepolisian Republik Indonesia. Kalau saya tidak salah itu dari 38 provinsi yang ada baru sebagian begitu, untuk tingkat kota kabupatennya baru 22 loh yang ada satker khusus begitu. Semuanya masih unit kerja yang tergantung, dan ini tentu butuh kecepatan ya, apalagi kemudian termasuk penguatan teman-teman keimigrasian begitu. Penguatan itu regulasi harus dibenahi, tetapi regulasinya harus memberikan suatu kunci termasuk politik anggaran yang otonom terhadap Direktorat PPA PPO, termasuk juga mereka yang menjaga perbatasan, imigrasi perbatasan begitu. Sehingga saya juga mengusulkan kemarin adanya setidaknya perpres tata kelola keimigrasian yang terintegrasi begitu, dengan tidak lagi sentralistik. Nggak bisa, ini sudah desentralisasi, tidak mungkin semua penanganan kebijakan itu tidak mungkin lagi sentralistik karena sudah dikunci di dalam undang-undang dasar kita. Perubahan amandemen mengatakan bahwa kita menganut sistem kurang lebih otonomi daerah atau desentralisasi begitu. Sehingga penanganan atau kebijakan tanpa perspektif desentralisasi tidak melibatkan pemerintah daerah secara terintegrasi dari hulu, tengah, dan hilir tidak akan mencapai solusi. Contoh yang paling nyata misalnya operasi desa merah putih, makan bergizi gratis, semua program bahkan penyelesaian bencana kebakaran hutan tanpa melibatkan pemerintahan daerah secara menyeluruh itu tidak mungkin terjadi solusi sesuai dengan harapan. Karena itu peran Kemendagri juga akhirnya menjadi penting begitu. Nah saat ini misalnya di Jakarta saja, untuk Jakarta Selatan aja itu belum menjadi satker loh, baru unit kerja loh itu Direktorat PPO. Mudah-mudahan dan pihak Kepolisian Republik Indonesia mendengarkan siaran kita di Pro 3 FM pada malam hari ini, sehingga saya juga minta direvisi soal perpres tentang pembentukan Direktorat PPA PPO, karena saya beserta teman-teman dari aktivis perempuan termasuk yang menegaskan karena apapun, apapun yang kita lakukan termasuk kami di DPR RI termasuk masyarakat, pada akhirnya lidik-sidik itu ada di kepolisian, karena itu memang tugas dan tanggung jawab kepolisian begitu, tetapi kalau teman-teman di kepolisian Direktorat PPA-PPO, janganlah kemudian menjadi tempat buangan, karena anggarannya sangat kecil, anggarannya sangat kecil dengan harus membongkar jaringan tadi dikatakan ini kan ada sampai ke luar negeri, betul. Tetapi alokasi anggaran itu tidak manusiawi. Kami terus memperjuangkan dan mudah-mudahan sekali lagi dalam peringatan 23 Agustus Hari Anti Perbudakan Internasional dan 81 tahun Indonesia Merdeka. Masalah ini adalah konteks kemerdekaan suatu bangsa loh. Dan itu apakah negara itu betul-betul memerdekakan rakyatnya, apalagi khususnya dalam tanda kutip perbudakan modern, itu bisa dilihat dari reformasi kepolisiannya.
1: Bu Rika,
2: sangat banyak sekali.
1: Tadi kalau menyinggung tadi kan Bu Rika mengatakan dalam kasus TPPO ada keterlibatan oknum yang memiliki relasi kuasa. Nah, kalau bicara dari sisi korban ini, bagaimana DPR memastikan bahwa korban TPPO ini diperlakukan sebagai korban yang harus dipulihkan, bukan justru sebagai pihak yang dikriminalisasi atau dipersalahkan atas kondisi yang mereka alami, Bu Rika?
2: Nah, artinya balik lagi Mas, kan kita mau lapor juga ke siapa? Saya tanya balik. Kalau Mas ada pasti ke polisi kan ya. Nah, makanya sehingga sekali lagi mudah-mudahan sekali lagi didengar apa yang kita diskusikan di 3 FM. Bapak Kapolri yang kami hormati adalah segeralah perkuat begitu Direktorat PPA-PPO mencakup kelembagaan mandiri, SDM yang khusus dengan perspektif korban begitu, anggaran harus memadai, sarana ramah korban, ada teknologi forensik digital, patroli siber, intelijen keuangan, kemampuan lintas negara itu tadi disampaikan, perlindungan dan pemulihan korban, harus ada ruang pelayanan khusus atau ruang pemeriksaan khusus yang aman, private dan ramah terhadap korban, begitu. Jadi relasi kuasa itu kemudian dalam beberapa kasus melihat suatu relasi kuasa itu adalah misalnya terutama di daerah-daerah tertentu ya, bagaimana kemudian melibatkan oknum-oknum yang memiliki kekuasaan secara struktur sosial begitu, baik itu sebagai pejabat setempat atau dalam struktur masyarakatnya sendiri, itu bukan hal yang gampang begitu. Tetapi ingat, kita adalah negara hukum dan ada kepolisian Republik Indonesia yang baru juga memperingati Hari Bayangkara begitu. Saya kira ini harus menjadi legacy Bapak Kapolri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan segala hormat saya, ketika masalah perdagangan orang, perlindungan perempuan dan anak dan pemberantasan pidana orang tidak menjadi skala prioritas di tubuh Kepolisian Republik Indonesia, bagaimana mungkin bisa menyelesaikan hal-hal lain begitu? Karena ini adalah isu yang sangat dekat dengan kita semua. Siapapun bisa menjadi korban, bukan hanya status sosial atau ekonomi. Di era digital seperti ini, menjadi korban itu bisa siapa saja. Dan ketika Direktorat PPA-PPO Kepolisian Republik Indonesia, mohon maaf saya melihat masih tidak menjadi anak tiri di dalam struktur Kepolisian Republik Indonesia, jangan harap kemudian ada penyelesaian. DPR bisa apa? DPR itu kan parle, bisa berbicara ya, bisa seperti ini. Kami bukan eksekusi, bukan eksekutor, tetapi tentu saja sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 3 DPR RI. Mudah-mudahan ini setidaknya lah ya apa segera disahkan suatu perpres yang kemudian ini, jadi kalau Mas baca perpresnya itu nanti kaitannya juga dengan Kemenpan RB akan dibentuk satker ketika dirasa sudah siap. Urusan begini nungguin siap nggak akan pernah siap gitu. Maka harus dibentuk, wajib dibentuk di setiap polresta sebagai satuan kerja mandiri otonom, tapi kemudian unit kerja di tingkat polsek gitu ya, polsek itu juga dibentuk. Jadi ini memang jejaring yang harus seluruh Indonesia di semua tingkatan. Dan itu tidak bisa hanya satu kelembagaan yang ada, dari Polri, Kejaksaan, Imigrasi, Kementerian P2MI, BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, PPATK, LPSK, tadi untuk apa adanya restitusi dan seterusnya untuk korban, Kementerian PPA, Kementerian HAM, pemerintah daerah, pemerintah desa. Karena apa? Kalau kita melihat tindak pidana perdagangan orang itu hanya soal jual beli seperti perbudakan masa lalu, maka kita akan luput dari penyelesaian yang menyeluruh. Baik. Karena tindak pidana perdagangan orang atau modern slavery, sistem berjaring.
1: Baik.
2: Negara harus melawannya dengan sistem berjaring dan terintegrasi. Kalau enggak bisa.
1: Ya, baik. Bu Rika, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Bu Rika.
2: Terima kasih. Kita lawan perbudakan. Manusia bukan komoditas, pekerja bukan budak, perempuan dan anak bukan barang dagangan. Terima kasih.
1: Baik.
2: Pro 3 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pendengar anggota Komisi 13 DPR RI Bidang Hukum dan HAM, Rika Diah Pitaloka.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karir Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karir Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kita sedang membahas tema terkait Hari Internasional Mengenang Perdagangan Budak dan Penghapusannya. Sudahkah umat manusia saat ini, khususnya warga Indonesia, merdeka sepenuhnya? Tadi sudah kita sama-sama simak pemaparan dari Rike Diah Pitaloka, anggota Komisi 13 Bidang Hukum dan HAM DPR RI, ya, yang lebih banyak menyoroti terkait dengan para pekerja di sektor industri, ya. Dan terkait dengan perbudakan modern ini, bentuk-bentuknya bisa berupa kerja paksa di mana seseorang dipaksa bekerja karena diancam, disiksa, atau dokumennya ditahan. Misalnya para pekerja migran yang tidak boleh meninggalkan tempat kerja dan tidak dibayar sesuai kesepakatan. Kemudian perdagangan manusia untuk eksploitasi tenaga kerja, di mana seseorang direkrut dengan janji pekerjaan yang bagus, tetapi setelah sampai di tempat tujuan dipaksa bekerja dalam kondisi buruk dan tidak dapat pergi. Ya, ini juga banyak ya penipuan-penipuan. Lokernya apa, begitu diterima ternyata mengerjakan jauh di luar jobdesk atau tupoksi.

0: aksi seksual paksa. Korban dipaksa melakukan aktivitas seksual untuk keuntungan orang lain melalui ancaman penipuan atau kekerasan. Ya, ini juga termasuk TPPO, di mana banyak cerita wanita-wanita yang bekerja ke kota, di awalnya dijanjikan akan bekerja di sebagai staf karyawan hotel atau kafe, tapi ternyata dipekerjakan sebagai pekerja seksual. Ya. Kemudian pekerja rumah tangga yang dieksploitasi, misalnya seorang tinggal di rumah majikan, bekerja sangat lama, tapi tidak diberi kebebasan keluar dan dokumen pribadinya ditahan. Dan kemudian eksploitasi anak. Anak dipaksa bekerja dalam kondisi yang berbahaya atau eksploitatif dan kehilangan kebebasan serta hak-haknya. Kalau kita sering melihat di lampu merah ya, anak-anak yang mengamen gitu. Nah, ternyata itu ada dalam tanda kutip bosnya gitu ya. Ini termasuk eksploitasi anak, termasuk perbudakan modern. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berkomentar menanggapi tema kita di sesi interaktif sesi kedua. Dan sudah ada pendengar yang pertama, saya sapa dulu yang tadi tidak jadi gabung di sesi pertama, Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
1: Selamat dini hari, Bung Sabil Sapitri.
0: Terima kasih ya sudah sedia menunggu. Mohon maaf tadi waktunya tidak cukup.
1: Terima kasih juga buat Bung Wisnu juga ya, dan iya, rekan-rekan Bung Sabil juga.
0: Iya, sehat selalu ya Pak Caswa. Silakan Pak Caswa.
1: Salam sehat, salam tangguh.
0: Iya, amin.
1: Katanya merdeka ya.
0: Iya, udah merdeka dong.
1: Udah merdeka apa belum gitu ya?
0: Sudah dong harusnya. Emang Pak Caswa merasa belum?
1: Kalau yang namanya merdeka itu untuk saat ini itu cuman seperti Pancasila namanya doang.
0: Kenapa?
1: Tapi ketika yang dirasakan sama pekerja rumah tangga itu belum merdeka.
0: Contohnya seperti apa tuh belum merdekanya pada pembantu rumah tangga?
1: Contohnya seperti ini. Tahun dulu lagi harga murah ya, terjangkau usahanya, ya lumayan gampang lah, intinya seperti itu. Jadi menempuh kita pekerjaan, kan saya sehari-hari keliling kampung menempuh 3 kilo, 5 kilo, itu paling dekat 3 kilo Bung, 5 kilo, 7 kilo, bahkan 8 kilo. Pulangnya apa Bung? Pulangnya itu jalan kaki Bung. Karena apa? Penghasilan kita tidak sesuai. Jadi intinya seperti itu. Sedangkan kalau menempuh 5 kilo itu, 5 kilo ataupun 7 kilo, kan penghasilan kita seumpama minim 60 ribu penghasilan dari pagi sampai sore. Ya pulangnya itu kan untuk ongkos ojek ya habis dong Bung Sabil. Jadi seperti itu yang belum yang saya rasakan. Untuk jadi kepala rumah tangga yang seperti itu, mencari uangnya yang susah. Tapi kalau harga sesuai ya, intinya serba murah ya, penghasilan kita sesuai dengan harga tersebut, itu mungkin itu udah merdeka seperti itu Bung Sabil. Yang saya rasakan untuk saat ini, merdeka itu dengan Pancasila atas namanya doa. Jadi seperti itu. Untuk saran saya, kalau ingin merdeka harganya murah, terus biaya untuk perjalanan hidup itu terjangkau untuk pekerjaan penghasilan tertentu untuk setiap harinya. Seperti itu Bung Sabil.
0: Baik, Pak Caswa.
1: Atas waktunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari sisi upah ya, yang belum layak, apalagi di tengah kenaikan harga, inflasi, tapi tidak sepadan dengan penghasilan yang didapat. Gajinya gak naik-naik, tapi inflasinya jalan terus setiap tahun ya. Kita ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat dini hari, Pak Wibi.
2: Selamat dini hari, Bang.
0: Iya, Pak Wibi sehat ya, Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Wibi komentarnya.
2: Ya, komentar saya, Bang. Kalau namanya perbudakan TPPU di Jagon Modern ini, di abad ke-21, pemerintah sangat sulit untuk menghapus atau melarang atau apapun namanya. Sangat sulit, Bang. Walaupun undang-undang apapun dibikin, tidak akan mempan, tidak akan mampu untuk mengatasi namanya perbudakan. Karena apa? Karena mereka di negeri sendiri tidak bekerja. Tidak. Mereka menganggur, sedang untuk kebutuhan sehari-hari harus mereka penuhi. Ya, ketika ditawari

0: bekerja di luar negeri dan gajinya dia mau. Kan daripada tidak ada pekerjaan di negeri yang katanya gemari panas jinawi ini, akhirnya mereka lari ke luar negeri, Bang.
1: Iya.
0: Jadi sekarang yang penting apakah pemerintah bisa menciptakan lapangan kerja bagi mereka. Pemerintah kan sudah bergerak-gerak, oh saya berhasil, kami berhasil menciptakan lapangan kerja baru. Tapi mana buktinya? Justru pengangguran banyak. Mereka lari ke luar negeri ya, karena kebutuhan ekonomi mereka yang mendesak. Iya. Ya, jadi itu komentar saya, Bang. Makasih.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Tadi sejalan dengan paparan dari Bu Yatini Sulistiyowati, Ketua Umum Serikat Buruh Migran dan Informal Indonesia, yang merasa seharusnya para pekerja migran itu bisa mendapatkan perlindungan yang maksimal, atau lebih baik lagi disediakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Namun karena belum tersedia dan peluangnya justru lebih banyak di luar, sehingga ya akhirnya mereka memilih bekerja di luar. Dan luar biasanya dari para pekerja migran kita yang di luar ini menghasilkan devisa atau pemasukan untuk negara, yang mereka membawa keuntungan dari luar negeri itu sebesar 288 triliun pada tahun lalu. Jumlah yang luar biasa, dan tentunya para pahlawan devisa ini harus betul-betul diperhatikan dan mendapatkan perlindungan gitu ya. Lanjut kita ke Riau, ada Pak Pandu. Selamat dini hari, Pak Pandu.
2: Selamat dini hari, Mas Habil.
1: Ya, Pak Pandu, bagaimana nih, sudah merdeka belum ya manusia saat ini ya?
2: Tapi ada istilahnya kan, Anda tidak merdeka di rumah sendiri apabila Anda tidak sendiri gitu.
1: Gimana tuh maksudnya?
2: Kita itu merdeka di rumah sendiri kalau sendiri. Kalau ada cucu, anak, enggak merdeka kita kan. remote aja kalau TV satu itu.
1: Oh iya.
2: Berarti kan enggak merdeka itu. Nah, kalau kami di Riau, Mas, budak ini artinya anak kecil.
1: Iya, yeah. Sama kayak di Sunda berarti ya.
2: Iya, budak. Budak mana? Budak mano? Anak mana gitu. Nah, kalau menanggapi ya, kalau seperti Ibu Dirjen yang pertama tadi ya, PMI ya.
1: Oh iya, gitu. Ibu Yatini.
2: Nah, segala perbuatan yang tidak manusiawi itu dianggap perbudakan ya, kan gitu juga.
1: Yeah.
2: Dan juga Ibu Rike juga tadi kan mengatakan. Tapi menurut saya untuk mencegah perbudakan ini, itu hanya dengan mencerdaskan bangsa gitu, membekali rakyat masyarakat dengan ilmu pengetahuan.
1: Yeah.
2: Apalagi kalau di zaman jahiliyah di Arab itu budak-budak ini, orang tawanan ini boleh digauli tanpa menikahinya kan? Nah itu lebih sedih, menyedihkan lagi itu. Dan diingatkanlah kepada pemodal ya, pemilik modal ini memperlakukan karyawan sebagai budak itu, apakah dia tidak memperkirakan saudara, anak, cucunya nanti akan menjadi budak juga gitu kan? Kan seperti itu.
1: Iya.
2: Yeah. Jadi pertimbangan seperti itu. Tapi yakin saya perbudakan masih ada.
1: Kalau contoh orang paling ketara yang Pak Pandu lihat, ini perbudakan yang paling Pak Pandu merasa ini nggak benar nih, harus harus ada tindakan segera untuk menyelesaikannya, itu kalau Pak Pandu ada nggak, Pak, cerita? Kayak tadi kan ada pengusaha yang tidak memberikan upah dan juga jam istirahat yang cukup. Cerita tadi kalau Pak Pandu ada
2: di, yang tertutup itu artinya tidak terbuka gitu. Pernah itu orang-orang punya toko, kedai itu itu mereka bekerja suami istri, padahal pelanggannya banyak yang antri begitu. Saya tanya, mengapa tidak pakai pembantu, pelayan yang lain? Harus dibayar di atas UMR katanya. Berarti pedagang ini mengharapkan dia harus membayar di bawah UMR. Padahal usahanya maju tuh gitu kan, maju terus. Itu PT-PT itu kan mengumumkan akhir-akhir tahun tuh, tahun pembukuannya itu kan untung besar.
1: Yeah.
2: Tapi dividen nggak dibagi kepada
1: karyawan. Banyak kasus begitu ya.
2: Banyak.
1: Bonus akhir tahunnya nggak dikasih ya.
2: Kalaupun dikasih nggak memenuhi syarat lah begitu.
1: Oke.
2: Okay. Padahal perusahaan yang bagus itu kan maju bersama seperti rumah makan Padang katanya. rumah pangkan Padang itu tukang cuci piring itu nanti dia bisa jadi bos dia.
1: Itu ya.
2: Pembagian gajinya ada gitu per tahun, per 6 bulan gitu.
1: Wah, bagus sekali kalau begitu.
2: Ada seperti itu.
1: Baik.
2: Jadi tugas pemerintah memang harus mencerdaskan bangsa.
1: Iya, pendidikan tadi ya.
2: Pendidikan terbaik sehingga kalau mereka punya ilmu, mereka punya harga jual kan?
1: Iya.
2: Gitu, Mas.
1: Baik, Pak Pandu, terima kasih ya.
2: Iya, kembali kasih, Mas.
1: Iya, selamat berpartisipasi. Selamat malam, selamat ini hari, selamat istirahat.
2: Iya, Mas, terima kasih.
1: Lanjut kita ke Mataram, ada Pak Nanang. Selamat ini hari, Pak Nanang.
3: Selamat ini hari, Mas Sabil.
1: Iya, Pak Nanang sehat, Pak?
3: Alhamdulillah.
1: Gimana, Pak Nanang, melihat perbudakan ini masih ada atau enggak ya?
3: Kalau saya lihat Undang-Undang Dasar 1945 penjajahan di atas dunia telah dihapuskan. Tapi kan prakteknya, realitanya ini kan masih ada terjadi perbudakan-perbudakan seperti program apa, pemerintahnya program pekerja migran Indonesia yang memang sengaja dijual ke luar negeri untuk jadi pembantu yang kebanyakan.
1: Tapi kan itu atas kemauan pekerjanya sendiri ke sana, bukan dipaksa untuk berangkat.
3: Memang benar, tapi memang seakan-akan memang kemauan sendiri, tapi kan ada potensi-potensi di dalam negeri ini untuk memperdayakan pekerja lokal itu, Mas. Kan dalam banyak punya kekayaan alam sepertinya, contohnya tapi baunya bahwa kalau khususnya di NTB ini pekerja migran Indonesia itu apa namanya jumlah remitansinya ke daerah tuh remitansi itu transfer dari luar negeri ke daerah bertambah banyak, itu positifnya. Itu bertambah banyak sehingga perkembangan apa ekonomi untuk di daerah itu juga semakin maju karena remitansinya pengaruh dari dia bekerja di luar negeri itu.
1: Bukankah itu malah bagus untuk daerah Bapak dan juga untuk keluarga si pekerja ini yang ada di sana?
3: Iya, itu bagus ya. Cuma ya itu kan banyak seperti ya di daerah saya ini kan semacam macam perusahaan gitu, Mas. Yang menjadikan pegawainya atau karyawannya itu kan nggak sesuai apa namanya pendapatan gajinya itu di bawah upahnya. Seharusnya itu sesuai aturan bahwa setiap perusahaan itu menggaji pegawai karyawannya sesuai pemilihan itu secara regional, tapi banyak yang melanggar seperti itu.
1: Baik, Pak Nanang, sudah cukup, Pak Nanang?
3: Ya.
1: Oke.
3: Jadi ya harus kita buat apa semacam apa namanya regulasi.
1: Iya.
3: Ya biar
1: biar ada pengawasan untuk, ya.
3: Ya, mengutungkan jangan sampai ya seperti perbuatan.
1: Oh iya. Baik.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Nanang. Ya, jadi ternyata di daerah Pananang, di Mataram atau di NTB itu masih banyak pekerja mungkin yang di sektor informal ya, yang penghasilannya digajinya masih di bawah UMR atau di bawah upah yang layak. Semoga nanti ada pengawasan dan juga perbaikan ya bagi para pekerja informal tersebut. Kita ke pendengar terakhir di segmen kopi kita dini hari ini, ada Pak Ojak di Gunung Sitoli. Selamat dini hari, Pak Ojak.
4: Selamat dini hari, harus bersabil.
1: Halo Pak Ojak, nah, ini sebagai penutup sesi kita. Pak Ojak gimana, sudah merasa merdeka atau belum ini ya manusia sekarang ini ya?
4: Belum merdeka.
1: Oh belum? Masih jadi budak dong?
4: Masih banyak kan, koruptor masih banyak gitu kan?
1: Iya itu koruptor, maksudnya perbudakan ini loh.
4: Iya.
1: Perbudakannya?
4: Perdagangan, masih banyak perdagangan manusia untuk kerjakan menjadi apa kan, jadi pelacur, jadi judul, lain-lain lah kan.
1: Iya.
4: Kalau saya para orang tua jangan bikin banyak anak lah, KB lah ya. Kalau kapan dia bikin lapangan kerja, Kalau perlu jangan bikin anak lah.
1: Hubungannya banyak anak, bukannya banyak anak banyak rezeki itu.
4: Iya, itu memang banyak orang bilang gitu, tapi kenyataannya kan banyak begal. Coba di Jakarta ya, banyak begal, di Medan juga banyak begal, ya kan? Untuk apa banyak anak kok jadi pencuri, nggak mampu dia mendiri, jadi nggak bikin pandiri bikin lapangan kerja, ya kan?
1: Iya. Jadi tidak melulu banyak anak banyak rezeki ya. Kalau tidak pandai mengaturnya justru bisa jadi beban ya Pak Ojak ya.
4: Jadi beban lah. Iya. Banyak pencuri, banyak koruptor. Iya kan?
1: Iya.
4: Di begal itu masa sepeda motornya sebentar parkir bisa hilang ya kan?
1: Baik Pak Ojak.
4: Orang tuanya pandai bikin anak itu.
1: Iya. Baik Pak Ojak. Terima kasih.
4: Oke,
1: komentarnya. Sehat selalu.
4: Ya.
1: Pak Ojak, tadi komentarnya menutup sesi interaktif kita di Kopi Pro 3 hari ini. Dan pendengar, perbudakan modern memang masih ada, namun tentunya tidak secara fisik seperti di cerita-cerita zaman dulu ya, atau yang dialami oleh para budak di Haiti ketika itu di abad ke-18 atau di Pulau Saint-Domingue ya namanya ketika dulu. Namun penjajah perbudakan secara fisik ini masih terjadi di beberapa daerah. Kita bisa melihat bagaimana pengorbanan, penderitaan para saudara kita di Gaza, jalur Gaza ya, yang masih betul-betul diperbudak secara fisik, diblokade daerahnya. Mereka tidak punya akses keluar dan untuk semua kebutuhan ya, sandang, pangan, papan, mereka betul-betul atas kemauan dari pihak penjajah. Mereka tidak bisa sepenuhnya mengatur hidup mereka sendiri. Dan tentunya hal seperti ini semoga bisa segera dihapuskan dari seluruh dunia sesuai dengan pembukaan UUD 45 kita. Dan kita harusnya punya peran dalam memerdekakan secara fisik negara-negara atau bangsa yang saat ini masih terjajah seperti jalur Gaza. Itu secara fisik. Dan mungkin di sektor-sektor industri seperti pekerja informal ini juga tadi banyak disinggung oleh narasumber dan pendengar kita, banyak yang upahnya belum dibayar secara layak ya, masih di bawah UMR dan tidak adanya pengawasan dan juga perlindungan terhadap mereka sehingga rentan menjadi korban eksploitasi dari para pengusaha-pengusaha yang dalam tanda kutip nakal. Kita harap semoga semua itu bisa teratasi dan perbudakan modern betul-betul bisa sirna dari muka bumi ini. Saya Dani Sabil menutup sesi Kopi Pro 3 di siar ini. Kita jumpa lagi esok di jam yang sama. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami hingga pukul 5 pagi nanti. Kami masih akan putarkan rekaman-rekaman dialog pilihan dan juga warta berita setiap jamnya. Terima kasih atas partisipasi Anda. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi 6 DPR RI mendorong rencana pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia di Bali karena dapat memberikan dampak bagi perekonomian dan masyarakat. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
1: Pemerintahnya, Pemerintah Bali.
2: Anggota Komisi 6 DPR RI Kesuma Kelakan meminta pemerintah memperjelas manfaat ekonomi Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII bagi masyarakat Bali. Ia menilai aktivitas di kawasan tersebut perlu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, serta mengakomodasi produk-produk Bali. Kesuma juga mempertanyakan posisi pemerintah Provinsi Bali termasuk manfaat yang diperoleh daerah dari aktivitas ekonomi PFII.
1: Dan untuk pemerintahnya, Pemerintah Bali, posisinya di mana pemerintah Provinsi Bali? Kemudian kalau ada produktivitas dan aktivitas ekonomi di IFC itu, bagian apa yang didapat oleh pemerintah Provinsi Bali?
2: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menilai PFII dapat menjadi momentum untuk menggalang dana internasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menyebut sejumlah indikator untuk mengukur keberhasilan PFII, mulai dari dana masyarakat Indonesia yang kembali dari luar negeri hingga jumlah family office yang terbentuk.
3: Tapi ini adalah momentum sebenarnya ya untuk menggalang ya dana-dana internasional agar Indonesia tentu memiliki pusat finansial yang bersifat global ya, dan harapannya tentu bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Memang sumber dana awalnya untuk pembangunannya adalah dari Danantara.
2: Ia mempertanyakan bentuk pendanaan tersebut termasuk kemungkinan menggunakan utang sebagai dasar pembiayaan. Haris juga memasukkan jumlah tenaga kerja profesional yang berhasil diciptakan di PFII sebagai indikator keberhasilan pembangunan pusat finansial tersebut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen meminta masyarakat untuk tidak panik perihal perubahan desil yang berkaitan dengan wacana pembatasan BBM bersubsidi. Laporannya disampaikan Munato Ihsan.
1: Ah, hari ini dicek, oh saya tengah kok desil 10.
2: Iya, ntar 6 bulan kemudian atau turun ya.
1: 3 bulan. Nah, misalnya perubahannya mungkin 3 bulan, Pak.
2: 3 bulan.
3: Proses. Perdebatan mengenai pendataan kelompok kesejahteraan desil 9 dan 10 yang dikaitkan dengan wacana pembatasan bahan bakar minyak BBM bersubsidi menuai sorotan publik. Sebagian masyarakat menilai kategori tersebut belum mencerminkan kondisi ekonomi real di lapangan. Warga yang bertanya-tanya mengenai desil keluarganya melalui website Kementerian Sosial. Tak sedikit yang kaget desilnya tercatat kategori mampu 6 hingga 10, padahal penghasilan per kapita jauh dari angka sejahtera. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen Eko Sugiyarto menegaskan bahwa data desil yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala. Eko menjelaskan pemutakhiran data terjadwal secara triwulan, yakni pada Januari versi 1, April versi 2, Juli versi 3, hingga Oktober versi 4 setiap tahunnya melalui sinkronisasi dengan kementerian terkait. Karena itu, masyarakat diminta tidak panik jika mendapatkan statusnya berada di desil tinggi seperti 9 atau 10. Perubahan kategori tersebut dapat terjadi melalui siklus pembaruan reguler maupun mekanisme sanggah.
2: Yaitu dengan masyarakat melakukan sanggahan atau melaporkan diri lewat Kementerian Sosial.
3: Untuk menyampaikan sanggahan atau laporan mandiri, masyarakat dapat menempuh dua jalur utama, yakni melapor langsung melalui pengurus RT/RW setempat untuk diteruskan ke Dinas Sosial. Kedua, dapat memanfaatkan menu pengaduan atau sanggah pada aplikasi resmi Cek Bansos milik Kementerian Sosial. Setelah sanggahan masuk, petugas pendamping sosial seperti tim program Keluarga Harapan PKH akan turun ke lapangan untuk memverifikasi ulang kondisi ekonomi warga yang bersangkutan. Ia juga tidak memungkiri adanya potensi margin error, ketidakterbukaan responden atau hambatan pencatatan aset keluarga yang masih tergabung.
2: Dan dari hasil itu kan biasanya diturunkan ke teman-teman PKH untuk melakukan verifikasi. Ya, jika ada perubahan desil. Sedangkan BPS itu kan dari hasil update teman-teman dari Kemensos ya.
1: Ya,
2: itu langsung ke BPS pusat. Jadinya untuk dilakukan update terhadap DT yang sudah kemarin. Dan itu setiap selalu karena datanya itu Bapak Presiden waktu itu mintanya dinamis.
3: Sementara itu, mengenai pembatasan BBM bersubsidi dari desil tersebut, Eko menilai kebijakan itu perlu dilihat secara jernih berdasarkan pola konsumsi masyarakat. Penetapan regulasi energi merupakan kewenangan kementerian teknis seperti Kementerian ESDM yang mengacu pada analisis mobilitas warga serta data ekonomi makro. BPS mengimbau masyarakat untuk aktif memanfaatkan saluran pengaduan resmi jika menemukan ketidaksesuaian data demi menjaga validitas data kesejahteraan nasional yang transparan dan akuntabel. RRI Surakarta, Melati Isan, melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

Indonesia TVRI merayakan hari ulang tahun yang ke-64 hari ini. Hari ini menandai hari pertama kali TVRI mengudara sebagai stasiun televisi pertama di Indonesia. TVRI hadir tepat saat pembukaan Asian Games ke-4 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 24 Agustus 1962. Sebagai televisi milik pemerintah, TVRI bertugas menyiarkan gelaran tersebut kepada masyarakat Indonesia. Sebelum itu, TVRI telah melakukan siaran percobaan saat Hari Kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1962. Sebagai lambang penyiaran publik, TVRI berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan

0: RRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Satu poin kita pada malam hari ini, Polri tetapkan 72 tersangka kasus dugaan pembakaran hutan dan lahan. Nanti kami akan membahasnya dengan beberapa narasumber. Kami akan menyoroti dari aspek hukum ya, bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Pak Abdul Fikar Hajar.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fikar, selamat malam.
2: Selamat malam Pak Lukman. Oke.
1: Pak Fikar, kalau kita bicara ini penetapan 72 tersangka oleh Polri, apakah otomatis menunjukkan bahwa unsur pidana pembakaran hutan dan lahan ini telah terpenuhi, atau masih ada persoalan pembuktian yang krusial pada tahap persidangan ini?
2: Ya, saya kira begini, kalau sampai sudah pada tahapan penetapan tersangka, ya, artinya itu sudah melewati satu tahapan penyelidikan, gitu. Jadi kepolisian sudah melakukan penyelidikan terhadap pembakaran hutan di mana-mana kan ini kan. Kalau di Kalimantan saya dengar informasinya hampir seluruh Kalimantan itu ada di Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Selatan, Timur, semua ada pembakaran di sana ya. Kemudian ada di ada juga di Sumatera Selatan, kalau nggak salah Sumatera Selatan, terus Riau itu tuh Sumatera Selatan, Riau, terus satu lagi itu di daerah mana itu Aceh kalau nggak salah. Nah, itu kalau itu yang kemudian ada berapa tadi berapa orang yang
1: ditangkap? 72
2: orang. Ya. Nah, jadi kan. Jadi bukan dari satu polda tuh, ada dari beberapa polda.
1: Betul,
2: tuh.
1: Dari 9 polda.
2: Nah, paling tidak ada dari 9 polda. Nah, itu artinya kepolisian sudah menyelidiki di dalam peristiwa kebakaran hutan itu ada nggak peristiwa pidananya, gitu. Ya. Sudah sampai pada kesimpulan bahwa memang ada peristiwa pidananya, sehingga harus ditetapkan tersangkanya siapa, siapa yang paling bertanggung jawab di dalam peristiwa pidana ini. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah pembuktiannya nanti bagaimana di pengadilan dan seterusnya, sampai tahap penetapan tersangka itu artinya kepolisian sudah mengumpulkan alat bukti, ya sudah. Yang pertama sudah menyimpulkan ada peristiwa pidana yaitu pembakaran hutan. Nah, pembakaran hutan itu seperti Anda sebutkan tadi, selain bertentangan dengan undang-undang apa kehutanan, undang-undang perkebunan, undang-undang lingkungan hidup, gitu ya, dan KUHP sendiri itu ada sebenarnya di KUHP juga. Nah, jadi ada paling tidak ada 4 undang-undang yang dilanggar, itu ada 4 peraturan yang dilanggar. Tapi peristiwanya atau modusnya seperti yang dikatakan oleh kepolisian, mereka sebenarnya motifnya ekonomi ya, memperkecil biaya gitu. Jadi kan mau membuka lahan baru, ya lahan perkebunan baru, mestinya dengan tidak membakar, mestinya membabat biasa saja, kemudian membuka lahan baru gitu, kemudian ditanam. Tapi untuk mempersingkat waktu dan mempersingkat biaya, mereka bakar aja gitu, ya kan, bakar aja supaya gampang aja, biayanya murah gitu. Nggak taunya akan menimbulkan kebakaran di mana-mana, gitu ya. Sampai presiden pun datang itu ke lapangan kalau masalah itu.
1: Pak Fikar, tapi kalau kita bicara perkara karhutlah ini ya, bagaimana membedakan antara pelaku yang secara langsung membakar lahan dengan pihak yang menyuruh, turut serta, membiayai, atau memperoleh keuntungan dari pembakaran tersebut ini?
2: Ya, nah yang saya yakin yang ditangkap itu orang lapangannya nih.
1: Pelaksana ya?
2: Ya. Jadi mereka yang langsung melakukan pembakaran gitu, ya yang ditetapkan ini. Nah, nanti akan berkembang di dalam pemeriksaan itu, dalam konsepsi hukum pidana itu kan yang namanya pelaku itu tidak hanya orang yang langsung melakukan, ya, tapi juga orang yang menyuruh, orang yang memberikan fasilitas, orang yang menggaji bahkan gitu, ya, bahkan orang yang membantu gitu, ya, orang yang membantu, padahal dia tahu itu tindak pidana gitu, tapi dibantu juga. Nah, jadi sebenarnya bisa banyak pihak gitu. Nah, jadi kalau ditanya apakah cukup hanya pelakunya ya? Saya kira memang tidak cukup. Karena itu tadi dari motifnya itu sudah kelihatan. Motifnya ini kan motif ekonomi sebenarnya,
1: iya
2: kan?
1: Iya.
2: Meringankan biaya kan gitu kan. Nah, itu artinya bisa jadi di tengah di dalam 72 ini sebenarnya ada intelektual dadernya. Jadi ada pihak yang memang mengelolanya, yang memimpinnya gitu, yang menyuruhnya gitu ya. Nah, bisa orang, bisa korporasi gitu. Nah, jadi bisa umpamanya direktur utamanya gitu ya, bisa pemegang sahamnya juga bisa gitu ya. Tapi bisa juga mereka bertindak atas nama perusahaan, atas nama korporasi gitu, sehingga perintahnya itu datang, surat perintah pembukaan lahan itu datangnya dari korporasi, dari perusahaan gitu. Dan di dalam undang-undang pidana yang baru ya, bukan ya, yang lama juga bisa sebenarnya. Dan di dalam undang-undang kehutanan, perkebunan, itu korporasi bisa jadi tersangka gitu. Perusahaan itu bisa dijadikan tersangka gitu ya. Nah, dia dengan tersangka, tetapi tentu saja dia hukumannya lebih ditekankan pada denda dari ganti kerugiannya.
1: Oh, administrasi gitu ya. Lebih ke itu ya, berarti ya.
2: Betul. Tidak hanya administrasi, kalau sudah denda dan ganti rugi itu sudah pidana itu.
1: Oh, ya, oke.
2: Okay. Kan? Kalau administrasi itu berkaitan dengan perizinan ya.
1: Iya, perizinan kalau biasanya dicabut kan.
2: Nah, biasanya kalau memang parah sekali dicabut itu izinnya, begitu.
1: Pak Fikar, tadi kalau jika pembakaran ini dilakukan untuk membuka lahan gitu ya, bagaimana hukum pidana melihat alasan ekonomi atau kebiasaan masyarakat sebagai alasan pembenar atau pemaaf? Kan kalau kita lihat ya, apakah kondisi sosial tersebut dapat menghapus atau mengurangi pertanggungjawaban pidananya nih?
2: Ya, nah. Motif ekonomi itu ya memang bisa dijadikan dijadikan indikator sebenarnya bahwa memang itu dilakukan dengan sengaja gitu loh. Kan gini, pidana itu kan dua sebenarnya, ada yang sengaja, ada yang kelalaian gitu ya. Nah, kalau ada orang mati di jalanan ketabrak mobil itu sebagian besar bukan pembunuhan itu karena kelalaian, iya kan?
1: Yeah.
2: Kan ada orang mati biasanya kan pembunuhan, iya kan?
1: Yeah.
2: Pembunuhan atau bunuh diri lah paling enggak. Nah, tapi ada di mampanya mati di jalan itu pasti kelalaian baik yang nyebrang orangnya, korbannya, maupun yang sopir yang membawa kendaraan yang menabraknya, itu pasti karena kelalaian, karena tidak hati-hatinya.
1: Yeah.
2: Nah, hukum pidana itu membedakan itu, gitu ya. Membedakan itu. Nah, kemudian dia ya juga kalau akibatnya umpamanya kalau cuma luka saja itu juga ada akibat hukum ancamannya lebih berat ketimbang umpamanya mengakibatkan kematian gitu. Ya sama nih pembakaran
1: karhut lain
2: ini sama itu ya. Jadi kalau ada menurut KUHP, kalau pembakaran itu menyebabkan rusaknya barang saja, ya itu ancaman maksimalnya bisa 9 tahun gitu.
1: Okay.
2: Tetapi kalau ada juga orang yang luka karena pembakaran itu ancamannya maksimalnya sampai 12 tahun. Bahkan kalau ada orang mati, itu ancamannya bisa 15 tahun. Nah, itu jadi ada gradasi hukuman gitu. Ada akibat dari perbuatan itu bisa juga mengkualifikasi perbuatan itu sampai mana akibatnya.
1: Untuk memperberat ini hukumannya.
2: Betul. Jadi akibat itu akan memperberat hukuman gitu.
1: Okay.
2: Seperti saya katakan tadi, kalau cuma barang aja yang rusak gitu ya, itu maksimal ancamannya 9 tahun. Tapi kalau ada orang yang luka, di samping ada barang rusak tapi juga ada orang luka, bahkan ada orang mati, nah itu bisa 12 tahun, bisa 15 tahun itu ancamannya, maksimalnya. Nah, seperti itu. Apalagi umpamanya itu kalau dilakukan sengaja. Tapi kalau karena kelalaiannya, bahkan di KUHP itu ada, tidak hanya di KUHP ya, di undang-undang kehutanan, kemudian undang-undang lingkungan hidup atau perkebunan, ya. Nah itu di samping hukuman pidana juga ada dendanya, ya. Umpamanya di dalam undang-undang kehutanan itu, ya, kalau dilakukan dengan sengaja, ya, di samping pidana 15 tahun, dendanya 5 miliar. Gitu ya. Di undang-undang lingkungan hidup, kalau dia dilakukan dengan sengaja, maka ancamannya bisa 10 tahun paling lama, minimal 3 tahun. Jadi artinya kalau yang digunakan oleh penegak hukum itu undang-undang lingkungan hidup, ya, itu minimal 3 tahun udah masuk tuh. Baik. Ya, walaupun 10 tahun maksimalnya. Nah, juga ditambah denda. Ditambah denda 3 miliar minimal, maksimal sampai 10 miliar.
1: Ya.
2: Baik. Demikian juga di undang-undang perkebunan, maksimalnya 10 miliar juga.
1: Ya, ya,
2: ancamannya 10 tahun.
1: Ya.
2: Nah, di KUHP ini yang paling banyak. Ya, kalau penegak hukum menggunakan KUHP, maka di samping pidana 5 tahun juga bisa, kalau di KUHP bisa ditukar tuh, karena kalimatnya atau denda paling banyak itu kategori 5 itu 500 juta. Jadi kalau pakai KUHP itu bisa lebih pada tujuannya mengenakan denda terhadap korporasi itu, terhadap orang yang melakukan kebakaran, ya, itu, ya, gitu.
1: Silakan Pak Fikar.
2: Ya, oke. Ya, sebenarnya pertanyaannya hampir sama ya semua, ya. Ya. Oke, saya ingin jawab yang secara ini aja, secara keseluruhan.
1: Ya.
2: Yang pertama, ya, memang betul, kalau melihat motif yang dikemukakan oleh kepolisian, ya, yang sudah melakukan penegakan hukum ini, yaitu motifnya sebenarnya lebih pada motif ekonomi, ya kan?
1: Okay.
2: Memperkecil biaya gitu, biaya pengeluaran dan sebagainya gitu. Nah, artinya itu apa? Saya yakin seperti yang dipertanyakan oleh ibu yang terakhir itu, dan yang kedua, bapak yang kedua itu, nggak mungkin orang per orang itu punya motif sebesar itu gitu, ya kan?
1: Yeah.
2: Itu artinya artinya bahwa motif itu sebenarnya kepentingannya siapa? Pasti menurut saya kepentingannya korporasi juga, gitu, ya kan? Jadi orang membuka lahan bukan untuk umpamanya dia mau bikin kebun sendiri atau apa, ya bisa juga ada. Jadi tetapi ada perusahaan besar atau ada korporasi yang besar yang memang punya hajat untuk melakukan itu,
1: ya,
2: dan motifnya adalah pasti ekonomi. Dia akan mencari keuntungan yang besar gitu. Nah itu yang, nah karena itu menurut saya kepolisian tidak cukup hanya mengejar mereka yang melakukan di lapangan gitu, ya, juga harus dikejar juga karena kepolisian sudah terlanjur bilang bahwa motifnya adalah motif ekonomi sebenarnya, maka saya yakin ada korporasi juga yang harusnya ditetapkan sebagai tersangka gitu, ya. Nah, maksud saya tidak berhenti pada orang per orang yang melakukan, seperti juga pernyataan penanya kedua, orang itu motifnya dia cuma menerima gaji, bekerja dia sebenarnya, gitu ya, membuka lahan ini segala macam. Jangan takut lakukan aja pembakaran karena saya tanggung jawab dan sebagainya. Nah, dan orang kerja kan kalau sudah ada tanggung jawab seperti itu, ya dia lakukan saja kan begitu, ya kan? Nah karena itu kalau melihat fakta-faktanya seperti itu, maka sebenarnya motif ekonomi sebenarnya lebih besar. Dan motif ekonomi saya yakin bukan hanya kepentingan orang per orang. Kepentingan orang per orang yang melakukan itu mereka gaji, minta pembayaran dia,
1: yeah,
2: dia yang melakukan. Ya, tetapi motif orang yang menyuruh atau pihak yang menyuruh atau bahkan korporasi yang menyuruh kan itu pasti motifnya ekonomi. Nah karena itu sekali lagi kita himbau juga kepolisian, jangan hanya ini orang, ya, tetapi juga harus juga maksud saya menetapkan pihak yang lebih besar yang punya motif ekonomi itu yang juga harusnya dijadikan tersangka, dalam hal ini pemainnya korporasi besar itu.
1: Ya.
2: Nah itu. Nah tapi juga penegakan hukum itu harus jujur juga. Maksud saya ya semuanya harus didasarkan alat bukti gitu. Ketika kita akan menetapkan satu korporasi, maka memang sudah ada alat buktinya bahwa orang-orang ini bekerja untuk korporasi. orang-orang ini melakukan tindakan yang kemudian bisa kita kualifikasi sebagai tindak pidana pembakaran hutan dan lahan gitu ya, maka sebenarnya yang terjadi adalah mereka adalah sebenarnya turut melakukan saja atau peserta melakukan, padahal pelaku utamanya adalah para pemodal. Tetapi oke lah, itu apa, lahan pidana tetap harus harus ditegakkan. Di sisi yang lain juga menurut saya harus juga diperhatikan dunia usahanya gitu. Maksud saya jangan juga sampai mematikan kreasi perusahaan-perusahaan ini, karena bagaimanapun juga mereka kan menyediakan lapangan kerja juga, ya kan? Nah, jadi ada keseimbangan lah gitu. Maksud saya di samping orang-orangnya atau oknum-oknumnya yang melakukan pembakaran, korporasinya juga harus dimintai pertanggungjawaban. Tapi pertanggungjawaban korporasi itu sesuai dengan perbuatannya, ya. Maksud saya jangan juga mengganggu dunia usaha dan pola relasi antara usaha dengan masyarakat sebagai pekerjanya. Jangan terganggu juga itu.
1: Pak Fikar, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
2: Oke, Pak Lukman, malam.
1: Pendengar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar ya, kami berbincang dalam Tuduh Poin di mana Polri menetapkan 72 tersangka kasus dugaan pembakaran hutan dan lahan.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kami sudah tersambung bersama dengan pakar kehutanan UGM, Pak Tommy Listianto.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Tommy, selamat malam.
5: Selamat malam, Mas Man.
1: Ya. Kabar sehat ya, Pak?
5: Sehat, sehat, Mas. Ya, tapi ada tamu dari Jepang ini sedang diskusi. Oh, baik, gitu. Silakan.
1: Iya. Ya. Tapi kabar kehutanan kita yang kurang sehat ini ya, Pak Tommy ya.
5: Iya, ini akhir-akhir ini.
1: Pak Tommy, kalau kita ya. Bicara ini kan Polri menetapkan 72 tersangka dalam kasus ya. Dugaan karhutla itu ya. Dari ya. Perspektif kehutanan, apakah pendekatan ya. Yang berfokus pada pelaku pembakaran ini sudah cukup untuk menyelesaikan persoalan karhutla, atau justru akar masalahnya berada pada tata kelola lahan dan hutan ini, Pak Tommy?
5: Baik, jadi sebenarnya memang ya seperti yang sudah banyak didiskusikan, tidak ada satu obat untuk semua masalah ya, semua penyakit. Jadi memang harus kompleks permasalahan, karena masalahnya kompleks maka solusinya juga harus lebih apa banyak atau lengkap begitu. Karena kebakaran itu kan ada beberapa macam ya, ada yang bilang ini gabungan antara manusia dan juga dengan alam begitu. Yeah. Jadi sumber api itu biasanya memang dari manusia, dan kemudian kita ketahui di musim kemarau yang panjang, kemudian El Nino, kelembapan yang kering, angin yang kencang itu juga mempercepat dan memperlama proses kebakaran. Tapi sebenarnya harus proses yang panjang ya, ada dari pencegahan sebelum kebakaran, kemudian bagaimana menangani ketika terjadi kebakaran, penanganan apa pasca kebakaran itu harus apa sinergi. Jadi misalnya sebelum kebakaran, terutama di lahan gambut, bagaimana kita bisa mengendalikan kanal-kanal yang kemudian sebagai media untuk mempertahankan tinggi muka tanah, air di permukaan.
1: Yeah.
5: Nah, kalau itu kemudian salah melakukan, misalnya ada suatu saat itu normalisasi, harusnya kan disekat, kemudian ada pengendalian yang terarah, kemudian juga ada kolam pembasahan yang dimana secara digabung itu kan horizontal ya airnya. Nah, kemudian juga perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat, karena kan ada juga

0: ada mitigasinya, datanya dikumpulkan, kemudian sehingga apa isinya tidak sporadis penanganannya, tapi harus terarah, terukur, dan terencana.
1: Iya, Pak Tommy, kalau bicara titik panas atau hotspot dan citra satelit, apakah sudah cukup akurat, Pak, untuk dijadikan dasar mengidentifikasi lokasi dan penyebab kebakaran?
0: Ya, saya kira teknologi yang maju sekarang sudah hampir ini ya, sudah hampir presisi begitu. Walaupun mungkin data dari berbagai institusi sedikit berbeda, saya kira wajar, tetapi data hotspot itu saya kira sudah bisa kita percaya untuk kita gunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi atau penegakan atau perencanaan yang lainnya. Saya kira sudah bagus teknologi itu.
1: Nah, kalau kita bicara pemerintah kan sudah memiliki berbagai regulasi, sistem pemantauan dan mekanisme pencegahan. Namun bicara kebakaran hutan dan lahan ini terus berulang gitu, bukan kali ini pertama. Nah, masalah utamanya di mana, Pak Tommy? Penegakan hukum, tata kelola, atau desain kebijakannya itu?
0: Ya, memang kita di Indonesia ini kan banyak aturan yang sudah kita lakukan, kita terapkan. Namun demikian, kepatuhan terhadap aturan itu seringkali kan tidak bisa sepenuhnya begitu. Kadang-kadang ditegakkan betul ketika kita sedang mendapatkan bencana yang sangat besar. Kita kan terakhir 2015, dan setelah itu kan hampir tidak banyak mungkin di beberapa tahun yang lalu ada di Palembang itu agak besar, tapi kemudian reda, kemudian baru ini mulai ini mulai ini. Nah, memang harus ada satu komando yang sangat kuat dari pemerintah, tapi juga harus ada kerja-kerja bersama sampai di level bawah, misalnya di masyarakat ini MPA itu. Nah, kemudian juga dari ini penegakan dari company, jadi ada sistem sertifikasi sehingga membuat perusahaan-perusahaan yang bekerja di terutama di kawasan hutan itu patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku, sehingga kebakaran yang disengaja kemudian menjadi api, kemudian menjadi besar tidak terkendali itu bisa dikurangi. Tapi kan memang agak susah, ini kan kompleks ya, ini belum lagi nanti kalau bicara politik, tapi bukan ranah kami politik itu.
1: Karena kan posisi kebakarannya tepat di kondisi memang kemarau panjang, El Nino, dan memang kondisi alam yang memungkinkan terjadi itu ya, hotspot juga ya, Pak Tommy ya.
0: Iya, betul. Jadi kan sekarang kondisinya juga kering, panas, kemudian kelembapan kering. Tapi bagi kami yang orang kehutanan kan bencana alam itu ya jangan menjadi seolah-olah itu karena alam gitu, tapi memang manusianya ya, karena kan dari dulu juga seperti itu. Tapi bagaimana intervensi manusia itu kita bisa mengendalikan sehingga kebakaran kecil itu kan tidak apa-apa ya, kebakaran kecil itu ya yang untuk membersihkan karena memang dianggap murah ya, dianggap murah tapi kan terkendali. Nah, ini kan yang bahaya itu tidak terkendalinya itu dan menjadi proses yang sangat besar. Kan ada beberapa misalnya banyak juga di kawasan tertentu itu kan istilah ini, istilah lokalnya itu investasi pasif begitu. Jadi di pinggir jalan itu dibakar, dibersihkan, nanti kalau ada orang tertarik kemudian dijual, sehingga justru keperbiakan kepada masyarakat lokal itu juga tidak ada, karena itu orang bukan orang-orang di sekitar daerah tersebut begitu.
1: Nah, kalau bicara kasus kebakaran di kawasan konsesi perusahaan, Pak Tommy, apakah tanggung jawab pengelola seharusnya hanya muncul ketika terbukti melakukan pembakaran, atau juga ketika mereka gagal mencegah dan mengendalikan kebakaran di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, Pak Tommy?
0: Ya, mestinya kalau di dalam kawasan hutan yang dikelola oleh korporasi, biasanya korporasi itu akan berjuang keras ya, ini korporasi yang baik ya. Artinya dia sudah melakukan mitigasi pencegahan bagaimana agar kawasannya tidak terbakar, karena kalau resikonya kan tinggi kalau bagi korporasi itu, kalau sampai terjadi hotspot saja belum sampai kebakaran yang sangat besar begitu, titik-titik kecil itu sudah ini kok banyak, ini bahaya bagi perusahaan karena ada image, kemudian tentu banyak hal lainnya. Bahkan ketika lahan atau kawasan di sekitar kawasan itu terbakar, mereka sudah siap cemas itu mengatasi ini. Tapi tentu orang baik itu kan menjadi korban orang buruk ya. Ada beberapa korporasi yang mungkin tidak komplain terhadap aturan sehingga lebih atas nama murah ekonomis itu kemudian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi tanggung jawabnya ya harus semuanya, ketika kelalaian itu kan walaupun bukan disengaja tapi

0: dia harus bertanggung jawab, karena kan kita ada undang-undang kehutanan, ada undang-undang lingkungan ya, yaitu kan undang lingkungan bisa apa kena juga kalau perusahaan itu AP, sehingga berdampak yang merugikan masyarakat atau secara umum begitu.
1: Pak Tommy, kalau bicara sistem perizinan dan pemberian konsesi perkebunan selama ini, apakah sudah mempertimbangkan tingkat kerawanan kebakaran suatu wilayah, terutama di kawasan gambut ini, Pak Tommy?
0: Kalau BPPH ya, kawasan konsesi hutan ya, itu kan sebelum pemberian izin biasanya kan ada AMDAL ya, pembahasan AMDAL itu. AMDAL itu lama, dan apa prosesnya kan kalau termasuk kebakaran itu mitigasinya gimana, resikonya terjadi apa. Jadi sebenarnya perusahaan itu sudah harus menyampaikan kalau kawasan yang akan dikonsesikan itu bagaimana kalau terjadi kebakaran, kalau dalam operasionalnya mengganggu lingkungan apa tidak, mitigasinya bagaimana dan sebagainya, dan itu diuji oleh tim pakar juga, tidak hanya dari kementerian dan juga nanti gabungan dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, dan itu lintas sektor ketika pertama kali sebelum mendapatkan izin itu. Nah, secara prinsip sebenarnya sudah tercover ya, tercover, tetapi kan kemudian di dalam proses pelaksanaannya banyak hal yang kemudian mempengaruhi faktor terjadinya kebakaran sebut.
1: Ya, Pak Tommy, ini kan kalau bicara lahan gambut ini rentan terbakar ya, Pak Tony, dan sulit dipadamkan.
0: Iya, betul-betul.
1: Nah, ini apa kerusakan tata air gambut selama ini menjadi faktor yang kurang mendapatkan perhatian dalam kebijakan pencegahan karhutla? Atau seperti apa, Pak Tommy?
0: Iya, jadi memang gambut ini kan apa seperti spong besar gitu ya, ya menyerap air begitu. Nah, ketika musim kemarau kan airnya kan turun ya. Nah, di beberapa tempat malah airnya dikeluarkan begitu kan, sehingga semakin turun. Kemudian ada proses pembasahan, ada proses sekat, ada proses, dan kalau terjadi kebakaran, itu kan kebakaran itu ada tiga paling tidak, ada kebakaran tajuk, kebakaran permukaan, dan kebakaran gambut dalam. Nah, itu cara penanganannya juga berbeda-beda. Kalau tajuk itu kan mungkin pakai apa water bombing, kemudian juga ini kan cukup ya. Tapi kalau yang gambut dalam kebakaran itu kan tidak bisa begitu. Itu kan dia harus apa dari dengan proses pembasahan, kemudian yang banyak dilakukan adalah dengan menginjek ya air, sehingga kemudian air karena dia biasanya serapannya horizontal, air itu bisa mengurangi, menurunkan proses kebakaran gambut dalam itu. Nah, memang sebenarnya kalau saya pernah, kita pernah diskusi itu, sebenarnya pemerintah itu juga sudah banyak usaha dan apa yang dilakukan ini ya. Tetapi memang kadangkala antara peraturan yang dibuat, regulasi yang dibuat, kemudian perencanaan dengan apa implementasi di lapangan itu masih ada gap. Nah, inilah yang kadangkala ini banyak faktor ini, kenapa kok ini tidak bisa dilaksanakan dan sebagainya, dan ujung-ujungnya nanti memang berujung pada persoalan ekonomi dan juga nanti banyak hal yang lainnya ya, konflik dan lain sebagainya gitu, konflik tenurial dan lain sebagainya.
1: Nah, ini banyak yang menjadi pertanyaan juga, Pak Tommy, bagaimana dampak ekologis dari karhutla seharusnya dihitung? Apakah pengukuran kerugian selama ini terlalu berfokus pada luas lahan yang terbakar gitu, dan kerugian ekonomi, sementara kehilangan biodiversitas, karbon dan fungsi ekosistem ini kurang diperhitungkan, Pak Top?
0: Iya, memang kalau kita mau menghitung kerugiannya kan sangat banyak ya, misalnya kehilangan biodiversitas, kehilangan tata air. Kalau kita tidak ada air, berapa sih kerusakan yang terjadi? Kemudian kebakaran itu menyebabkan kerusakan apa satwa, kemudian vegetasi, kemudian juga manusia sendiri kan terdampak itu ya, terdampak ya kan secara langsung gitu ya. Nah, belum lagi banyak apa jasad renek, kemudian jenis-jenis tertentu yang dia harus lama apa muncul kembali, itu kan sesuatu yang apa mahal harganya ya. Cuma kadang-kadang kan memang tidak mudah menghitung ya, ada direct value, ada indirect value kalau lingkungan itu, dan ada juga hal-hal. Jadi intinya itu seringkali kita merasakan keberadaannya setelah kita kehilangan. Nah, itu yang sering terjadi itu.
1: Iya, merasa kehilangan kalau sudah tidak ada gitu ya. Itu ya, sering terjadi ini. Nah, kalau sebuah kawasan terbakar berulang kali, Pak Tommy, apakah ekosistem tersebut masih bisa dipulihkan? Mungkin seperti kondisi semula, atau ada titik tertentu ketika kerusakannya menjadi sulit atau bahkan tidak mungkin dipulihkan ini?
0: Iya, itu memang sangat sulit ya mengembalikan ke posisi semula, butuh waktu dan proses yang panjang, apalagi kalau kejadiannya berulang. Sehingga ada sebuah penelitian juga katanya kalau kebakaran terus menerus dari gambut yang sifatnya dia menyerap air, itu menjadi susah menyerap air. Ada juga ini kan terjadi perubahan.
1: Iya.
0: Kemudian juga tanaman, kan ada tanaman-tanaman tertentu itu yang setelah kebakaran muncul, jadi menghilangkan vegetasi aslinya.
1: Okay.
0: Nah, ini kan juga perubahan. Nah, kadangkala vegetasi yang baru, ada penelitian juga didominasi oleh vegetasi yang invasif. Invasif, jadi mendominasi dia. Dan itu mudah kebakar lagi gitu. Jadi memang proses istilahnya apa, restorasi ekosistemnya itu memang tidak mudah dan perlu jangka panjang dan biaya yang cukup mahal ini. Makanya kejadian kebakaran ini kalau bisa dihindari atau dikurangi. Karena kalau kita untuk membangun dan mengembalikan hutan, itu kan prosesnya panjang, lama, mahal, dan tidak mudah gitu. Jadi kalau bisa kita rawat, kita pertahankan, kita jaga begitu, itu jauh lebih mudah mestinya daripada kita mengembalikan ke bentuk semula.
1: Baik. Pak Tommy Listianto, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu saat malam,
0: Pak. Terima kasih. Semoga kabutan juga teratasi dan kita semua bisa hidup di Indonesia dengan suasana yang nyaman, sehat, dan nyaman gitu ya. Kita tidak terpengaruh oleh bencana-bencana yang banyak dan juga untuk Mas Tumat. Terima kasih. Semoga bermanfaat.
1: Ya. Pendengar Pakar Kehutanan UGM, Tommy Listianto.
2: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
3: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
2: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
4: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
5: Jaringan Berita Nasional.

pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Pendengar, pemerintah kota Pontianak meliburkan kembali sekolah tatap muka serta mulai dilakukan pembelajaran secara daring dari rumah mengingat kondisi udara masuk kategori tidak sehat akibat kabut asap. Laporannya disampaikan Gulista Kisra.
1: Kabut asap yang menyelimuti kota Pontianak akibat karhutla yang terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Barat membuat pemerintah kota Pontianak mengambil kebijakan baru untuk meliburkan kembali pembelajaran tatap muka dan beralih belajar secara daring dari rumah. Wali kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengungkapkan kebijakan ini diambil demi keselamatan anak-anak kota Pontianak dari bahayanya kabut asap.
2: Sudah kita liburkan mulai hari ini lagi, dari TK sampai SMP, kalau SMA semuanya di provinsi. Dan memang kita mengimbau untuk masyarakat mengurangi kegiatan outdoor. Beberapa kegiatan di Pemkot kita batalkan atau kita tunda.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syarif Usmulyono menyampaikan kondisi udara di Pontianak masuk kategori tidak sehat akibat asap karhutla yang tertiup angin ke arah kota Pontianak.
3: Ini 87 sudah tidak sehat, tapi kita masih turun. Kadang-kadang 40, kadang 20 itu tergantung arah angin, kondisi kelembaban udara dan sebagainya. Kalau Pontianak, karena dia bukan penghasil kebakaran itu. Ya kita terdampak kan di bawah angin. Kalau angin yang tidak ngarah ke kita, ke kiri kan, berarti tidak sampai ke kita.
1: Selain meliburkan sekolah tatap muka, pemerintah kota Pontianak juga mengambil kebijakan tegas dengan menunda kegiatan-kegiatan outdoor seperti jalan sehat dan berbagai kegiatan lainnya. Warga juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, jikapun mendesak agar tetap menggunakan masker. Dari kota Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Rokib dan Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kisah seorang koruptor yang kehilangan anggota keluarganya.
1: Loh.
2: Anak kita kecelakaan di jembatan yang kamu bangun.
0: Padahal jembatan itu baru diresmikan sebulan yang lalu, tapi sekarang ambruk. Ini bisa terjadi karena korupsi masih merajalela.
3: Kami atas pemerintah sebelumnya mengucapkan bela sungkawa dan ikut berduka kepada korban khususnya, dan kami akan memberikan santunan. Nanti akan segera diurus.
4: Iya, terima kasih loh ini kadonya kemarin ya. Pokoknya tenang saja, saya bisa bantu golkan proyek itu. Tapi ada kan buat saya?
0: Apakah Anda masih berniat menjadi seorang koruptor?
5: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
6: Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Memasuki pertengahan hingga akhir Agustus 2026, indeks kualitas udara harian di Jakarta berfluktuasi tinggi di kisaran 120 hingga 180. Angka ini ternyata menempatkan Jakarta kerap ke dalam daftar dari 5 besar kota dengan polusi udara terburuk di dunia. Nah, kemudian ada dugaan pembangkit listrik tenaga uap PLTU Suralaya di Cilegon, Banten, sering disebut sebagai salah satu penyumbang polusi udara di Jakarta karena emisi batu bara dan juga pergerakan angin. Jarak PLTU Suralaya berada dalam radius sekitar 100 km dari Jakarta dianggap memungkinkan polusi lintas wilayah, transboundary pollution, yang menjangkau juga wilayah ibu kota Jakarta. Nah, sebagian ahli dan pengamat kemudian menyatakan belum ada bukti ilmiah yang mutlak yang memposisikan Suralaya sebagai penyebab utama, serta menilai standar emisi dan teknologi filter di PLTU Suralaya sudah berjalan sesuai dengan aturan. Nah, ini kita akan bahas lebih jauh ya. Apakah memang PLTU Suralaya ini menjadi salah satu penyebab utama polusi di Jakarta? Apa yang sebenarnya terjadi di Jakarta ini sampai memang kemudian polusi udaranya cukup tinggi? Nah, ini juga terkait dengan pengoperasian PLTU yang akan segera dipensiunkan nanti ya oleh pemerintah Indonesia karena punya urutan-urutan target tersendiri agar nanti Indonesia menuju energi bersih. Baik, kami sudah bersama dengan pemerhati kebijakan energi, Sofiano Jagaria.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Sofian, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Yeni.
1: Pagi, Pak Sofian. Jadi kalau melihat ya, tudingan bahwa PLTU Suralaya menjadi salah satu penyebab utama polusi udara di Jakarta, bagaimana menurut Pak Sofian?
2: Saya berkeyakinan ini tidak seluruhnya benar.
1: Iya.
2: Ya, gini ya. Gini aja, yang paling gampang yang pertama gini ya. Ketika terjadi COVID di Indonesia, ya itu dulu yang pertama ya. Yang gampang dipahami oleh publik ya. Itu Jakarta polusinya jauh berkurang banget. Sangat jauh berkurang. Nah, itu tahun 2020 ya. Itu kadar nitrogen dioksidanya itu turun sampai dengan 30%.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, sehingga pada waktu itu langit menjadi biru ya. Gunung gede, petang rambut.
1: Kelihatan itu.
2: Kelihatan dari yeah. Jakarta. Ya, nah, ini tandanya apa? Nah, ketika itu terjadi WFH, ya kan? WFH apa? WFH artinya apa? Masyarakat mobilnya, sepeda motornya nggak keluar, nggak ada di jalan-jalan.
1: Iya.
2: Kan itu. Sementara PLTU Suralaya tetap hidup, tetap jalan. Nah, ini saja bisa kita jadikan pemikiran bahwa ketika kendaraan tidak ada di jalanan, polusi akan menurun polusi ya kan yeah. Itu. Nah ini hal yang pertama menurut saya ya kan ya. Yang kedua ya, kita ngambil ini aja ya. Pada tahun 2023 ya, di bulan Agustus ya kalau nggak salah ya, itu pernah ada rapat terbatas kabinet ya. Nah, itu Menteri Lingkungan Hidup sendiri memaparkan, dia menyatakan dalam paparannya bahwa penyebab penghasil karbon monoksida itu yang terbesar ada di sektor transportasi.
1: Ya.
2: Itu angkanya sampai 96,3%. Nah, ini menghasilkan karbon itu sekitar 28.000 ton. Ini yang dihasilkan dari sektor transportasi. Nah, kita kembali sektor transportasi yang terbesar apa? Sepeda motor.
1: Yeah.
2: Sepeda motor itu jumlahnya sampai 78%. Nah, itu. Nah, jadi penyebab utama polusi udara menurut laporan Menteri Lingkungan Hidup pada waktu itu berasal dari Ranmor yang di Jakarta ya.
1: Yeah.
2: Dari sektor transportasi 44%, dia sampaikan. Terus kemudian dari industri sekitar 31%, manufaktur industri 10%, ya, perumahan 14%. Jadi itu angkanya.
1: Yeah.
2: Jadi tidak spesifik menyatakan ke
1: PLTU Suralaya, begitu ya.
2: Nah itu kita bicara dari segi data saja ya
1: kan. Karena para pakar juga mengatakan bahwa sebenarnya PLTU Suralaya itu sudah menerapkan standar emisi dan teknologi filter yang betul, sudah sesuai aturan begitu, Pak Sofyan.
2: Betul. Nah, dan masih menurut Menteri Lingkungan itu hasil analisis mereka pencemaran udara itu ya dari PLTU itu bergeraknya ke Selat Sunda, tidak ke Jakarta.
1: Oh, anginnya ke sana begitu ya, bergeraknya begitu ya.
2: Iya, dominan ke sana anginnya, tidak ke Jakarta. Nah, itu.
1: Baik, kita undang pendengar juga Pak Sofyan untuk berdiskusi dengan kita ya. Silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Kuncinya adalah di Ranmore. Bagaimana menyelesaikan penyumbang polusi terbesar Ranmor di Jakarta. Nah ini kan kemarin sudah ada program dari Pak Presiden ya, seperti mengganti motor listrik dari motor yang sekarang ini fosil, kemudian juga menggalakkan kembali penggunaan kendaraan listrik seperti mobil dan juga transportasi umum. Nah itu bagaimana menurut Pak Sofyan ke depannya kira-kira prospeknya?
2: Makanya begini ya, itu benar ya, beralih ke motor listrik ya, atau menggunakan BBM yang lebih ya, katakan yang energi baru, seperti kalau pertamanya kan punya ada apa ya, pertama green.
1: Iya.
2: Yeah. Itu kesamaan.
1: Atau biodiesel kalau kemarin kita, begitu ya, yang ya, 50, ada, B50.
2: Iya, iya. Tapi biodiesel kan penggunanya di Jakarta tidak sebanyak yang di luar kota kan gitu. Nah, sepeda motor itu ada apa, banyak sekali jumlah sepeda motor. Sepeda motor 9 jutaan banyaknya. Nah, ini harusnya kalau ketika mereka beralih, katakan udahlah minimal Pertamax 92 atau memang green harusnya. Nah, inilah yang harusnya jadi PR-nya Gubernur Jakarta ya. Bagaimana Gubernur Jakarta bisa mendorong ya kan, mendorong penggunaan BBM yang ramah lingkungan. Ini
1: nah, ini terkait dengan wewenang juga ini, Pak Sofyan. Mungkin kalau pengguna sepeda motor dan juga mobil listrik, itu kan ranahnya tidak hanya Pemprov DKI Jakarta, tapi kan kebijakan pemerintah juga ya. Kalau mungkin transportasi umum seperti Transjakarta, oke lah, itu kewenangan dari Pemprov untuk mengatur itu. Nah, itu bagaimana, Pak Sofyan?
2: Ya, minimal begini, minimal pemerintah ya, termasuk Pemda DKI ya, kalau dia memperlakukan saja seluruh kendaraan bermotor yang ada di lingkungan mereka beralih ke listrik saja misalnya, itu sudah
1: besar ya sumbangannya ya, begitu ya.
2: Dan mengharuskan angkutan umum yang ada di Jakarta harus pakai listrik atau pakai BBM yang ramah lingkungan. Nah, ini kan bisa dibikin. Nah, tapi masalahnya berani nggak?
1: Kenapa Pak? Kenapa dipertanyakan berani atau nggak? Kenapa Pak Sofyan?
2: Loh, dia akan berhadapan dengan masyarakat. Berhadapan dengan pengusaha.
1: Betul.
2: Contoh lagi, misalnya kalau Pemda DKI mengeluarkan perda, membuat perda bahwa kendaraan yang beredar di Jakarta hanya boleh yang kendaraan tertentu, atau dia menutup tidak lagi menerima pendaftaran kendaraan baru yang non listrik atau non menggunakan BBM ramah lingkungan, kan bisa.
1: Tapi ini kan akan berhadapan dengan pengusaha begitu ya.
2: Betul. Dan mengurangi penerimaan DKI, Pemda, PAD berkurang.
1: Silakan bisa ditanggapi Pak Yanto tadi.
2: Pak Yanto, iya benar Pak Yanto, Pak Yanto katakan. Talent dan Pertamina sering dapat proper, artinya mereka ketika membuat program itu sudah sesuai dengan lingkungan kan, begitu. Nah, itu tadi kalau kita bicara dengan uji emisi, baru udah sering banget dilakukan.
1: Ya, bahkan ada operasi di jalan kadang-kadang begitu ya, Pak Sofyan ya.
2: Tapi hasilnya apa? Kan kan penyebab ini bukan hanya kendaraan yang tua saja, kendaraan yang usianya masih muda pun kalau dia menggunakan BBM katakan yang tidak ramah lingkungan ya, tentu bermasalah juga, ya kan?
1: Iya.
2: Sekarang yang jelas beginilah, kenapa Pertamina mengeluarkan BBM ramah lingkungan Pertama Green? Artinya memang ada BBM yang ramah lingkungan, itu yang green. Nah, Pertalite termasuk green nggak? Kan tidak.
1: Yeah.
2: Apalagi harganya murah. Nah, kan cuman kalau orang disuruh beralih ke Pertama Green, waduh, dunia bisa ribut. Ya kan? Apalagi kalau Pertamina yang menganjurkan itu nanti. Jangan kan itulah. Ketika isu polusi saja dimainkan, nanti akan ada yang menggoreng. Oh, ini tujuannya jangan-jangan mau memaksa Pertalite dihapus supaya beralih ke pertama. Itu kan selalu kesana ya. Yeah. Nah, makanya kalau saya berpendapat begini, udah sebaiknya ketika pejabat bicara tentang polusi, yang bijaklah berbicaranya, ya kan? Jangan sampai menimbulkan persoalan baru, jadi ramai kan gitu,
1: yeah.
2: Ya kan? Nah, katakan DKI, kalau perlu DKI bikin betul-betul penelitian yang dilakukan oleh apa lembaga-lembaga yang berwenang, berkompeten, betulkah penyebab polusi di Jakarta adalah PLTU Suralaya?
1: Iya, datanya harus lebih rigid dan itu bisa menjadi dasar kebijakan begitu ya, Pak Sofian ya.
2: Betul, harusnya begitu ya kan. Nah, itu coba disampaikan kan begitu. Nah, kalau memang PLTU Suralaya kan begitu, jadi pertanyaan kita lagi gampangnya gini. Lah kenapa di Banten tidak ribut?
1: Tidak ribut. Kan? Lokasi PLTU-nya begitu.
2: Makanya itu yang gampangnya lagi, kita kalau berpikiran secara awam, kalau memang itu penyebab polusi, kita mulai bertanya, sudah berapa ribu orang di Cilegon yang mati karena polusi itu?
1: Iya.
2: Yeah. Itu yang gampang ya kan? Atau yang TBC ya, sakit paru-paru, berapa ribu orang? Coba keluarkan datanya. Atau berapa banyak lingkungan pohon-pohonan yang mati? Nah, datanya kita keluarkan kan?
1: Iya.
2: Yeah. Yang lokal dulu yang di situ juga usah jauh ke Jakarta kan? Nanti kalau orang asal ngomong, jangan Surabaya juga nonton begitu PLTU Suralaya sampai ke Surabaya juga.
1: Baik, Pak Sofian. Ini kan tadi kalau kita bahas ya, sebenarnya Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan energi bersih itu kan memang banyak hambatannya. Pertama berhadapan dengan kalangan pengusaha. Belum lagi nanti protes dari masyarakat misalkan begitu ya. Dan juga hambatan dari hal lainnya lah begitu. Nah, jadi terobosannya kalau begitu apa ini untuk hambatan itu tidak menjadi hal yang memang bisa menghambat Jakarta memiliki udara lebih bersih, Pak Sofian?
2: Ya begini, Pemda DKI bisa melakukan terobosan, melakukan antisipasi, misalnya menanam banyak pohon-pohonan besar yang hijau-hijau, itu kan juga bisa mengurangi polusi. Ya. Itu coba diperbanyak di mana-mana kan gitu. Nah, program ini aja masih belum berjalan. Wajibkan kepada setiap penduduk menanam satu pohon. Pohon yang besar, yang besar, yeah. Besar gitu kan. Nah, coba seperti itu. Nah, itu masih itu terlihat ada gerakan untuk mengantisipasi. Kalau tidak mampu melaksanakan, oh jangan pakai BBM yang tidak ramah lingkungan, karena itu pasti akan dapat perlawanan kan.
1: Yeah.
2: Nah, hal-hal yang seperti itu bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dimanapun, bukan hanya di DKI kan gitu. Nah, ini salah satunya kalau menurut saya yang seperti itu. Dan rutin juga melakukan itu. Nah, kalau memang berani juga, ya coba lakukan penyimbangan. Ya kan, katakan sistem apa, ganjil genap. Tapi ganjil genap bukan hanya di jalan tertentu. Kalau
1: yeah.
2: Hari ini hanya mobil genap, besok hanya mobil ganjil. Berani nggak?
1: Di seluruh wilayah begitu ya, Jakarta.
2: Seluruh wilayah.
1: Ya, kan pernah ada juga itu kebijakan mobil di atas 10 tahun tidak boleh masuk Jakarta. Kan tidak ada kabarnya juga itu, rencana itu, Pak Sofian.
2: Makanya, penyebab polusi itu bukan hanya kendaraan yang terdaftar di Jakarta, kan gitu.
1: Iya.
2: Kendaraan yang lain dari Bekasi, yang dari Jawa Barat, Banten kan masuknya ke Jakarta juga. Nah, mereka juga punya peran, ya kan, punya andil menambah polusi juga di Jakarta.
1: Iya.
2: Nah, mampu nggak Pemda DKI melarang kendaraan itu masuk ke Jakarta? Itu lagi pertanyaannya.
1: Ya, nah kemudian kan karena tidak bisa dilarang, akhirnya kan muncul itu solusi membuat tempat-tempat parkir yang banyak begitu ya, dari kendaraan yang akan masuk Jakarta di luar Jakarta lah. Kemudian mereka naik transportasi umum. Masalahnya kan transportasi umumnya belum mendukung, Pak. KRL penuhnya minta ampun begitu kalau jam sibuk kan. Nah itu kan problem juga itu, Pak Sofian. Nah,
2: makanya banyak problem yang harus diselesaikan. Tapi perlu diselesaikan satu persatu. Kan seperti sekarang begini sajalah. Mengharapkan orang Jakarta pakai transportasi umum.
1: Iya.
2: Pertanyaannya apakah Transjakarta masuk sampai ke kampung-kampung?
1: Iya. Feedernya ada gak kalau tidak masuk sampai ke kampung begitu ya? Itu juga nah, kurang tuh feedernya tuh, Pak Sofian tuh.
2: Nah feedernya pakai apa?
1: Pakai Gojek.
2: BM apa lagi? Kan cuma tetap juga menggunakan itu kan?
1: Yeah.
2: Kecuali angkot tuh udah mobil listrik misalnya kan gitu. Nah coba lakukan tuh angkot tuh mobil listrik ya kan? Nah kemudian pemerintah pusat Gojek-Gojek itu diganti semuanya sepeda motor listrik.
1: Yeah.
2: Nah, makanya ini kerjasama antara pemerintah pusat dengan DKI harus kuat. sekali.
1: Ya, ini memang kompleks ya begitu ya, Pak Sofian ya, menangani masa polusi udara di Jakarta begitu ya.
2: Betul, cuman masalahnya kan itu, apakah polusi ini betul-betul sudah dalam tahap kritis kan itu?
1: Ya.
2: Kalau ketika lagi musim hujan, nah ini nggak ada masalah.
1: Ya.
2: Nah ini jadi penjabatnya pun nggak usah dipikirin lah, ntar kalau musim hujan nggak selesai itu barang.
1: Jadi tidak akan pernah selesai begitu masalah polusi di Jakarta.
2: Betul lah.
1: Agustus ini sudah masuk 5 kota dengan kolesterol terburuk di dunia loh Pak. Berapa kali begitu di Agustus ini? Ya. Ini kan problem sebetulnya begitu kan?
2: Betul ya. Ya itu tadi kan itu. Persoalannya kan itu yang harus diurai. Apa sih penyebab utamanya kan gitu.
1: Ya.
2: Jadi tidak ujuk-ujuk juga kita langsung bicara, oh penyebabnya PLTU. Nah gitu. Atau penyebab ini, coba diuraikan dulu lah. Diuraikan, ya bahkan dia. Kemudian baru dicarikan solusinya seperti
1: ya.
2: Apa kan?
1: Datanya harus jelas karena berdasarkan betul. Itulah kebijakan bisa diambil begitu ya Pak Sofian ya.
2: Kalau menurut saya Jakarta ini sudah saatnya lah Pemda DKI berani ya Pak Gubernur Pramono ini berani sudah menutup pendaftaran sepeda ya. Motor baru. Tidak terima lagi didaftarkan di Jakarta. Silakan kalau sudah mendaftarkan di Bekasi ya silakan.
1: Ya, baik kalau gitu
2: Pak Sofian. Harus perlu dilakukan.
1: Ya, itu. Ada ketegasan dan penegakan hukum yang jelas begitu ya Pak, itu ya betul. Juga termasuk ya. Pak Sofian, terima kasih banyak kalau begitu sudah bersama kami pagi ini Pak.
2: Baik, terima kasih. Ya,
1: selamat pagi Pak Sofiano Zakaria.
0: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, baik nanti kita pantau ya bagaimana penanganan pasca bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, terutama untuk perbaikan sejumlah infrastruktur yang rusak, yang termasuk juga sarana air bersih, kemudian sanitasi dan pengelolaan persampahan. Ini memang sangat penting sekali ya, karena terkait juga dengan kesehatan para pengungsi di tempat-tempat pengungsian. Nah, berdasarkan data terakhir yang kami terima dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, untuk korban luka dan korban jiwa di NTT dan juga kerusakan, korban jiwa tercatat sebanyak 87, sementara warga yang mengalami luka mencapai 1.298 orang, dengan perincian 336 orang mengalami luka berat dan sisanya luka ringan. Nah, ini data per Sabtu 22 Agustus 2026. Sementara itu ada sekitar total rumah yang rusak 45.006 unit, dengan perincian rusak berat mencapai 17.175 unit, kemudian rusak sedang ada 9.819 unit, dan rusak ringan ada 18.013 unit. Sementara banyak fasilitas sekolah yang juga rusak ya, ada 1.378 sekolah, kemudian juga ada fasilitas kesehatan 75 Faskes dilaporkan juga mengalami kerusakan struktural akibat gempa, ada juga kerusakan infrastruktur lainnya. Nah, sejauh mana kemudian Kementerian Pekerjaan Umum atau KemenPU menindaklanjuti kerusakan yang terjadi dan seperti apa upaya perbaikannya juga hingga saat ini ya, dan prioritasnya seperti apa? Kita akan membahas soal ini bersama dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Wamen, selamat pagi Bu.
3: Selamat pagi.
1: Pagi, Ibu. Bu, jadi kalau berdasarkan data terakhir dari KemenPU, kerusakannya seperti apa, lalu tindak lanjutnya bagaimana, Bu Diana?
3: Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak, izin kami melaporkan terkait dengan percepatan penanganan yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum ya pada gempa NTT, dan tentunya kami pekerjaan umum ini memprioritaskan untuk akses jalan, konektivitas, ya, kemudian juga air bersih dan juga sanitasi, terutama di lokasi-lokasi pengungsian. Nah, Bapak, sampai dengan saat ini kalau di sektor jalan itu kami sudah melakukan penanganan awal. Ini menunjukkan bahwa kerusakan-kerusakan di titik-titik longsoran, ada longsoran ya, kemudian juga ada patahan juga, itu di ruas-ruas strategis Trans Flores. Ini ada 69 titik longsoran dan juga ada 8 titik patahan badan jalan. Kemudian ada kerusakan pada 11 ruas jalan nasional dan 5 titik jembatan. Namun sampai dengan saat ini kami sudah berupaya untuk menangani tersebut. Yang penting semuanya bisa dilalui dan bisa fungsional sekarang ya. Tidak ada, artinya kalau ada longsoran cepat kita singkirkan untuk habitat tersebut. Kemudian di sumber daya air itu ada terdapat dua bendungan dan 10 daerah irigasi ya, dan 8 sumur air baku, 3 embung dan pengaman pantai itu ada 1, dan sungai yang terdampak. Ini pun juga kami saat ini melakukan penanganan secara tanggap darurat terlebih dahulu ya. Kemudian untuk sektor cipta karya ini ada 12 untuk sistem penyediaan air minum di wilayah terdampak yang mengalami kerusakan, kemudian 2 IPLT, 1 TPA. Dan di beberapa layanan ini sudah kami pulihkan untuk air minum ya. Itu misalnya di SPAM IKK Nangaba di Kabupaten ND, ini sudah kita perbaiki, dan tanggal 16 Agustus yang lalu 17 sudah bisa berfungsi lagi. Nah, untuk sektor pelaksanaan strategis ini ada 211 fasilitas kesehatan yang memang ada mengalami kerusakan-kerusakan, ada rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang. Kami sedang melakukan identifikasi terus-menerus, dan 12 fasilitas pendidikan keagamaan dan 59 peribadatan. Nah, kami bersama BNPB selalu bersama-sama melakukan verifikasi, identifikasi, dan kami juga mengirimkan tim untuk melakukan pengecekan terhadap bangunan-bangunan publik ya yang rusak-rusak tersebut. Dan kalau rusak tersebut ringan, mungkin nanti akan segera kita tangani dengan tanggap darurat. Kemudian kalau rusak sedang dan juga rusak berat, nanti kita akan coba tangani dengan kondisi misalnya kalau rusak berat mesti harus didemolis ya, kita nanti harus lakukan demolis kayak gitu Bapak. Kita semuanya masih melakukan identifikasi, dan mudah-mudahan yang rusak-rusak ringan itu segera kita inikan. Dan kami memastikan, tadi barusan saya juga kontak teman-teman yang ada di sana ya, di ND saat ini, kalau yang rusak berat itu tadi yang saya sampaikan, rusak ringan ini saya mohon ya, kita berikan tanda, kalau hijau itu berarti rusak ringan, boleh dipakai, kayak gitu. Rusak sedang berarti nanti kita lokalisasi dulu, yang misalnya enggak, jangan dipakai, yang enggak boleh dipakai dulu. Tapi kalau udah merah berarti ya rusak berat, ya jangan dipakai sampai menunggu nanti rehab rekon kita lakukan. Gitu, Bapak.
1: Nah, Bu Diana, ini soal air bersih dan sanitasi, dari pantauan reporter kami di lapangan, ini kan juga menjadi masalah bagi para pengungsi, terutama di tempat-tempat pengungsian. Kabarnya sudah ada pengerahan 90 unit hidran umum, kemudian 11 unit mobil tangki, dan juga 46 unit toilet portable. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan juga, Bu Diana, silakan Ibu.
3: Ya, baik Bapak. Memang kami sudah melakukan mobilisasi ya Bapak ya, untuk terkait dengan hidran umum yaitu ada 90, kemudian juga ada tangki, karena kebutuhan air bersih itu sangat penting sekali ya, terutama untuk masyarakat. Namun untuk perbaikan yang tadi saya sampaikan itu masih kami identifikasi lagi. Nah, air bersih ini kami melakukan pengecekan infrastruktur yang terdampak, kemudian kami pengerahan alat-alat berat dan material, dan saat ini kami sudah mendistribusikan 19.400 liter ya air bersih ke daerah-daerah terdampak Bapak untuk itu.
1: Jadi kalau untuk daerah yang sulit dijangkau dengan mobil tangki atau bagaimana Bu Diana?
3: Ya, kalau yang terjangkau tentunya mobil tangki bisa sampai ke sana, kayak gitu ya Pak ya. Hidran umum itu pun juga kami sampaikan ke sana. Kami mempunyai stok untuk hidran umum, kemudian juga mobil tangki kami juga keliling juga mana yang memerlukan, dan kami nanti stok untuk ke sana Pak.
1: Sementara kami kalau untuk toilet portable,
3: pengungsian.
1: Toilet portable juga sama ya Bu ya, distribusi juga jalan begitu ya Bu ya?
3: Sama. jalan Bapak distribusi untuk toilet-toilet portable, terutama di pengungsian-pengungsian ya Bapak ya. Ini yang kami taruh toilet-toilet portable tersebut Bapak.
1: Nah, hambatan yang masih ditemui oleh tim Ibu Kementerian PU dan juga yang terkait lainnya di sanalah untuk memperbaiki infrastruktur yang mungkin perlu segera diperbaiki. Apa saja Bu yang masih menjadi hambatan di sana?
3: Bapak izin, NTT itu kan kepulauan ya Bapak ya. Dan jangkauannya itu kan sangat-sangat jauh sekali. Nah ini merupakan hal yang menjadi kesulitan kami, tapi kami bersama tim itu melakukan super Pak. Jadi tim kami itu nyebar melakukan identifikasi, tidak hanya kami saja, kami bersama-sama dengan pemerintah daerah juga, Kementerian Kesehatan, Pendidikan dan sebagainya kami nyebar. Nah, kemudian juga BPBD, BNPB itu kami sebar bersama-sama. Nah, koordinatornya tetap di BNPB. Ya, jadi kami melakukan penyebaran karena aksesnya yang mungkin kami upayakan buka akses dulu Pak semuanya sehingga mana-mana bisa mengalami kemudahan semuanya. Pertamina kemudian juga PLN ini sudah tidak mengalami kesulitan untuk mencapai daerah-daerah yang cukup terisolasi tadi.
1: Ya, artinya semua akses sudah bisa ditembus begitu ya Bu Diana, kabar terakhirnya ya, informasi terakhirnya.
3: Alhamdulillah sudah Bapak, alhamdulillah.
1: Karena ini penting ya Bu untuk distribusi bantuan, bahan bakar, perbaikan listrik, komunikasi begitu ya Bu ya.
3: Iya. Dan alhamdulillah sudah semuanya Bapak. Karena yang patah-patah tidak terlalu berat dan ini semuanya bisa kita lakukan. Alat berat kami pun juga kami sebar. Tim kami pun juga kami sebar sehingga kami bisa mendapatkan data dan kami kumpulkan melalui pusdatin dari Kementerian Pekerjaan Umum, dari teman-teman Balai Air, Balai Jalan, Balai Cipta Karya maupun Rencana Strategis memberikan data-datanya dan kami mengkolek kira-kira kebutuhannya untuk tanggap darurat berapa. Kita lakukan pembersihan-pembersihan dulu di bangunan-bangunan publik, ya, bangunan sekolah, bangunan semuanya. Kemudian nanti kita akan melakukan perencanaan kira-kira apa yang nanti akan kita lakukan untuk rehab rekonnya. Nah ini tanggap darurat kan sampai dengan tanggal 28 Agustus ya, SK Gubernur maupun SK Bupati. Nah ini yang kita lakukan untuk pembersihan-pembersihan dulu, yang penting masyarakat itu bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik.
1: Nah karena jalur semuanya sudah bisa ditembus, jadi kalau untuk distribusi air bersih pun ditargetkan tidak akan putus begitu Bu Diana?
3: Iya, mestinya seperti itu Bapak. Kami tetap mengupayakan air bersih yang menjadi kebutuhan pokok ya dari masyarakat yang ada di sana tetap terlayani semuanya, dan kami memastikan akses masyarakat itu tetap terbuka, layanan dasar air bersih, sanitasi itu tetap tersedia insya Allah, dan infrastruktur yang terdampak itu juga kami harapkan nanti bisa segera dipulihkan secara bertahap.
1: Ya. Nah tadi kalau kami tampung masukan dari para pendengar kita ya Bu ya, dan kita sudah ajukan juga topik ini ke para pendengar, mereka mengusulkan kalau nanti ada perbaikan kembali rumah yang rusak atau fasilitas umum yang rusak, sebaiknya diperhatikan untuk bangunan yang tahan gempa. Nah itu mungkin Bu Wamen bisa menjawab usulan dari para pendengar tadi.
3: Jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian, kami sudah ada teknologi untuk rumah instan yang tahan gempa bisa. Ya ini pun sudah kita lakukan ketika kita ada Cianjur yang kemarin gempa, kemudian ada beberapa lokasi-lokasi yang kemarin gempa, kami merubah dengan teknologi desa itu. Dan ini teknologi khusus dan instan juga dan mudah. Dan mudah-mudahan ini akan membantu agar merasakan aman, nyaman ya untuk penghuni-penghuni di rumah tahan gempa, instan tahan gempa risa tadi. Ini nanti teknologinya seperti itu, dan kami juga sudah koordinasi juga dengan teman-teman PKP ya, karena inilah yang kita gunakan dan yang penting adalah keselamatan masyarakat ya, pengguna bangunan yang ada di sana, dan mohon mengikuti SNI dan kaedah-kaedah dari teknologi yang ada dari Kementerian Pekerjaan Umum.
1: Kemudian ada mungkin bisa disampaikan kembali rekapnya sudah dilakukan oleh Kementerian PU untuk penanganan bencana di NTT, silakan Ibu.
3: Ya, baik, pada seluruh masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur dan juga para pendengar RRI di seluruh tanah air, kami menghimbau agar tetap tenang dan waspada ya, mengikuti arahan BNPB, BPBD ya, dan juga pemerintah daerah dan juga petugas lapangan yang ada di sana, Kementerian Pekerjaan Umum bersama seluruh pihak ini terus bekerja memastikan akses masyarakat ini tetap terbuka ya, dan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi juga tetap tersedia, dan infrastruktur pun yang terdampak kami akan segera pulihkan. Kami segera melakukan inventarisasi semua bangunan-bangunan yang mengalami runtuhan pada pasca gempa ini. Dan kondisi seperti ini, kerjasama masyarakat ini sangat penting, dan kami menghimbau warga untuk tetap berhati-hati, terutama di sekitar infrastruktur yang mengalami kerusakan, kawasan rawan longsor, dan juga lokasi-lokasi yang masih dalam proses penanganan maupun verifikasi. Dan pemerintah di sini tidak bekerja sendiri. Dukungan, kesabaran, dan juga kerjasama seluruh masyarakat ini sangat kami harapkan. Mari kita bersama-sama untuk menjaga ketenangan, saling membantu,
1: yeah,
3: dan mendukung proses pemulihan agar saudara-saudara kita di NTT ini dapat segera bangkit kembali dan juga menjalankan aktivitas yang aman dan nyaman.
1: Ya, yeah, baik kalau begitu.
3: Pada seluruh pendengar RRI dimanapun berada, mari kita doakan agar proses penanganan dan pemulihan di NTT ini juga bisa berjalan dengan lancar, cepat, dan tepat.
1: Yeah.
3: Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah. Gitu, Bapak.
1: Amin. Terima kasih banyak Ibu Wamen. Kami nantikan perkembangan dari Kementerian PU. Bu Diana, terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini, Bu. Selamat pagi, Bu Wamen.
3: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semuanya.
1: Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Pendengar pemirsa, 7 wilayah di Kalimantan Selatan menetapkan status siaga darurat karhutla, dan kami akan memantau langsung dari para reporter Radio Republik Indonesia yang berada di beberapa tempat. Kali ini kita menuju Palangkaraya. Di Palangkaraya, dampak kabut asap terus mendapat penanganan dari tim karhutla, dan dampak ISPA atau inspeksi, maksud kami infeksi saluran pernafasan, sejak Juli hingga Agustus makin banyak, bahkan kasusnya mencapai 1763. Bergabung bersama kita Sabella Indahsari. Bella,

0: ISPA. Selain itu, peningkatan kasus ISPA menjadi salah satu dampak yang diwaspadai seiring memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Data yang diperoleh RRI dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kota Palangkaraya, terkait kasus ISPA, sejak Juli 2026 ada 2.293 kasus, dan pada bulan Agustus ini ada 1.763 kasus ISPA. Dan kebanyakan warga Kota Palangkaraya datang memeriksakan diri ke puskesmas, juga rumah sakit terdekat yang ada di Palangkaraya. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara dipenuhi asap. Warga juga diminta menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar rumah dan memperbanyak mengkonsumsi air putih. Berikut pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan.
1: Sehubungan dengan kasus saat ini, jadi kami dan saya Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mengimbau yang pertama, kalau keluar rumah memakai masker. Yang kedua, kalau tidak penting sebaiknya berdiam di rumah. Yang ketiga, kalau memang ada gejala batuk, pilek, panas, untuk sesegera mungkin datang ke fasilitas kesehatan yang ada di Kota Palangkaraya. Ada 11 puskesmas yang tersebar di Kota Palangkaraya, kemudian ada 43 puskesmas pembantu. Nah, mohon kepada warga kita, warga Kota Palangkaraya yang mengalami batuk, pilek, panas, untuk sesegera mungkin datang ke fasilitas kesehatan yang tersedia. Kemudian yang lebih penting, kami pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan menyediakan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di Kota Palangkaraya.
0: Selain itu juga Dinas Kesehatan Kota mengingatkan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan agar dapat perlindungan lebih. Karena kabut asap yang terjadi di Kota Palangkaraya dan beberapa wilayah lainnya di Kabupaten di Kalimantan Tengah saat ini cukup mengganggu warga masyarakat, khususnya yang melakukan aktivitas di luar rumah. Dan juga tim Karhutla saat ini masih tetap melakukan pemadaman api di beberapa titik yang ada di wilayah rawan di kabupaten maupun kota yang ada di Kalimantan Tengah. Dari Kota Cantik, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabela Indasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan untuk mengetahui kondisi terkini, ada Kepala BPBD Kalimantan Selatan, Pak Roni Eka Saputra.
3: Wawancara Pro 3.
2: Pak Roni, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
2: Iya. Pak Roni, mungkin bisa digambarkan kondisi terkini pagi ini seperti apa sih, Pak, di sana?
4: Baik, jadi pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa pagi ini di Kalimantan Selatan udara sudah cukup cerah dan kabut asap juga sudah menipis, dikarenakan kemarin kami terus melakukan pemadaman sehingga titik api sudah dapat dikendalikan dan asap juga sudah mulai berkurang di Kalimantan Selatan.
2: Oke, kalau memang sudah berkurang, tapi dari sisi misalnya jarak pandang, kemudian aktivitas masyarakat ini sudah bisa berangsur-angsur normal kah, Pak Roni?
4: Baik, jadi untuk di Kalimantan Selatan itu sendiri, khususnya di Banjarbaru, untuk kabut asap itu sebenarnya terjadinya hanya di saat-saat tertentu. Jadi tidak sepanjang hari kabut asap itu mengganggu masyarakat, karena biasanya yang cukup tebal itu biasanya di pukul 5 sampai dengan pukul 9. Dikarenakan posisi Kalimantan Selatan yang mungkin dekat dengan posisi dan hembusan anginnya juga cukup kencang, sehingga menyebabkan kabut asap cepat terbawa oleh angin dan udara kembali normal di jam-jam 9.
2: Oke, jam 9 pagi maksudnya ya?
4: Betul.
2: Oke, dengan adanya pengurangan seperti ini kan hanya sementara saja karena ada kemarin penanganan secara masif, kemudian juga OMC dan sebagainya, atau seperti apa sih, Pak, preventif pencegahan-pencegahan yang bisa dilakukan dalam

0: waktu seminggu ini misalnya?
1: Baik, jadi untuk di Kalimantan Selatan, saat ini kami terus menggalakkan penanggulang kebakaran hutan dan lahan melalui Satgas Darat yang didukung dari teman-teman seluruh SKPD, instansi vertikal, TNI, Polri, dan relawan. Namun selain itu juga ada kami, untuk Satgas Darat kami mengalami beberapa kendala, yaitu sulitnya kami mendekati akses titik api yang menyebabkan kami harus memerlukan dukungan dari Satgas Udara. Satgas Udara sendiri sudah beroperasi di tempat kami sejak tanggal 15 kemarin, sehingga untuk mendekati titik api kami dibantu oleh adanya 3 unit heli waterbombing yang beroperasi di Kalimantan Selatan.
0: Oke, dan itu berapa banyak yang kemarin dilakukan untuk waterbombing?
1: Setiap hari dilakukan waterbombing, titik-titik api yang tidak terjangkau oleh Satgas Darat, namun memang heli waterbombing hanya beroperasi sampai maksimal pukul 18. Jadi apabila ada titik api yang sampai dengan pukul 18 belum teratasi, maka akan dilanjutkan kembali oleh tim kawan-kawan dari Satgas Darat, baik itu dari BBD, dari TNI Polri, juga dari kawan-kawan relawan dan badan pemadam kebakaran swasta di Kalimantan Selatan. Saat ini di Kalimantan Selatan, dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan, sudah ada 8 kabupaten kota yang menetapkan status siaga darurat, yaitu Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Barikakuala, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Hulu Selatan, Kabupaten Hulu Utara, dan Kabupaten Balangan. Memang dari 8 kabupaten kota ini, ada 3 kabupaten kota yang jumlah kejadian dan jumlah luasan terbakarnya paling luas, yaitu masih di urutan pertama Kota Banjarbaru, selain itu Kabupaten Banjar dan Tanah Laut. Demikian.
0: Oke, untuk saat ini Pak Roni, dari beberapa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah setempat dari BPBD dianggap sudah cukup efektif ya. Tapi kedepannya apakah pola yang sama masih akan terus dilakukan atau ada upaya-upaya lain? Mengingat jumlah masyarakat yang terkena ISPA ini kan juga bertambah terus sampai dengan saat ini.
1: Betul. Jadi kami sudah melakukan mitigasi di awal-awal sebelum terjadi musim kemarau. Kami melakukan sosialisasi, melakukan patroli, pemantauan tinggi muka air, melakukan penyekatan-penyekatan terhadap kanal-kanal, melakukan kanalisasi terhadap lahan gambut yang rawan terbakar, terus kita lakukan. Namun memang dikarenakan adanya cuaca yang cukup panas dan hujan yang sudah hampir tidak ada lagi di Kalimantan Selatan, mengakibatkan tinggi muka air turun dengan cepat dan menyebabkan lahan gambut cepat kering dan rawan terbakar. Kami sudah melakukan OMC di tanggal 15 sampai 21 Juli selama 7 hari. Namun di tanggal 22 OMC terpaksa dihentikan dikarenakan sebaran awan hujan sudah mulai menipis dan tidak bisa lagi dilakukan OMC di Kalimantan Selatan.
0: Oke, baik. Kedepannya apa rencana jangka panjang yang akan dilakukan mengingat kondisi seperti ini selalu terjadi di bulan-bulan Agustus hampir setiap tahun, Pak Roni?
1: Betul. Jadi kami untuk jangka panjang kami saat ini sudah mulai memetakan daerah-daerah yang rawan kekeringan. Mungkin didukung juga nanti bantuan dari BNPB terkait dengan pengadaan sumur bor untuk melakukan pembasahan dan juga membantu masyarakat yang terdampak kekeringan. Kami sudah menyiapkan beberapa titik untuk dilakukan pengeboran oleh BNPB. Diharapkan mungkin dalam waktu dekat sumur bor sudah tersedia sehingga dapat mengantisipasi pertama kebakaran hutan dan lahan, yang kedua juga kekeringan yang dialami masyarakat.
0: Oke, baik kalau begitu. Ada pesan-pesan lain yang mau disampaikan Pak Roni kepada masyarakat utamanya dalam kondisi seperti sekarang ini? Silahkan dari BPBD.
1: Ya, baik, jadi kami menghimbau kepada masyarakat yang pasti apabila tidak ada kegiatan yang sangat mendesak, diharapkan tidak beraktivitas di luar ruangan di jam-jam rawan terjadi karhutla untuk menghindari terpapar asap, kabut asap yang cukup pekat. Selain itu, kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari melakukan pembakaran, baik itu sampah ataupun lahan yang tidak diawasi dengan benar. Karena banyak beberapa kejadian itu muncul akibat kelalaian manusia yang melakukan pembakaran yang tidak diawasi dengan benar sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran dengan cukup besar.
0: Baik, kalau begitu. Terima kasih Pak Roni sudah bersama kami pagi hari ini dan kita harapkan mudah-mudahan kondisi ini segera pulih ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Iya, selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Selamat pagi, terima kasih Mbak Rita.
0: Roni Eka Saputra, Kepala BPBD Kalimantan Selatan.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Laporannya disampaikan Femi Asti Yovani.
1: Terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau dengan terbesar terdapat di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Kecamatan Kerungutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutlah, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
2: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada. Kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker. Jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
1: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
3: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan. PMT ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
1: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutlah untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan yang mengakibatkan kebakaran di dekat pemukiman. Laporan yang disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
2: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Geobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Huta Gaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
1: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut, yang mana itu di Jalan Geobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar ya nih, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan dan dagangnya Icung.
2: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
3: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tentu muncul lagi api. Nah, ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada yang kemungkinan disengaja.
2: Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1.487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia, puji syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia nikmatnya yang tiada henti-hentinya diberikan kepada kita, dan salawat serta salam senantiasa kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kepada keluarga beliau, para sahabat, dan umat pengikutnya yang senantiasa taat dan istiqamah mengerjakan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan insya Allah termasuk kita semua pendengar yang budiman, umat pengikut beliau, senantiasa berada dalam bimbingan dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, insya Allah tausiah kita beri judul meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang tidak ada pilihan lain. Setiap kita kaum muslimin, umat pengikut Nabi Muhammad SAW, tidak bisa tidak. Suka atau tidak suka, senang tidak senang, siap atau tidak siap, harus mau mencontoh, meneladani akhlak terpuji dan mulia dari Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW yang kita cintai ini. Sebab di tengah kondisi zaman yang kian sarat, yang kian padat dan kompleks dengan tantangan ini, terasa begitu banyak ujian, cobaan dan gangguan di dalam kita mempertahankan dan memperkokoh komitmen moral untuk memperjuangkan kebenaran. Diperlukan ketangguhan dan ketahanan diri dengan iman yang betul-betul tidak pernah goyah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, seperti yang saya katakan tadi, tidak ada pilihan lain. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, maka kaum muslimin, kita semua harus selalu meneladani akhlak, moral, gerak, perjuangan Rasulullah SAW dalam mengemban amanah Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjuang dan berjihad di jalan Allah demi kejayaan Islam dan kaum muslimin tentunya. Ketika kita mendapatkan ujian dan tantangan yang berat, sehingga kadang-kadang hampir melumpuhkan semangat perjuangan kita, kiranya menjadi cambuk semangat bagi kita bila kita menengok kembali sejarah perjuangan Rasulullah SAW. Sebab begini pendengar yang budiman, untuk bisa mencontoh teladani akhlak, moral dan perilaku serta perjuangan Rasulullah SAW itu, manakala kita mau membuka-buka sejarah perjalanan hidup beliau, di sana kita akan tahu seperti apa sih pribadi Muhammad yang begitu anggun dan cantik itu, yang begitu mulia dan agung itu, sampai-sampai Allah menyanjungnya, memujinya. Innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau Muhammad berada pada peringkat
ketinggian akhlak yang begitu indah dan mengagumkan. Itu statement Allah, pernyataan Allah dalam Al-Quran. Memuji Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kemuliaan akhlaknya. Ya. Kebaikan budi pekertinya. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sempurna. Insanul kamil. Dan pada diri beliaulah suri teladan yang baik yang patut dan harus kita ikuti. Kita contoh teladani oleh setiap kita kaum muslimin dan muslimat. Jadi kalau cinta Rasulullah, cinta Nabi Muhammad tidak cukup sebetulnya hanya menyanjung dengan sholawat. Iya. Sementara akhlak dan perilaku kita jauh bertentangan dengan perilaku beliau. Tutur kata kita malah tiap hari menggunjing, memfitnah, bahkan memaki orang lain. Padahal pada saat yang sama kita sholat juga, ibadah juga, dan selalu menyanjung beliau dalam selawat. Tapi akhlak perilakunya kita tidak pernah berusaha mengikuti beliau. Nah, ada firman Allah yang paling akrab di telinga kita. Karena setiap kita memperingati 12 Rabiul Awal kelahiran beliau, selalulah dikumandangkan salawat-salawat sanjungan kepada beliau. Bagus, bagus itu, baik. Tapi saya ingin ingatkan kepada kaum muslim dan muslimat, rasanya, iya, seperti kita mengolok-olok beliau saja. Kalau dalam pernyataan di bibir kita, Rasulullah itu orang terpuji, Muhammad itu orang tersanjung, dimuliakan oleh Allah dan malaikatnya, tapi kita sendiri umatnya hanya sebatas untuk menyanjung di mulut saja. Na'udzubillah. Itu sebabnya para ustadz kita, para kiai kita, para ulama kita, setiap memperingati kelahiran beliau tidak pernah ketinggalan membaca firman Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dhakarallahu kathira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan bagimu yang baik, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir nanti dan banyak mengingat Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Pendengar kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini sangat akrab di telinga kita, bahkan kita sendiri juga hafal, ingat, tetapi kita tidak pernah berusaha untuk bagaimana mencontoh teladani ya perilaku yang anggun dan cantik dari Rasulullah SAW itu. Nah, dari ayat tersebut jelaslah bagi kita bahwa suri teladan yang baik bagi umat Islam adalah yang terdapat dalam diri Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sebab keteladanan beliau mencakup segala dan seluruh aspek kehidupan umat manusia. Dalam segala hal, beliau selalu mengedepankan nilai-nilai moral yang tinggi. Karena memang dari sinilah eksistensi sosial manusia sebagai makhluk yang paling mulia di muka bumi, di antara makhluk-makhluk yang lain. Betapapun kita pandainya, betapapun seseorang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar akademik yang merenteng, bila tidak bermoral, maka bukanlah kemaslahatan yang ditimbulkan olehnya, melainkan dengan ilmu pengetahuan yang disandangnya bisa membuat kerusakan dan kemudaratan di mana-mana. Betapapun seseorang kaya, bila tidak bermoral,
maka akan menimbulkan banyak persoalan sosial. Bahkan ia semakin kaya, semakin bakhil, semakin kikir, memandang orang-orang yang miskin, orang yang tidak berpunya sebagai orang-orang yang tidak berguna dalam hidup ini. Betapapun orang tampan, gagah, betapapun orang cantiknya, bila tidak bermoral, maka hanyalah akan berkelimang dalam kebebasan pergaulan asusila yang dapat merusak masyarakat. Itu sebabnya, maka Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur ini. Kaum muslimin dan muslimat yang budiman, ya, dalam kesempatan ini saya mengajak diri saya dan pendengar sebagai umat Islam, umat pengikut Nabi Muhammad SAW, seperti saya

mendapatkan kembali gambaran betapa berat dan besarnya tantangan serta ujian yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika itu. Di antaranya dapat diketahui dari sikap kaum Quraisy misalnya, yang sangat antipati kepada Rasulullah SAW. Setelah sebelumnya beliau dijadikan figur sebagai orang yang paling jujur sehingga mendapatkan gelar Al-Amin. Jadi Nabi Muhammad SAW pada mulanya beliau disanjung, dipuji, memang orang terbaik. Dan memang demikian kenyataannya. Tetapi dalam perjalanan dakwahnya, khususnya orang-orang kafir Quraisy sangat tidak suka dengan dakwah beliau. Sehingga mereka sangat benci terhadap Nabi Muhammad dan ajaran Islam. Nah, di sanalah beliau mendapatkan tantangan demi tantangan, ujian demi ujian, cobaan demi ujian yang begitu berat. Apabila orang yang mendapatkan tantangan seperti itu, yang tidak kokoh, kuat keimanannya, yang tidak teguh pendiriannya, yang tidak memiliki pertahanan diri, yang tidak punya akhlak dan moral yang baik, saya kira dia akan ambruk di tengah jalan. Rasulullah SAW memiliki ketahanan diri yang kokoh kuat itu, maka betapapun ujian, cobaan dan tantangan yang menghadangnya, tetap beliau eksis, tetap beliau teguh di tengah-tengah ujian itu. Nah, ini yang harus kita contoh di zaman sekarang ini. Kita dapat membayangkan betapa berat beban psikologis yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Masyarakat yang sebelumnya sangat hormat dan kagum terhadap sikap dan perilaku beliau tiba-tiba berubah secara dramatik dan drastis. Mereka malah mengisolasi Nabi Muhammad dan pengikutnya, menghina, mencaci maki, bahkan berusaha untuk menghabisi beliau, membunuhnya. Dari sana dapatlah diketahui bahwa ajaran kebenaran tidak secara otomatis bisa diterima baik oleh masyarakat. Allah menggambarkan hal yang demikian itu sebagaimana dalam firman-Nya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayyatinal insi wal jinni yuha ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ughrura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yang yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Apa makna dari firman Allah ini? Maknanya adalah tindakan dan serangan kaum kafir Quraisy kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya semakin hari semakin bertambah keras, kasar dan keji. Beliau hadapi dengan penuh kesabaran dan ketabahan, dengan tetap terus berjuang menegakkan agama Allah. Ini akhlak pertahanan diri yang kuat yang harus kita tegakkan di zaman ini. Di zaman ini, Masya Allah, cemooh, caci maki, gunjing, fitnah, gosip, sebagaimana juga orang-orang kafir Quraisy dulu dilontarkan, dialamatkan kepada Nabi Muhammad dan kaum kafir Quraisy, tinggal porsinya yang berbeda sekarang ini dibanding dengan zaman dulu. Akan terasa dan dirasakan oleh kita. Apabila kita tidak memiliki pertahanan diri, iya, keteguhan jiwa, kekuatan iman, maka kita akan menjadi pecundang di tengah perjalanan. Padahal, beliau di backup langsung oleh pamannya Abu Talib dan para malaikat yang senantiasa melindungi dan mengamankan beliau,
yang mampu berbuat apa saja untuk menghancurkan musuh.

musuh Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau tidak membalas perlakuan keji mereka itu dengan kekejian pula. Di sini mulai nampak akhlak yang anggun itu. Pendengar kaum muslimin yang berbahagia, bisa dibayangkan dilempari dengan kotoran hewan, dicaci maki, bahkan direncanakan untuk dibunuh. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah membalas kekejian mereka itu dengan kekejian yang setimpal. Bahkan ketika malaikat Jibril merasa terusik atas perlakuan mereka, kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin, khususnya terhadap beliau SAW, malaikat menawarkan sebuah pembelaan radikal. Apa itu? Yani meminta kepada Nabi Muhammad agar mereka-mereka yang menghina Nabi itu segera dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menimpakan sebuah gunung kepada mereka. Malaikat menawarkan sebuah pembelaan, yakni akan menghancurkan kaum kami kafir Quraisy yang terus-menerus menyakiti dan menghina beliau itu. Namun tawaran malaikat ditolak secara tegas oleh Nabi Muhammad SAW dengan sangat arif, tegas, arif, bijaksana. Beliau menyatakan, maklum, karena mereka, kaumku, belum mengerti kebenaran ajaran agama Islam yang saya bawa ini. Seandainya mereka mengerti, mereka tidak akan perlakukan saya seperti ini. Subhanallah. Mendengar kaum muslimin berbahagia, kalaulah kita diperlakukan orang seperti itu, rasanya kita ingin membalas bukan sekedar setimpal, bahkan lebih dahsyat, lebih hebat pembalasan kita, karena kita anggap diperlakukan secara tidak manusiawi. Tapi Rasulullah SAW tidak demikian adanya. Inilah yang kita maksudkan dengan topik pembicaraan kita ini, bagaimana meneladani Rasulullah SAW, akhlak dan moral beliau. Nampak sekali, kelihatan sekali keindahan, keagungan dan kemuliaan pribadi beliau sekalipun di hadapan kaum kafir Quraisy. Beliau tidak membalas gunjingan, fitnahan, ancaman dan teror dari mereka-mereka yang membenci dan tidak suka dengan dakwah beliau. Dari sekilas gambaran di atas, kiranya ada beberapa hal yang patut kita teladani dari Rasulullah SAW. Sebagai kesimpulan dari pertemuan kita kali ini, apa itu? Pertama, sikap bijak yang beliau tunjukkan sekalipun ketika mengalami tekanan maupun teror yang amat berat. Sebagai sosok pribadi muslim, maka kita harus mampu menjernihkan batin dalam menghadapi tantangan dan ujian. Betapapun yang kita sampaikan adalah suatu kebenaran, namun kita tidak boleh menyampaikannya secara emosional dan gegabah. Apalagi dalam kondisi masyarakat yang mengalami penurunan moral, di mana masyarakat tengah mengalami berbagai problem sosial ekonomi yang parah dan sangat memprihatinkan seperti dewasa ini. Nah, jadi satu yang pertama itu sikap batin yang stabil, ya, tidak gegabah. Ini pribadi yang anggun ini. Orang-orang yang memiliki kepribadian seperti ini, insya Allah memiliki moral, memiliki akhlak yang baik, memiliki perilaku yang baik. Ada ketenangan jiwa, ya, ketika dihadapkan dengan berbagai ujian dan cobaan. Dan disanalah kelihatan akhlak yang paling baik itu. Kalau pada saat-saat biasa saja, ya, kita bisa bertutur kata yang baik dalam keadaan normal-normal. Bahkan kita bisa bercanda. Orang lain bisa tertipu dengan, oh, orang ini baiknya. Tapi ketika dihadapkan dengan tantangan yang berat, di situ akan kelihatan seperti apa sikap
jiwa batinnya. Tenang, pembawaannya begitu damai, pembicaraannya tidak gegabah, bahkan kepada orang-orang yang berlawanan bermusuhan dengan dia, dia layani dengan baik, tidak membalas kejahatan, gunjingan, fitnahan dengan fitnahan pula, kelihatan di sana. Itulah Rasulullah SAW. Dan yang pertama ini barangkali yang perlu kita contoh teladan. Yang kedua, ketahanan mental Nabi SAW dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan. Beliau selalu menunjukkan sikap tahan uji ketika mendapatkan ujian yang berat sekalipun. Dalam mengemban amanah risalah, beliau termasuk kelompok para rasul yang menyandang gelar ulul azmi, yakni sebagai pribadi yang sabar dan tahan uji. Jadi yang kedua, yang patut dan harus kita teladani dari kepribadian beliau ialah sabar dan tahan uji. Dan memang orang-orang yang punya temperatur batin yang stabil, jiwa yang teguh kuat itu, orang yang tidak gegabah itu adalah orang yang sabar dan pasti tahan uji. Iya. Ketika menyaksikan penampilan kepribadian seperti itu, orang-orang akan semakin kagum. Orang-orang yang menyaksikannya akan semakin terpesona dengan keagungan akhlak seperti itu. Musuh sekalipun. Itu sebabnya Allah sendiri ia memuji kemuliaan akhlak beliau. Lah apalagi pujian kita, terlalu kecil lah sanjungan kita ini kepada Nabi Muhammad SAW dibanding dengan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kita tidak terlena dengan sanjungan itu, dengan pujian itu. Yang paling penting sekarang ini bagaimana kita bisa berusaha mencontoh teladani kepribadian, akhlak dan moral beliau yang dipuji oleh Allah itu. Nah, oleh karenanya konsekuensi sebagai umat pengikut beliau tidak ada pilihan lain kecuali selalu berusaha mencontoh teladani dan belajar membaca dan belajar, dan berusaha untuk mengetahui seluk beluk lika-liku perjalanan hidup beliau, dan itu hanya ada dalam buku sejarah perjalanan hidup beliau. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia, ini artinya apa? Ini berarti kita sebagai umat beliau harus mampu menunjukkan ketahanan mental pula terhadap segala cobaan dan ujian itu. Kita harus benar-benar berpegang teguh dan pertahankan Islam sebagai agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali dengan apa yang sampaikan di awal tadi sebagai prolog dari uraian ini, bahwa kalau kita menyimak kondisi zaman, sebenarnya hari-hari hidup kita dihadapkan dengan berbagai tantangan, ujian dan cobaan. Cuma kita tidak merasakannya sebagai tantangan dan ujian, sehingga kita seolah-olah tidak memerlukan lagi pertahanan diri, pertahanan keimanan yang kuat, ya, keteguhan jiwa, kesabaran, ya, sikap batin yang stabil. Ya sudah. Sehingga pada akhirnya kita juga tidak terlalu perhatian dengan ajaran agama yang kita yakini. Nah, biarkan sajalah waktu berjalan seperti apa adanya. Padahal subhanallah, kita membuka televisi, membuka koran, membaca, hampir semua isi beritanya adalah, hampir semua adalah gunjingan, semua gunjingan, semua fitnah, iya, semua gosip, yang semua itulah tantangan bagi kehidupan kita. Nah, di sini diperlukan keteguhan dan kekuatan iman agar kita menjadi yang tahan uji, jadi sabar
dan menampilkan akhlak yang mulia. Saya kira dari beberapa hal yang dapat sampaikan, kesimpulan terakhir yang dapat saya, yang telah saya sampaikan itu tadi, menjadi inti pertemuan kita kali ini. Satu, saya ulangi sebagai bagian akhir, sikap bijak, ya, tidak gegabah. Kemudian jaga temperatur batin kita tetap stabil agar kita tidak terombang-ambing oleh berbagai ujian dan cobaan. Yang kedua, ketahanan diri, yaitu sabar. Sabar. Sehingga dengan demikian, kita menjadi pribadi muslim yang baik. Saya kira banyak hal yang dapat kita contoh teladan dari Rasulullah SAW. Tapi karena waktu juga yang batasi kita, akhirnya sampai di sini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam riwayat Perang Uhud 7 Syawal 3 Hijriah, yakni pertempuran antara umat Islam dengan kaum kafir Quraisy. Dalam pertempuran kaum muslimin saat itu berjumlah 700 orang melawan tentara kafir 3.000 orang. Kaum muslimin langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad, sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Meski dari sejumlah pasukan tidak seimbang, awalnya pertempuran dimenangkan oleh umat Islam. Strategi yang diterapkan Rasulullah berjalan dengan baik, termasuk menempatkan 50 pemanah di Ainan, Jabal Rumat, di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair. Saat itu Rasul berpesan kepada 50 pemanah, "Gunakan panahmu terhadap kavaleri musuh. Jauhkan kavaleri dari belakang kita. Selama kalian tetap di tempat, bagian belakang kita aman. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan posisi ini. Jika kalian melihat kami menang, jangan bergabung. Jika kalian melihat kami kalah, jangan datang untuk menolong kami." Begitu pesan Rasul. Setelah pasukan kafir mampu dipukul mundur, pasukan pemanah turun dari Jabal Rumat untuk mengambil harta rampasan. Padahal para sahabat telah diingatkan oleh Abdullah bin Zubair agar tidak turun, sesuai dengan pesan Rasulullah agar tidak turun apapun kondisinya. Melihat kelengahan itu, pasukan kafir Quraisy mampu mengalahkan pasukan kaum muslimin. Pasukan kafir di bawah pimpinan Khalid bin Walid kembali menyerang kaum muslimin. Akibatnya, 70 suhada meninggal, termasuk paman Nabi Muhammad Hamzah bin Abdul Muthalib. Kematian sang paman membuat Nabi Muhammad bersedih. Dalam kondisi pasukan muslimin pecah belah, muncul rumor Nabi Muhammad meninggal. Saat itulah imam para pasukan kaum muslimin tergugah. Sahabat yang posisinya dekat langsung melindungi Rasulullah di tengah lemparan batu. Wajah Rasulullah terluka, gigi gerahamnya tanggal. Batu yang mengenai Rasulullah itu dilemparkan oleh Utbah bin Abi Waqqas. Dalam kondisi yang terdesak, sahabat bersama Rasulullah mundur dan mendaki Gunung Uhud untuk menyelamatkan diri dari kejaran musuh. Ternyata di atas bukit sudah ada Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya. Melihat itu, Umar bin Al-Khattab dan beberapa sahabat Rasul mengusir pasukan Khalid, mereka langsung kabur. Rasul dan sahabat saat itu menuju Gua Uhud, dan disitulah Nabi Muhammad dirawat karena luka di bagian wajah akibat serangan kaum kafir. Saat Rasulullah terluka, gigi geraham beliau patah, bibir bawahnya sobek, dahi dan keningnya bercucuran darah. Saat itu Rasulullah malah tak henti menadangi tetesan darah itu dengan mengusapkan ke dadanya agar jangan menetes ke tanah. Setelah perang reda, seorang sahabat bertanya hal yang dilakukan Rasulullah tersebut. Dengan nada lembut, Rasulullah menjawab, "Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar." Malaikat penjaga gunung berkata, "Kalau ada setetes darahku menyentuh bumi, maka Allah akan menurunkan azab dari langit kepada mereka yang memerangiku." Mendengar jawaban itu, sahabat kembali bertanya, "Mengapa engkau tidak mendoakan para musuh Allah itu supaya celaka?" Rasulullah kembali menjawab, "Sungguh aku tidak diutus untuk melaknat, tetapi berdakwah dan menyebarkan rahmat kepada semesta alam."

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah kerusaman kita di Religi Pagi untuk edisi hari ini. Selanjutnya akan kita dengarkan Warta Intimung Sepekan edisi 24 Agustus 2026. Tetap bersama kami di RRI Malinau.
1: Kita dengarkan Warta Intimum Sepekan, menghadirkan rangkuman informasi selama sepekan terakhir, hasil liputan tim pemberitaan RRI Malinau.
2: RRI Malinau 95,3 MHz. Saya Ding Revlin dalam rubrik Warta Intimung Sepekan yang menghadirkan rangkuman berita utama liputan reporter RRI Malinau selama sepekan terakhir. Warga pedalaman Desa Longsule, Kecamatan Kayen Hilir, suarakan harapan terbukanya akses transportasi dan terpenuhnya kebutuhan dasar masyarakat, termasuk jalan dan bahan bakar minyak di hari kemerdekaan. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi masyarakat Desa Longsule, Kecamatan Kayen Hilir, untuk menyampaikan harapan pada pemerintah. Di tengah perayaan kemerdekaan, masyarakat Longsule masih menghadapi persoalan mendasar berupa keterbatasan akses transportasi. Kepala Desa Longsule, Jarut Ire, saat dihubungi via sambungan telepon usai upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mengatakan, hingga kini belum terdapat akses darat yang menghubungkan wilayah mereka dengan pusat pemerintahan maupun jalur distribusi, sehingga mobilitas warga dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari masih menghadapi kendala. Harapan ini telah disuarakan warga selama lebih dari satu dekade. Menurutnya, keterbatasan akses juga membuat pelayanan pemerintah bagi masyarakat Longsule dan desa tetangga Longpipa tidak sepenuhnya dapat dilakukan di ibu kota Kecamatan Kayen Hilir di Data Dian.
3: Jadi harapan kami sebagai warga negara Republik Indonesia ini, kami setiap tahun merayakan upacara di sini. Jadi harapan kami untuk kedepannya akses jalan bisa ada, bisa tembus ke sini. Karena itulah satu-satunya harapan kami di Desa Longsule ini untuk mendatangkan sembako dan juga lain-lain kebutuhan kami ke kita. Karena akses jalan di Malinau ini hanya satu-satunya Desa Longsule dan Longpipa ini yang belum ada akses jalannya. Itu harapan kami supaya bisa diperhatikan pemerintah. Dan juga meskipun secara ekonomi merdeka, tapi hati kami tetap untuk NKRI.
2: Meski kedua desa kini telah terhubung dengan dua jembatan yang selesai dibangun pada 2025, akses jalan darat menuju wilayah tersebut masih menjadi kebutuhan yang diharapkan masyarakat. Bagi warga, tersedianya jalan darat bukan hanya memperlancar mobilitas, tapi juga membuka jalur yang lebih mudah untuk mendatangkan sembako dan berbagai kebutuhan lain. Bagi masyarakat Longsule, persoalan akses dan kebutuhan dasar tersebut menjadi bagian dari makna kemerdekaan yang ingin mereka rasakan. Pembangunan akses jalan tidak hanya diharapkan membuka mobilitas warga, tapi juga memperlancar distribusi sembako, BBM, kebutuhan pendidikan, pelayanan pemerintahan, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Di tengah keterbatasan akses tersebut, warga Desa Longsule dan Longpipa memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI dengan mengikuti upacara bersama di lapangan terbuka di kantor perwakilan Kecamatan Kayen Hilir di Desa Longpipa. Di perayaan kemerdekaan tahun ini, mereka kembali merajut harapan agar pembangunan dan akses darat semakin terbuka. Pemda Malinau fokus lahirkan pembatik baru, kembangkan motif khas dengan melibatkan generasi muda dan etnis lokal.
4: Pemerintah Kabupaten Malinau melalui PLKK dan Dekranasda Malinau menaruh harapan besar agar seluruh peserta pelatihan membatik mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, aktif bertanya, menggali ilmu, dan berkomitmen melanjutkan keterampilan yang dipelajari. Ketua Dekranasda Malinau, Maylen Tiwempi, mengungkapkan, fokus utama Dekranasda dan TPPKK Malinau adalah membina perajin melalui pelatihan teknik membatik, pewarnaan, serta meningkatkan kualitas produk. Selain itu, untuk mengembangkan motif khas Malinau yang mengangkat budaya, kekayaan alam, dan flora setempat. Karenanya, dalam pelatihan membatik dalam rangkaian memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun 2026, 18 Agustus 2026 di Rumah Batik Malinau RT 18 Malinau Kota itu, peserta didorong berkreasi dengan mengambil inspirasi dari kearifan lokal Malinau, mulai dari motif khas suku-suku di Malinau, jenis ikan, siput, hingga kekayaan pepohonan yang ada di wilayah ini.
5: Dengan harapan agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan tentunya seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Panitia bahwa kegiatan ini bukan hanya seremonial dan hanya kegiatan pelatihan-pelatihan biasa, tapi kami sangat berharap karena sebelumnya sudah pernah kita laksanakan kegiatan membatik yang kita undang adalah 11 suku yang ada di Kabupaten Malinau dan hanya beberapa yang melanjutkan. Hanya beberapa suku yang dapat melanjutkan. Seperti pesan yang disampaikan oleh Bapak Bupati adalah kegiatan ini dilakukan oleh kita, untuk kita, dan hasilnya untuk kita. Tidak lebih banyak melakukan di luar. Karena perputaran ekonominya akan terjadi di Malinau jika kita membatiknya dengan anak-anak yang ada di Malinau. Itu yang dipesankan oleh Pak Bupati kepada saya tadi, bagaimana setiap suku memunculkan motif khasnya masing-masing.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Pelatihan Membatik, Dr. Gigi Santi Suarsi, menyebutkan bahwa dari pelatihan ini yang diikuti dari utusan 11 etnis lokal Malinau dan generasi milenial ini akan terus mendapat pembinaan berkelanjutan.
6: Peserta kegiatan berjumlah 32 orang, 22 orang merupakan perwakilan dari 11 etnis di Kabupaten Malinau dan 10 orang adalah peserta milenial Malinau. Materi yang diberikan meliputi pengenalan alat dan bahan, pembuatan desain batik, teknik mencanting, pewarnaan, proses pelorotan, hingga tahap penyelesaian produk batik. Sebagai tindak lanjut kegiatan ini, tim penggerak PKK Kabupaten Malinau dan Dekranasda Kabupaten Malinau diharapkan dapat melakukan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada peserta. Kemudian mendorong peserta untuk terus berlatih dan mengembangkan keterampilan membatik, serta memfasilitasi promosi dan pemasaran hasil produk pelatihan. Sumber dana pembiayaan kegiatan pelatihan membatik bersumber dari pemerintah daerah Kabupaten Malinau, tim penggerak PKK Kabupaten Malinau, dan Dekranasda Kabupaten Malinau.
4: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Peternak ayam petelur di Kabupaten Malinau masih menghadapi kendala dalam memasarkan telur hasil produksi lokal. Peternak ayam petelur di Kabupaten Malinau masih menghadapi kendala pemasaran untuk memperluas penjualan telur hasil produksi lokal. Salah satunya dialami Heru, peternak ayam petelur di Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat. Saat ditemui RRI pada Selasa, 18 Agustus 2026, yang mengatakan pemasaran telur saat ini masih dilakukan secara mandiri tanpa dukungan agen atau distributor khusus. Heru yang telah menekuni usaha ayam petelur selama sekitar 4 tahun tersebut saat ini memiliki sekitar 1.200 ekor ayam. Produksi telur rata-rata mencapai sekitar 80% atau sekitar 1.050 butir per hari. Telur hasil produksi kemudian dipasarkan langsung pada konsumen rumah tangga, kios hingga warung sembako. Namun menurutnya pola pemasaran secara mandiri menjadi salah satu kendala dalam pengembangan usaha. Peternak harus menentukan sendiri harga sekaligus mencari pasar untuk menyerap produksi telur setiap hari.
8: Susah menentukan harga, susah memasarkan, karena ya kalau begini kita hitungannya kan bersaing antar sesama lokal mungkin. Jadi ya kita enggak punya satu tempat gitu, satu wadah untuk mengedarkan ini semua. Ya mungkin kalau begitu kita mempunyai satu tempat untuk ada yang menyalurkan produk ini, ya mungkin saya rasa untuk beternak ini kita enggak perlu khawatir sudah. Karena ya pasti kalau kita masih berebut atau bersaing kan ya sama aja. Yang penting kita bersaing dengan produk luar daripada kita sesama ya lokal ya.
7: Heru menambahkan persoalan pemasaran menjadi penting karena produksi telur berlangsung setiap hari. Telur yang dipanen harus segera terserap pasar agar usaha peternakan dapat terus berjalan. Ia berharap perhatian terhadap peternak lokal tidak hanya diberikan pada sisi produksi, tapi juga pada aspek pemasaran dan distribusi. Usia lanjut, anggota veteran Malinau harapkan ada tunjangan rutin dari pemerintah.
4: Di tengah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, Kiso Marso Buing, perwakilan anggota Legion Veteran Republik Indonesia Kabupaten Malinau, menyatakan harapan tulus dan permohonan perhatian khusus kepada pemerintah daerah maupun pusat. Menurutnya, saat ini masih tercatat sebanyak 26 orang yang masih aktif di Kabupaten Malinau. Mereka juga bangga karena bangsa ini tetap aman, damai, dan sejahtera berkat upaya bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kegiatan peringatan kemerdekaan ini sungguh dinilai sangat luar biasa dan membuat mereka terharu.
9: Pesan kami, Pak, dari Legion sekarang, kami ini sungguh membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena kami ini, Pak, sudah tua, tidak bisa berusaha lagi. Kalau bisa pemerintah daerah memberi tunjangan kepada kami setiap bulan, menambah gaji kami dari pusat. Itu harapan saya, Pak, harapan ada, teman-teman kami.
10: Ada berapa, Pak, yang menjadi anggota di Malina?
9: Ada 26 orang yang masih aktif. Ada 4 orang dari TNI yang bertugas di Lebanon. Mereka sudah mendapat piagam dan SK. Kita sudah laporkan kepada pemerintah daerah. Usia kami ini, Pak, ada yang 80, ada yang 70 tahun. Ada lahirnya tahun 1945. Kebanyakan 45, Pak.
10: Apa yang menjadi harapan terbesar untuk kemerdekaan di Kabupaten Malinau ini?
9: Ya, kemerdekaan di Kabupaten Malinau ini sungguh luar biasa, membanggakan masyarakat. Baik itu perekonomian, perdagangan, dan usaha petani. Luar biasa, Pak, perhatian pemerintah melalui Bupati Malinau atas nama Wimpi Mawa.
4: Meski memohon perhatian, semangat mereka dan rasa syukur para veteran tak pernah luntur. Mereka mengapresiasi perkembangan Kabupaten Malinau yang semakin maju, baik di bidang perekonomian, perdagangan, maupun pertanian.
9: Ya, kemerdekaan di Kabupaten Malinau ini sungguh luar biasa, membanggakan masyarakat. Baik itu perekonomian, perdagangan, dan usaha petani. Luar biasa, Pak, perhatian pemerintah melalui Bupati Malinau atas nama Wimpi Mawa.
4: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pemerintah Kabupaten Malinau mulai mematangkan konsep pelaksanaan IRAU ke-12 dan peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Malinau. Pemerintah Kabupaten Malinau mulai mematangkan konsep pelaksanaan IRAU ke-12 yang akan dirangkai dengan peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Malinau. Tahun ini, kekayaan budaya dan potensi lokal menjadi napas dalam penyusunan rangkaian kegiatan. Hal tersebut dibahas dalam rapat persiapan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Malinau dan IRAU ke-12 di ruang rapat Intulun, lantai 2 kantor Bupati Malinau pada Kamis. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Erna Silvanus, pada Jumat 21 Juli mengatakan, konsep IRAU tahun ini akan lebih diarahkan untuk menggali potensi lokal, khususnya budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah agar perayaan IRAU tidak hanya menjadi agenda hiburan, tapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan, menghidupkan, dan menumbuhkan kebanggaan masyarakat terhadap kebudayaan daerah.
11: Sebelum-belumnya bahwa IRAU ini dilaksanakan 2 tahun sekali. Nah, karena Malinau sudah masuk dalam di mana bersama-sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sehingga kegiatan hari ulang tahun IRAU ini dilaksanakan setiap tahunnya. Nah, bagaimana skema di tahun ini, kita lebih menggali kepada potensi lokal dan budaya lokal, dan kita melaksanakannya kurang lebih paling lama 7 hari. Nah, apa yang kita laksanakan selama IRAU ini sesuai juga arahan Bapak Presiden, begitu juga arahan Bapak Bupati, kita memanfaatkan potensi lokal, pertama budaya-budaya lokal. Jadi nanti kita mau gali, kemudian permainan rakyat dari Kormi, kemudian juga nanti dari para pelajar yang akan kita jadwalkan bersama-sama. Nah, jadi selama 1 pekan itu ada beberapa kegiatan termasuk semua band lokal. Di tanggal 24 ada karnaval budaya. Kita harapkan nanti seluruh masyarakat Malinau terlibat.
7: Pelaksanaan IRAU juga diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat exposure terhadap potensi budaya lokal. Budaya tidak hanya menjadi pelengkap rangkaian acara, tapi menjadi inti dari identitas perayaan. Hari ulang tahun Kabupaten Malinau sendiri diperingati setiap tanggal 26 Oktober. Persiapan rangkaian HUT ke-27 dan IRAU ke-12 selanjutnya akan dimatangkan melalui koordinasi antara perangkat daerah dan pihak terkait. Pemkab Malinau berharap IRAU ke-12 dapat menjadi ruang bersama bagi masyarakat untuk merayakan hari jadi daerah sekaligus mengenali, menampilkan, dan menumbuhkan kebanggaan terhadap kekayaan budaya lokal. Mendengar informasi tersebut menutup rangkuman Warta Inti Mungsepekan kali ini, saya Ding Revlin dan tim redaksi undur diri. Sampai jumpa pada rubrik Warta Inti Mungsepekan berikutnya.
1: Demikian Demikian Warta Intimung Sepekan, produksi tim pemberitaan RRI Malinau.

Gini sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang hijau sehingga rasanya lebih gurih.

Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.

Lagu Bersukaria yang berirama Linso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nien Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Demikian lagi dari lagunya Jikustik dengan Jangan Berhenti. Dan waktu sudah menunjukkan tepat di pukul 7 pendengar. Saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti berita Kaltara.
1: Posisi sekarang kualitas udara di kota Tarakan
2: ini yang... Bawa respon time untuk layanan damkar itu 15 menit. Ketika bentuk dukungan kami untuk spotting
3: posisi ambulans ya. Sekarang itu memang pelayanannya dinamakan pelayanan eksklusif.
4: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Senin 24 Agustus 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Maulana dan Operator Leni, inilah berita Kaltara selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa dan pendengar. Untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, Pertamina kembangkan budidaya kepiting bakau di Kota Tarakan.
5: Kemandirian bagi masyarakat itu sendiri, bagaimana kemudian dari apa yang kita lakukan hari ini berdampak kepada mereka bisa mandiri untuk tumbuh, mengembangkan apa yang dilatih hari ini.
6: Kepiting bakau kini menjadi salah satu potensi lokal yang mulai dikembangkan PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Tarakan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Program tersebut diawali dengan pelatihan budidaya kepiting bakau yang melibatkan kelompok masyarakat di Kota Tarakan. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan keterampilan warga tetapi juga membuka peluang pengembangan ekonomi berbasis potensi daerah. Area Manager Communication Relation and CSR Regional Kalimantan PT Pertamina Patraniaga, Edi Mangun mengatakan pengembangan budidaya kepiting bakau merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Menurut Edi, kepiting bakau dipilih setelah pihak Fuel Terminal Tarakan bersama konsultan melakukan pemetaan sosial atau social mapping untuk mengidentifikasi potensi yang dapat dikembangkan di Tarakan. Pelatihan tersebut menjadi tahap awal sebelum Pertamina menyiapkan berbagai fasilitas penunjang bagi kelompok masyarakat penerima manfaat. Fasilitas ini nantinya digunakan untuk mendukung proses pemeliharaan dan budidaya kepiting bakau di lokasi yang akan ditentukan bersama. Edi menegaskan program TJSL Pertamina tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, lebih jauh program tersebut diarahkan agar masyarakat mampu mengembangkan kegiatan secara mandiri dan berkelanjutan.
5: Kalau kita bicara TJSL ini, ujung-ujungnya adalah menciptakan kemandirian. Kemandirian bagi masyarakat itu sendiri, bagaimana kemudian dari apa yang kita lakukan hari ini berdampak kepada mereka bisa mandiri untuk tumbuh, mengembangkan apa yang dilatih hari ini, dan kemudian berdampak pada kemandirian.
6: Sementara itu, manajer PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Tarakan, Haryo Sumapangestu, mengatakan pelatihan budidaya kepiting bakau tersebut masih berada pada tahap awal. Sebelum masuk ke tahap pengembangan lebih lanjut, Pertamina terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk melihat potensi serta kesiapan kelompok masyarakat. Dalam program tersebut, Pertamina menggandeng KSM Malundung Sokaraya dan Pokmas Antara. Kedua kelompok tersebut dinilai memiliki pengalaman dalam kegiatan budidaya sehingga program diharapkan dapat berjalan sesuai dengan kemampuan dan aktivitas masyarakat setempat. Haryo menjelaskan kelompok masyarakat yang dilibatkan telah memiliki sarana dan fasilitas untuk menjalankan kegiatan budidaya. Pertamina kemudian memberikan tambahan pengetahuan melalui pelatihan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan yang masih diperlukan.
7: Jadi kita memang sudah merekrut yang menggait kelompok masyarakat yang sudah terbiasa untuk pelatihan budidaya. Kita kasihkan bantuan, kita upgrade lagi wawasannya, jadi bisa lebih.
6: Melalui program tersebut, Pertamina berharap budidaya kepiting bakau dapat berkembang menjadi salah satu kegiatan produktif masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi lokal Tarakan sebagai sumber ekonomi yang berkelanjutan. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan memakai masker saat beraktivitas di luar rumah seiring status kualitas udara sedang tercemar polusi udara.
1: Posisi sekarang kualitas udara di Kota Tarakan ini yang diambil oleh alat pemantau kualitas udara.
8: Dinas Lingkungan Hidup DLH Tarakan mencatat kualitas udara di Tarakan berada pada kategori sedang, sedangkan tren partikulat PM2,5 terus naik akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Tarakan, Kaiser Zain mengatakan alat pemantau kualitas udara menunjukkan indeks 72 dengan parameter kritis PM2,5 atau partikulat berukuran 2,5 mikrometer. Meski indeks naik, Kaiser menegaskan kualitas udara Tarakan masih kategori biru, belum masuk kuning atau waspada. Meski demikian, pihaknya mengimbau warga tetap waspada dan memakai masker saat beraktivitas di luar rumah.
1: Posisi sekarang kualitas udara di Kota Tarakan ini yang diambil oleh alat pemantau kualitas udara itu berada di posisi sedang dengan parameter kritisnya PM2,5 partikulat dengan ukuran 2,5 mikrometer. Jadi itu dalam kondisi sedang dengan nilai 72 ya indeksnya. Jadi untuk saat ini memang kecenderungan kenaikan itu ada dari kemarin trennya ya, dari 66 sampai dengan 73, kemudian sampai saat ini 72. Nah, tertinggi tadi malam itu 73. Belum sampai ke tahap waspada sih, cuman kita masyarakat diimbau untuk bermasker, menggunakan masker atau mengurangi kegiatan di luar. Tapi kalau kita melaksanakan kegiatan-kegiatan rutinitas di luar mesti dalam kondisi aman lah, aman dan sehat.
8: Menurut Kaiser, kabut asap di Tarakan berasal dari dua sumber. Pertama, kiriman dari daerah tetangga karena Tarakan berada dalam jangkauan angin selatan ke utara. Kedua, dari kebakaran lahan di Tarakan yang sudah berlangsung sekitar 3 minggu. Adapun hujan yang turun Jumat pagi dinilai belum efektif karena intensitas kecil dan tidak merata. DLH Tarakan sendiri akan melakukan pemantauan kualitas udara ambien di kantor Kelurahan Pantai Amal Jumat siang 21 Agustus. Tiga petugas disiagakan selama 24 jam. Terkait kebakaran batubara di jalan depan Universitas Borneo Tarakan yang berpotensi longsor, Kaiser menegaskan penanganannya butuh kajian teknis, bukan AMDAL. DLH sudah turun ke lapangan dan menyerahkan kajian ke Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kota Tarakan. Batubara di lokasi seluas kurang lebih 1 hektar itu bersifat aktif dan mengeluarkan panas. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, Tersemudara untuk Indonesia.
4: Berikutnya pendengar dan pemirsa, sebagai bentuk gerakan antisipasi kebakaran, Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran siaga penuh untuk merespon jika ada panggilan darurat kebakaran.
2: Bahwa respon time untuk layanan damkar itu 15 menit. Ketika bentuk dukungan kami untuk spotting karhutlah, kami bergerak ketika ada permintaan dari teman-teman BPBD.
9: Selama cuaca panas dan sebagai bentuk gerak cepat jika terjadi kebakaran, Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran siaga level 1 untuk merespon jika ada panggilan darurat kebakaran. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Eko Supriyatnoko. Eko mengatakan, selama cuaca panas Pemadam Kebakaran Tarakan siaga penuh, utamanya membantu Dinas Kehutanan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan karhutla, serta waspada terhadap kebakaran di pemukiman penduduk.
2: Bahwa respon time untuk layanan damkar itu 15 menit. Ketika bentuk dukungan kami untuk spotting karhutla, kami bergerak ketika ada permintaan dari teman-teman BPBD atau teman-teman KPH. Dan memang kami siap siagakan ini anggota. Jadi siaga udah level 1 lah. Jadi saya larang penuh nih teman-teman yang lagi piket untuk ninggalin tempat dengan alasan apapun. Jadi ketika ada permintaan spotting bisa cepat bergerak. Kami punya hitungan waktu. Paling lama 3 menit sudah harus bergerak. Dari mobil kosong isi air bergerak itu 3 menit.
9: Eko juga mengingatkan selama musim panas dan minim curah hujan, masyarakat Tarakan diminta untuk tidak membakar lahan ataupun sampah di tempat yang mudah terbakar. Dan waspada terhadap musibah kebakaran di lingkungan pemukiman yang padat penduduk selama cuaca panas. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan. Frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, Stasiun Relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, Audio Streaming RRI.co.id, YouTube Channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Berikutnya pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Malinau. Pelayanan kesehatan posyandu lansia terapkan pola pelayanan siklus hidup. Obat diberikan setelah pemeriksaan dokter di fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit.
3: Posyandu lansia, sekarang itu memang pelayanannya dinamakan pelayanan siklus hidup.
10: Iya.
3: Pelayanan siklus hidup, kemudian untuk lansia sendiri, sekarang itu memang tidak diberikan obat langsung pada saat pelaksanaan posyandu.
11: Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau, Hendy Lauri, menjelaskan pembaharuan sistem pelayanan di posyandu lansia yang kini mengacu pada konsep pelayanan siklus hidup. Salah satu perubahan utama adalah tidak lagi pemberian obat langsung pada saat kegiatan posyandu berlangsung. Pelayanan posyandu lansia saat ini telah mengikuti pola pelayanan siklus hidup. Untuk pengobatan, para lansia tidak lagi diberikan obat langsung di lokasi posyandu. Tujuannya agar setiap hasil pemeriksaan yang didapat dapat ditindaklanjuti secara medis di puskesmas oleh dokter.
3: Posyandu lansia, sekarang itu memang pelayanannya dinamakan pelayanan siklus hidup.
10: Iya.
3: Pelayanan siklus hidup, kemudian untuk lansia sendiri, sekarang itu memang tidak diberikan obat langsung pada saat pelaksanaan posyandu. Dengan harapan bahwa setelah pelaksanaan posyandu, para lansia nanti dapat mengontrol penyakit yang didapat pada saat pelaksanaan posyandu. Kemudian nanti pada saat datang ke puskesmas, kemudian akan dilakukan tindakan lanjutan oleh dokter. Setelah itu nanti akan diberikan obat sesuai dengan kondisi yang didapatkan pada saat pelaksanaan posyandu. Jadi untuk pemberian obat tekanan darah, kemudian hipertensinya itu sekarang sudah diberikan langsung pada saat pelayanan posyandu.
10: Oh gitu.
3: Diberikan di fasilitas kesehatan.
10: Oh gitu. Berarti mereka harus datang dulu ke puskesmas untuk pemeriksaan lanjutan.
3: Iya, nanti datang ke puskesmas, lalu dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh dokter. Kemudian nanti akan diberikan obat sesuai dengan hasil pemeriksaan lebih lanjut dari dokter.
10: Iya. Terus untuk pelaksanaan ini kan berapa sih jumlah peserta atau yang penderita?
3: Untuk penderita penderita hipertensi sendiri, kita sampai saat ini itu masih di bawah 6.000 sebenarnya. Jadi rata-rata lansia kita sebenarnya masih dalam kondisi sehat.
10: Sehat.
3: Masih terkontrol baik tekanan darah maupun jantung.
10: Oh gitu. Berarti 6.000 itu sudah lansia semua berarti?
3: Untuk kelompok usia di atas 60.
10: Di atas 60.
3: Karena kita ada dua kelompok lansia, ada kelompok di atas 60 tahun dan di atas usia 71.
11: Karena itu, melalui pelayanan kesehatan dari posyandu hingga pemeriksaan dokter ke tingkat fasilitas kesehatan atau puskesmas maupun rumah sakit, diharapkan kesehatan para lansia dapat terkontrol dengan baik. Tentunya harus mematuhi rutinitas minum obat yang telah ditentukan sesuai anjuran dan petunjuk dokter. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Ketua DPRD Kabupaten Malinau, Ping Ding, mendorong kemerdekaan tidak berhenti pada seremonial, namun juga diwujudkan melalui karya nyata dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara berkeadilan.
12: Perwakilan dari masyarakat mengharapkan kemerdekaan ini benar-benar diisi dengan karya nyata, memberikan layanan kepada masyarakat, memberikan layanan kepada publik.
13: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau, Ping Ding, mendorong peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk menghadirkan karya nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, kemerdekaan tidak hanya dimaknai melalui perayaan dan seremoni, tapi juga melalui pemenuhan hak masyarakat atas pembangunan dan pelayanan publik yang layak. Ia menilai pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik yang tepat merupakan salah satu cara mengisi kemerdekaan. Pemerintah dan seluruh penyelenggara negara diharapkan terus memastikan pembangunan tidak hanya menghasilkan program, tapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, ketika kebutuhan dasar dan pelayanan publik dapat terpenuhi secara adil, semangat kemerdekaan akan semakin dirasakan masyarakat.
12: Negara ini ada karena masyarakat, jadi kita ada perwakilan dari masyarakat mengharapkan kemerdekaan ini benar-benar diisi dengan dengan karya nyata, memberikan layanan kepada masyarakat, memberikan layanan kepada publik, baik itu infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya secara berkeadilan, dan berikan layanan publik yang tepat, yang terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
13: Pinding menegaskan, DPRD sebagai representasi masyarakat akan terus mendorong agar pembangunan dan pelayanan publik diarahkan pada kepentingan masyarakat, serta dilaksanakan secara berkeadilan. Ading Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Bupati Malinau mengharapkan kepada mantan Dandim 0910 Malinau yang menjabat Wakil Asisten Operasi Kodam 6 Mula Warman Letkol Infanteri M. Syaiful Arif agar membantu Malinau terhadap tugas-tugas yang belum bisa diselesaikan.
14: Pasti nanti dalam pelaksanaan tugas baru, ya saya yakin Bapak akan banyak melakukan dukungan, terutama terhadap situasi dan kondisi yang berada di daerah kita. Maka dimohon tetap dibantu, diperjuangkan.
15: Bupati Malinau, WMP Wemawa SEMH menyampaikan pesan persaudaraan, harapan kerjasama dan penghormatan pada acara pinsa sambut Komandan Distrik Militer dan Dim 0910 Malinau yang berlangsung di ruang Legafratu Kantor Bupati Malinau, Jumat 21 Agustus 2026 pagi. Kegiatan ini menandai berakhirnya masa jabatan Letkol Infanteri Muhammad Saiful Arif SIP dan dimulainya tugas baru bagi Letkol Infanteri Cut Ferisel Yusna Esos selaku Dandim Malinau yang baru. Bupati Malinau WMP Wemawa meyakini bahwa semua sudah mengetahui perkembangan yang terjadi serta siapa saja tokoh-tokoh penting yang ada di Kabupaten Malinau akan menjadi mitra kerja ke depannya. Karena itu, diharapkan dapat terus membangun komunikasi yang baik, sehingga pelaksanaan tugas di Malinau dapat berjalan maksimal dan melanjutkan keberhasilan yang telah diraih.
14: Pak Aspok, pasti nanti dalam pelaksanaan tugas baru, ya saya yakin Bapak akan banyak melakukan dukungan, terutama terhadap situasi dan kondisi yang berada di daerah kita. Maka dimohon tetap dibantu, diperjuangkan pada hal yang mungkin selama ini tidak dapat kita selesaikan karena terbatasnya kewenangan yang pemerintah Kabupaten Malinau miliki. Kami berharap dengan semakin dekatnya Bapak berada di bawah komando yang lebih strategis, tapi bisa memberikan banyak informasi, hal-hal yang bisa membantu menyelesaikan beberapa persoalan yang selama ini kita hadapi di bumi bingung yang sama-sama kita cintai. Bapak tadi dan Ibu yang kami hormati, ya kalau tadi bicara hobi Pak, di Malinau ini bentangan panjang sungai sangat panjang. Tapi saya juga belum pernah dengar bahwa ada dandim yang selesai berkunjung ke 15 kecamatan di Kabupaten Malinau. Nah, mudah-mudahan nanti saatnya Pak Dandim bisa menyusuri, ya karena kalau angkatan darat ini kalahnya di sungai atau di laut. Karena memang spesifikasinya kan tidak ada.
15: Letkol Infanteri Muhammad Saiful Arif dalam kesempatan itu juga mengaku tidak bisa berkata lebih banyak karena pemerintah Kabupaten Malinau telah banyak membantu Kodim Malinau dalam berbagai hal.
16: Alhamdulillah juga selama saya melaksanakan tugas, saya sudah betul-betul dibantu dan didukung penuh oleh Bapak Bupati dengan rekan-rekan Forkopimda dengan rekan-rekan seluruhnya yang ada di wilayah Kabupaten Malinau ini betul-betul mendukung kami dalam pelaksanaan tugas, yang kami juga mohon maaf tidak bisa berkata-kata lagi apa namanya untuk dukungannya itu besar sekali buat kami dan sampai dengan saat ini juga kami mohon maaf tidak bisa berupaya maksimal untuk Kabupaten Malinau ini dengan yang namanya mungkin kami dengan kesibukan kami dengan kegiatan kami yang tidak ada hentinya, bahkan mungkin kami yang sering menghilang dari peredaran, bahkan ada kalimat dari Pak Bupati jangan sampai lupa jalan ke Malinau.
15: Sementara itu, Letkol Infanteri Cut Ferisel Yusna dalam perkenalan dirinya bersama istri mengharapkan saran dan masukan serta komunikasi dari semua pihak terkait tugas teritorial di Kabupaten Malinau.
17: Saya mohon bimbingan dari seluruh rekan-rekan bapak-bapak saya di sini, apa yang harus saya perbuat. Saya Yusna diundang dalam rangka membicarakan hal yang terbaik untuk Merah Putih, karena saya jiwa saya Merah Putih. Kenapa jiwa saya Merah Putih? Saya masuk akademi militer, orang tua saya sudah diculik dulu.
15: Bidayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar dan pemirsa, tentu sudah berita Kaltara pada pagi hari ini. Kembali kami sampaikan sari berita di antaranya. DLH Kota Tarakan mengimbau warga untuk memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan seiring status kualitas udara sedang tercemar polusi asap. Pelayanan kesehatan posyandu lansia terapkan pola pelayanan siklus hidup. Obat diberikan setelah pemeriksaan dokter di fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Agus Mulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
18: Sekian berita Kaltara.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Malinau pendengar pagi hari ini. Setelah tadi kita sudah ikuti berita Kaltara bersama Pro 1 RT Tarakan. Kembali menemani Anda di program selanjutnya pagi hari ini di Musik Informasi hingga pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah itu kita akan ikuti kembali Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Ya, dan pagi hari ini kami juga akan menghadirkan update info perakirawan cuaca pendengar edisi 24 Agustus 2026. Dan pagi hari ini akan disampaikan oleh Bobby Agus Arianto dari BMKG Tanjung Harapan.

0: Baik pendengar, saatnya kita akan dengarkan update info perakirawan cuaca yang disampaikan oleh Bobby Agus Arianto.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk pendengar setia RRI Malinau. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas di awal pekan hari ini. Bersama saya Agus dari BMKG Tanjung Harapan Bulungan akan menyampaikan informasi perakiran cuaca terbaru hari ini, Senin 24 Agustus 2026, berlaku mulai pukul 8 pagi hingga esok hari untuk wilayah Kabupaten Malinau dan kabupaten di sekitarnya. Untuk perakiran cuaca di Kabupaten Malinau, pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan, sedangkan pada siang hingga malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan dan berpeluang hujan ringan di beberapa kecamatan di Kabupaten Malinau. Dan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya perakiran cuaca di Kabupaten Tanah Tidung, pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan, sedangkan pada siang hingga malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan dan berpeluang hujan ringan di beberapa kecamatan di Kabupaten Tanah Tidung. Dan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Dan untuk perakiran cuaca di Kabupaten Bulungan, pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan, sedangkan pada siang hingga malam hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan berpeluang hujan ringan di beberapa kecamatan di Kabupaten Bulungan. Dan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius. Selanjutnya perakiran tinggi gelombang di perairan pesisir Kalimantan Utara, angin bertiup dari selatan dengan kecepatan 4 hingga 20 knot dan tinggi gelombang diperkirakan sekitar 0,5 hingga 1 meter. Dan untuk perairan laut Sulawesi bagian barat, angin bertiup dari selatan dengan kecepatan 8 hingga 20 knot dan tinggi gelombang diperkirakan sekitar 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini. Untuk keterangan lebih lengkap, Sobat BMKG dan pendengar setia RRI Malinau dapat mengikuti akun media sosial kami di @bmkg.tanjungselor. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Info cuaca.
0: Pendengar demikian, tadi kita dengarkan update info perakirawan cuaca yang disampaikan oleh Bobby Agus Arianto. Tetap bersama kami di RRI Malinau.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang,

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Dan demikianlah tadi beberapa saja lagu menemani aktivitas pagi Anda untuk hari ini pendengar ya. Ya, dan kembali akan kami hadirkan untuk Anda informasi terkait yang ke posyandu lansia terapkan pola pelayanan siklus hidup. Ya, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau Henry Lauri menjelaskan pembaruan sistem pelayanan di posyandu lansia yang kini mengacu pada konsep pelayanan siklus hidup. Salah satu perubahan utama adalah tidak lagi pemberian obat langsung pada saat kegiatan posyandu berlangsung. Ia menambahkan penderita hipertensi atau keluhan kesehatan lainnya yang ditemukan saat posyandu diwajibkan datang ke puskesmas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terkait data kesehatan warga lanjut usia, Henry menyampaikan jumlah penderita hipertensi di Malino saat ini masih di bawah angka 6.000 orang. Kelompok sasaran posyandu lansia sendiri mencakup dua kategori usia, yaitu warga yang berusia 60 tahun ke atas, serta kelompok usia 70 tahun ke atas. Dan pemerintah daerah berharap melalui alur pemeriksaan yang lebih terarah ini, penanganan kesehatan lansia dapat menjadi lebih tepat sasaran, aman, dan berkualitas. Ya, melalui pelayanan kesehatan dari posyandu hingga pemeriksaan dokter tingkat fasilitas kesehatan atau puskesmas maupun rumah sakit, diharapkan kesehatan para lansia dapat terkontrol dengan baik dan tentunya harus mematuhi rutinitas minum obat yang telah diberikan sesuai anjuran dan petunjuk dokter. Demikian pendengar untuk informasi pagi hari ini. Yang ke posyandu

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan di pukul 7:59, saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 1, Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.

Baiklah, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda sajian informasi dalam Warta Berita yang disiarkan langsung dari Pro 3.